0: intinya adalah yang juga dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Hadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan Maskon dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blurai Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blurai Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blurai Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar. Atau itu, selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1, John Faith, selaku pemilik Blurai Cargo, dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
9: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
10: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya, gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
9: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
11: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Ajasri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
11: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Sumna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya, sampai dengan tadi jumlah penonton.
1: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini, seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
0: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya, sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia. Pada saat Piala Dunia ini, bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
1: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Telchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan ada penalti, tendang lagi ke jalan, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudutan gawang.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Justru kali ini Rayan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prosoter hari ini dimanapun berada, di pagi hari ini kami update kembali informasi cuaca pendengar untuk edisi pagi ini Selasa 30 Juni 2026. Informasi ini disampaikan oleh Kakak Tulus Gabe Sianturi, Prakirawan BMKG Stasiun El Tarikupang untuk Anda.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Kak Tulus.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Baik, informasi cuaca di pagi hari ini seperti apa? Dan silakan dengan informasinya, Kakak.
2: Selamat pagi, para pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Selasa 30 Juni 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah hingga berawan, dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dan khusus suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 20 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Demikian untuk perakiran hari ini, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Tulus atas informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Baik pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap setia bersama Pro 1 RRI yang di pagi hari ini. Demikian informasi cuaca untuk Anda. Kami masih bersama dengan informasi lainnya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Di pagi hari ini ya, di edisi Selasa 30 Juni 2026, kami akan hadirkan satu buah topik wawancara untuk Anda di pagi ini, yaitu terkait dengan Hari Keluarga Nasional Pendengar di Kabupaten Manggarai Timur. BP2KB P3A memperkuat ketahanan keluarga melalui program Gemar dan Gemas. Dan untuk mengetahui ini nanti kita akan bersama dengan Ibu Pranata Kristianiaga sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2KB P3A Kabupaten Manggarai Timur. Tentunya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di pagi hari ini Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada, selamat pagi. Saya Angela Butt yang masih menemani Anda di pagi hari ini, edisi Selasa 30 Juni 2026. Pendengar, di pagi ini kita akan update bersama ya, terkait dengan di mana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur memperkuat ketahanan keluarga dalam program Gemar dan Gamas ya pendengar. Dan untuk mengetahui ini kita akan hadirkan bersama dengan Ibu Pranata Kristiani Agas sebagai Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Manggarai Timur. Dan tentunya pendengar, untuk mengetahui ini kita lebih ketahui ya bahwa tanggal 29 Juni kemarin Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Nah, peringatan ini merupakan momentum penting untuk mengingatkan bahwa keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dari keluarga yang harmonis akan lahir generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan juga mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, di Kabupaten Manggarai Timur, upaya memperkuat ketahanan pangan ini terus dilakukan melalui berbagai program ya pendengar. Salah satunya itu program Gemar dan Gamas yang memang melibatkan keluarga, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa program ini dan apa yang dilakukan begitu ya pendengar, kita sudah terhubung dengan Ibu Ani di pagi hari ini. Selamat pagi, Bu.
1: Halo, pagi. Selamat pagi, Kak Angel.
0: Selamat pagi, salam hangat dari Andy. Bagaimana kabar pagi ini, Bu Ani?
1: Kabar pagi hari ini lagi sedih soalnya Jerman kalah.
0: Oke, tetap semangat. Dan di pagi ini kita kembali menyapa pendengar Pro 1 RRI ND ya, Ibu Ani. Kita mengetahui seperti apa program yang sedang dilakukan oleh P2KB P3A di Kabupaten Manggarai Timur. Baik, Ibu Ani, terkait dengan hal ini mungkin pendengar kita juga masih awam dan belum tahu ya seperti apa Gemar dan Gamas ini yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Boleh diceritakan dulu, Ibu Ani, seperti apa kegiatan ini?
1: Oke, Angel, jadi Gemar dan Gamas ini sebenarnya adalah dilakukan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kemendikbangga. Jadi kegiatan gerak Gemar dan Gamas ini sebenarnya menjawab kondisi fatherless yang terjadi di Indonesia. Bahwa dari 15,9 juta anak Indonesia itu mengalami fatherless. Jadi kalau dihitung satu dari lima anak Indonesia lah mengalami fatherless gitu. Nah, kita tahu bahwa ketika anak mengalami fatherless sebenarnya anak mengalami kehilangan salah satu bagian dalam pengasuhan. Jadi kalau kita mengibaratkan anak itu layang-layang, maka saya suka bilang bahwa ibu itu adalah bambu yang tegak, bambu melintang, ayahnya adalah bambu yang tegak. Sehingga dibutuhkan bambu tegak melintang ini agar layang-layangnya bisa terbang. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi Gemar ini gerakan ayah mengambil rapor, dan kalau Gamas itu gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Jadi ini sebuah gerakan moral gitu loh, Kak, untuk apa ya, mengembalikan dan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Karena jujur saja selama ini kan semacam ada stereotype bahwa oh, kalau urusan sekolah, urus mengasuh anak itu emaknya aja deh, ibunya saja.
0: Ibunya. Betul.
1: Jadi kita pengen ayah-ayah di Manggarai Timur itu hadir secara fisik dan emosional dan menunjukkan dukungan secara langsung pada proses belajar anak-anak mereka. Kira-kira seperti itu, Kak.
0: Baik, ya. Nah, terkait dengan ini juga ya, Kakak Ani, ya, di pagi hari ini kita ketahui bersama bahwa Gemas dan Gemarin tadi gerakan ayah mengambil rapor dan juga gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Dan terkait dengan ini juga, apa yang menjadi hal utama begitu, Ibu Ani, ya, terkait dengan kegiatan ini, tema dengan adanya Hari Keluarga Nasional yang diperingati kemarin di tanggal 29 Juni.
1: Baik, harap Di Hari Keluarga Nasional yang ke-33, ini pemerintah Kabupaten Manggarai Timur punya serangkaian kegiatan. Selain kemarin di hari puncak itu kita melaksanakan apel Harganas, apel memperingati hari Keluarga Nasional. Ada beberapa kegiatan pendukungnya, salah satu itu adalah Gemar dan Gamas. Nah, Harganas ini harapan kita adalah tidak hanya sekedar seremonial, tetapi esensi dari Hari Keluarga Nasional itu hidup dalam rumah kita masing-masing. Kami berharap bahwa peringatan ini menjadi, kebetulan Harganas tahun ini temanya adalah Ayah Wajib Hadir nih Kak Angel.
0: Iya.
1: Jadi kami berharap bahwa peringatan Harganas kali ini menjadi pengingat bagi para ayah untuk memeluk anaknya, bagi dan juga bagi para ibu untuk mengasuh anaknya dengan lebih optimal kembali. Dan tentunya pemerintah juga terus hadir untuk memberikan pelayanan terbaik dalam upaya ketahanan keluarga di Manggarai Timur. Poinnya adalah Harganas ini harus bertransformasi menjadi aksi nyata harian, kira-kira seperti itu Kak.
0: Iya, baik, luar biasa sekali Bu Ani. Dan ini juga menjadi hal yang luar biasa, dan juga di mana peran ayah menjadi garda terdepan ya Ibu Ani ya, untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas dan juga berkarakter. Dan mungkin ada hal atau tantangan yang dihadapi keluarga baik di Kabupaten Manggarai Timur dalam hal ini pengasuhan anak, pendidikan maupun juga bagaimana ketahanan dalam keluarga begitu Ibu.
1: Oke, Kak Angel, jadi saya secara pribadi saya bersyukur sekali dengan tema Harganas kemarin, karena kami melihat bahwa ini bukan sekedar slogan seremonial, melainkan ini alarm keras bagi kami di Manggarai Timur, karena saat ini pemerintah daerah tidak menutup mata bahwa kami menghadapi tantangan yang cukup berat dengan adanya eskalasi kasus suicide, bunuh diri, dan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Per hari ini saja angka kekerasan anak dan perempuan cukup tinggi Kak. Per hari ini sudah naik ke 15. Dan kami melihat bahwa fenomena fatherless inilah yang dimana ayah tidak hadir secara utuh. Mungkin secara fisiknya ada, tetapi secara utuh, secara apa ya istilahnya, ayah itu absen secara psikologis, secara emosionalnya ayah-ayah tidak banyak yang tidak hadir. Nah, kami melihat bahwa tantangan yang dihadapi keluarga di Manggarai Timur saat ini cukup kompleks, sangat kompleks dan saling berkaitan satu sama lain, jadi tidak bisa dipisahkan. Yang pertama ada secara garis besar kami melihat ada tiga hal, yaitu satu, ekonomi dan ketahanan keluarga. Faktor ekonomi inilah yang terkadang ambil contoh memicu migrasi orang tua, jadi mungkin menjadi tenaga kerja di luar daerah sehingga berdampak pada kurangnya pola asuh langsung terhadap anak. Jadi kadang anak dititipkan ke bapak kecil, ke opa, oma, yang tentunya pasti akan mengalami perbedaan pengasuhan dan target pengasuhan untuk anak tersebut. Kemudian pola asuh atau parenting, nah ini juga itu tadi Kak, masih ada anggapan bahwa ya kalau mengasuh anak ya ibunya saja, padahal sebenarnya peran seorang ayah itu sangat sangat-sangat krusial. Kalau boleh saya bilang, ibu itu adalah di ibu kita anak belajar soal personal of love and sincerity. Kita belajar soal kasih sayang dan ketulusan.
0: Iya.
1: Tapi ketika ada seorang ayah, kita belajar bahwa ayah itu man of vision and mission. Jadi dia punya visi dan misi keluarga. Jadi ketika kita seorang anak hanya belajar soal cinta kasih, dia belajar soal empati, di sisi lain dia tidak belajar soal tanggung jawab, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana mengambil keputusan. Nah itu juga kami melihat beberapa kasus, ambil contoh beberapa kasus bunuh diri, itu ada beberapa kasus yang memang terlihat bahwa pengasuhan ayah sangat minim. Gitu, sehingga ketika menghadapi masalah, bingung nih mau bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga itu masalah yang kedua Kak. Jadi soal pola asuh atau parenting. Dan masalah yang ketiga adalah digitalisasi. Jadi kita tidak bisa menolak bahwa arus informasi dan bagaimana penggunaan gadget ke kalangan anak-anak yang sangat cukup dominan. Apalagi ini masa libur nih Kak. Jadi
0: betul.
1: Anak-anak tuh kadang sometimes mereka menghabiskan waktu harinya dengan berselancar di internet dengan handphone. Kayak gitu kan. Jadi itulah kira-kira tantangan yang ada di kami Manggarai Timur yang berdampak pada ketahanan keluarga Manggarai Timur.
0: Iya, dan dengan melihat tantangan seperti ini, Dinas terkait juga melakukan begitu ya gemar dan gamas ini begitu ya Ibu Ani, untuk bisa menjadi pedoman utama dalam mendorong atau mendampingi keluarga secara optimal. Dan selain itu juga Ibu Ani, seperti apa langkah sederhana begitu ya yang dilakukan setiap keluarga juga agar semangat gemar dan gamas ini betul-betul menjadi kebiasaan nantinya?
1: Kalau saya sih Kak, soal gerakan ayam mengambil rapot dan gamas ini harus ditransformasikan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Jadi tidak seremonial saja seorang ayah datang, tapi minimal setiap orang tua di Manggarai Timur, terlebih khusus ayah, mungkin kita melakukan hal-hal kecil lah, melakukan perubahan-perubahan besar, tapi dimulai dari hal kecil.
0: Okay.
1: Ambil contoh misalnya bagaimana makan bersama.
0: Iya.
1: Jadi makan tanpa HP atau misalnya sediakan waktu minimal 20 menit lah untuk ngobrol sama anak. Atau mungkin sekarang lagi musim bola nih. Nah, ini momen-momen bonding nih yang paling baik antara ayah dan anak kayak gitu. Anak laki-laki kan sukanya bola gitu ya. Mungkin ini bonding yang terbaik. Jadi bisa manfaatkan. Jadi bagaimana ayah punya momen-momen khusus dengan anaknya, baik anak laki maupun anak perempuan, karena ada prinsipnya anak itu hanya membutuhkan ruang untuk mereka didengar. Ruang untuk mereka dihargai dan ruang ketika kita ada bersama mereka, tidak perlu yang hampir berjam-jam, tapi minimal ada waktu khusus untuk kita memberikan ruang ke anak-anak kita. Jadi dari hal-hal kecil lah Kak, bisa kita lakukan sehingga bonding itu terutama untuk ayah ya Kak, untuk ayah dan anak, baik laki dan perempuan, itu lebih ada ikatan yang kuat gitu loh Kak, dan itu akan sangat membantu dalam perkembangan mental anak kedepannya. Iya.
0: Baik, terima kasih Ibu Andi. Dan di sebagai penutup begitu ya Ibu Andi ya, apa yang mau diharapkan dan juga apa yang mau disampaikan kepada seluruh ayah, bagi seluruh ayah untuk NTT tentunya pada umumnya, dan juga bagi Manggarai Timur maupun bagi kabupaten lain begitu Ibu Ani, agar gerakan ini juga bisa berjalan sesuai dengan aturan dan juga mampu menjadi ayah yang luar biasa ya bagi keluarga begitu. Seperti apa ini Ibu Ani?
1: Kak Angel, dari tadi kita ngomong ayah nih, saya harus cerita berarti bahwa kebijakan ini juga mendapat kritikan nih dari para single parents kayak gitu. Wah, terus kami ibu-ibu gimana dong? Atau kami ibu-ibu yang mungkin suaminya lagi keluar atau suaminya tiada. Jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa dalam ketika kebijakan ayah dengan tema ayah wajib hadir dengan melalui kegiatan gemar dan gamas ini sebenarnya tidak untuk mendiskreditkan atau memojokkan para orang tua tunggal. Ini sebenarnya adalah penghormatan tertinggi pemerintah kepada para single parents, entah itu single mom atau single dad yang selama ini telah berjuang luar biasa dan menjadi berjuang luar biasa dengan peran ganda, dia menjadi ibu sekaligus menjadi ayah. Jadi mereka menjaga anak-anak mereka tetap aman dan tangguh di tengah keterbatasan figur pasangan.
0: Iya.
1: Tema ayah wajib hadir ini sebenarnya sentilan keras nih bagi para ayah yang ada tetapi absen. Jadi secara sadar menelantarkan peran emosionalnya dalam pengasuhan anak. Jadi ini bukan penghakiman bagi keluarga yang terpaksa berjalan tanpa ayah karena takdir kehidupan. Jadi tugas kami pemerintah bahwa kami memberikan ruang dukung atau support system yang ramah bagi para single parents agar anak-anak mereka tetap mendapatkan pengasuhan yang utuh dan terhindar dari kerentanan sosial. Jadi sebenarnya disinilah kegiatan gemar dan gamas ini sebenarnya mendudukkan posisi single parent, baik single mom dan single dad. Artinya kamu yang sendirian aja keren, kece badai, bisa bisa menghasil anak dengan luar biasa. Jadi kira-kira itu pertama dulu Kak. Terus kalau ditanya apa kira-kira pesannya, yang pertama adalah kami berharap dari permasalahan yang ada, kami berharap agar yang pertama para ayah nih di Manggarai Timur dan di seluruh NTT kembali ke meja makan. Hadir mendengarkan anak-anak kita dan bersama-sama kita memutuskan rantai kekerasan serta keterpurukan mental di daerah yang kita cintai, baik di Manggarai Timur maupun di NTT. Karena kita percaya bahwa rumah adalah sekolah pertama dan utama bagi anak-anak kita. Sesibuk apapun kita mencari nafkah, luangkan waktu untuk hadir secara utuh bagi keluarga kita. Jadi penuhi gizi mereka, jaga keharmonisan, dan sekali lagi, ini kalau gemarnya sudah nih berjalan nih Kak, gamasnya yang belum. Nanti tahun ajaran baru ini baru kita lakukan kegiatan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Jadi sekiranya itu saja pesannya, soal bagaimana kita menghidupkan kembali rumah kita dengan ketahanan keluarga bersama ayah dan juga ibu. Kira-kira seperti itu, Kak.
0: Baik, luar biasa sekali, dan semoga dengan adanya gerakan ini ayah menjadi ayah seutuhnya begitu ya Ibu ya, dan juga kita semua menjadi keluarga yang harmonis. Baik Ibu Ani, terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini dan juga kesempatannya sudah berbagi bersama Prosat RRIND. Semoga langkah ini menjadi langkah yang luar biasa bagi Kabupaten Manggarai Timur maupun bagi seluruh kabupaten lainnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat pagi Ibu, salam sukses selalu, salam hangat dari RRIND. Baik pendengar dimanapun berada, demikian ya terkait dengan bagaimana BPK2BA3 ya pendengar, untuk memperkuat ketahanan keluarga yang dimana dengan adanya gemas dan maksud kami gemar dan gamas untuk kita ketahui bersama, dan semoga dengan adanya gerakan ini sebagai menyadari bahwa keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi setiap anak. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami juga di pagi hari ini. Tetap bersama kami, Prosat RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

3.1 RRI ND pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan untuk Anda Pesta Bola Dunia 2026 untuk Anda. Siaran langsung dari Pro 3 Jakarta. Pertandingan bola antara Belanda versus Maroko untuk edisi pagi hari ini. Untuk Anda kami hadirkan dari Studio Pro 1 RRI ND, saya Angela Wood mengucapkan selamat mendengarkan.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Mendengar RRI dimanapun berada di Florata pagi ini ya, saya Angela Butt akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Di Florata siang ini kami lanjutkan pertandingan bola Belanda versus Maroko di siang hari ini untuk Anda. Tentunya tetap bersama Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Saya Angela Butt pamit undur diri, selamat siang, sampai jumpa.
1: Dari versi mana nih, versi Maroko atau

siapalah membayangkannya. Akhirnya kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.

0: usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
1: It's huge challenge.
2: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
1: The last decade or the last years that everything was very nice.
0: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
3: Just a great challenge for.
2: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
3: That's ever done the job.
0: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, yang mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari arena tenis. Tenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: to start the tournament.
1: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
0: In front of you, so thanks for coming.

0: menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much

asal Prancis Gabriel Mutombo Kufa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan

0: Bali. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PPVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Akhirnya Ketua Umum PBPSI Aimam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan

sayuran mampu membawa

0: Putra Indonesia, Raidel Khoiran menyatakan sangat senang sekali. Dia akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Voli Putra Indonesia, Boy Agnes Arabi menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Redel Soiran.
1: Iya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas Voli Putra di Bandara Soekarno Hatta. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari Avisimen Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PB PSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Porter.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung

Asian Games serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung

0: bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games Samba dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
1: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

5 akan mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual

paling berharga di dunia. Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda. Hargai

dimanapun Anda berada, Ren Hidayat dan Mbak Isareng di sini kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya dalam Flow Rata siang ini. Dan kami sebenarnya menemani Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah, karena tadi sempat kita mendengarkan bersama laga antara Belanda dan Maroko. Jadi kita tidak bisa menyapa Anda karena tidak mungkin dong. Sedang seru-serunya kita mendengarkan Piala Dunia, tiba-tiba harus saya potong, nanti saya disomasi tiba-tiba sama Anda. Nah, dengar, sebagai perkenalan atau mengawali perjumpaan kita di siang ini, kami juga akan menghadirkan berita dari Piala Dunia, dan kita tentunya akan memberikan informasi terkait dengan Jerman, di mana saya lihat siang-siang ini banyak status di media sosial yang sedang sedih, karena tidak menutup kemungkinan kalau di ND ini banyak juga yang menjadi supporter dari timnas Jerman. Nah, ngomong-ngomong soal Jerman nih pendengar, timnas Jerman seperti sudah kita ketahui bersama bagaimana formula atau sistem yang diterapkan pada babak 32 besar, di mana timnas Jerman ini gagal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia setelah kalah 3-4 melalui adu penalti dari Paraguay pada babak 32 besar tadi yang berlangsung di Gillette Stadium pada Senin 29 Juni waktu Indonesia waktu setempat dan 30 Juni waktu Indonesia. Nah, kedua tim bermain imbang 1-1 hingga berakhirnya babak perpanjangan waktu. Jerman memang mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola yang hampir mencapai 80%. Meski lebih banyak menciptakan peluang, Der Panzer kesulitan menembus rapatnya pertahanan Paraguay yang tampil disiplin sepanjang laga. Paraguay lebih dahulu membuka keunggulan melalui Julio Enciso pada babak pertama. Ex pemain Brighton ini mencuri gol lebih dahulu, kemudian dibalas Jerman melalui sundulan Kai Havertz pada babak kedua sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu atau yang kita kenal dengan extra time. Nah, pada masa tambahan waktu ini atau extra time, Jerman memang sempat mencuri gol melalui Jonathan Tah, tapi ada tapinya. Wasit menganulir gol tersebut setelah meninjau video asisten referee atau yang kita tahu dengan nama VAR dan menyatakan bahwa terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Paraguay dalam proses gol. Jadi ada satu pemain timnas Jerman tadi yang menghalangi pergerakan dari kiper Paraguay. Nah, kekalahan tersebut menjadi catatan tersendiri bagi Jerman karena tim 4 kali juara Piala Dunia ini untuk pertama kalinya gagal memenangi adu penalti di ajang Piala Dunia setelah sebelumnya selalu keluar sebagai pemenang dalam 4 adu penalti yang mereka jalani. Hasil ini menjadi salah satu kejutan pada fase gugur Piala Dunia 2026. Dominasi penguasaan bola dan jumlah peluang yang dimiliki Jerman tidak mampu dikonversi menjadi kemenangan, sedangkan Paraguay memaksimalkan peluang untuk melangkah ke babak 16 besar. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa

Lamine setelah menghasilkan 215 gol hanya dalam fase grup. Nah, rekor tersebut mencapai capaian seluruh edisi sebelumnya dan menjadi bukti tingginya daya saing turnamen yang untuk pertama kalinya diikuti 48 negara. Sebanyak 215 gol tercipta dalam 72 pertandingan maksud kami dalam babak penyisihan grup. Nah, jumlah tersebut telah melampaui rekor sebelumnya yang dibukukan pada Piala Dunia 2022 di Qatar dengan total 172 gol dari 64 pertandingan. Bertambahnya jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat total pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Namun tingginya produktivitas gol juga menunjukkan meningkatnya kualitas permainan dan intensitas persaingan di setiap grup. FIFA mencatat rata-rata hampir 3 gol tercipta di setiap pertandingan fase grup dan banyak laga berlangsung terbuka dengan sejumlah tim tampil agresif sejak menit awal demi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Untuk sementara, Belanda, Prancis, Jerman menjadi tim paling produktif sepanjang fase grup dengan koleksi masing-masing 10 gol dari 3 pertandingan. Sementara Belanda sudah out tadi ya. Sementara juara bertahan Argentina mengoleksi 8 gol, 6 diantaranya dicetak sang kapten Lionel Messi, the GOAT. Nah, Messi juga memimpin daftar pencetak gol sementara Piala Dunia 2026 dengan 6 gol. Ia unggul atas Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Erling Haaland, dan Kylian Mbappe yang masing-masing mengoleksi 4 gol. Di sisi lain, Panama menjadi satu-satunya negara yang gagal mencetak gol sepanjang fase grup setelah menutup penyisihan tanpa kemenangan. Selain rekor jumlah gol, FIFA juga merilis nominasi gol terbaik turnamen sementara dari fase grup. Sebanyak 12 gol dipilih sebagai kandidat termasuk gol Lionel Messi untuk Argentina, Kylian Mbappe bersama Perancis, Vinicius dari Brazil, Kevin Pina dari Tanjung Verde, hingga Wilson Isidor dari Haiti. Nah, pengumuman suara gol terbaik turnamen versi Hyundai dibuka selama 48 jam melalui platform resmi FIFA dan proses pemilihan akan kembali dilakukan setelah babak 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal hingga berakhirnya turnamen. Dan informasi selengkapnya pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok akun @indonewsdaily1 yang menyebutkan bahwa Gunung Semeru mengalami letusan dahsyat pada Jumat 19 Juni 2026 yang disertai hujan abu dan awan panas di berbagai wilayah hingga membuat ribuan warga panik menyelamatkan diri. Nah, berdasarkan hasil verifikasi informasi, unggahan tersebut memuat narasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang tercatat oleh lembaga berwenang. Gunung Semeru memang mengalami aktivitas erupsi, namun klaim mengenai letusan dahsyat awan panas yang meluas ke berbagai wilayah serta kepanikan ribuan warga tidak didukung oleh laporan resmi kebencanaan. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, yang menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan kebenaran setiap informasi kebencanaan melalui sumber resmi. Ia juga menambahkan BPBD Kabupaten Lumajang terus melakukan pemantauan bersama instansi terkait untuk mengetahui perkembangan aktivitas Gunung Semeru serta memastikan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak. Nah, demikian cek fakta edisi hari ini. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

jati diri. Dan dari budaya, kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya, kita berdiskusi

0: mendengarkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI Engage setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sesaat lagi, kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program Bincang Budaya, ruang bersama untuk mengenal, memahami, dan merawat kekayaan budaya yang menjadi identitas kita. Siang ini kita akan mengangkat tema jejak leluhur dalam rumah adat Saoria, di mana rumah adat bagi masyarakat Lio tentunya bukan sekedar tempat berteduh, tetapi juga menyimpan sejarah, filosofi, nilai-nilai kehidupan, hingga jejak hubungan manusia dengan leluhur juga alam sekitar. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir bersama kita di studio ada Bapak Petrus V, selaku pemerhati budaya Lio. Pak Petrus, ketika berbicara tentang Saoria, mengapa rumah adat ini tidak dapat dipandang sekedar sebagai bangunan tradisional, melainkan sebagai bagian penting dari identitas dan kehidupan masyarakat Lio sendiri, Bapak?
1: Suatu contoh, kami di Sao Atarobo Bolotopo ya, itu ketika berbicara tentang Saoria suku Atarobo Bolotopo, yang ada dalam benak saya 7 turunan lalu saya punya nenek moyang yang namanya Lena Lake. Lalu di atas Lena Lake itu ada lagi sekitar 7 lapis lagi, itu yang berasal dari Wawaria. Itu dari yang namanya Anak Kalo. Anak Kalo Imu Limarua itu satunya ada di Bolotopo. Jadi berpindah-pindah sampai. Nah, yang umur saya punya yang 7 turunan ke atas itu, itu yang sekarang mendapat Bolotopo. Dia pindah 7 kampung. Itu yang di atasnya dia itu ada. Hanya kalau menjabarkan itu tidak terlalu ini ya. Tetapi bahwa Saoria itu menggambarkan semua budaya, perilaku, dan tata aturan. Jadi Saoria itu sangat penting. Itu identitas suku, pengenalan siapa saya. Sehingga dalam bertindak, bertutur, dalam perbuatan keseharian itu, itu mencerminkan. Karena terus terang Pak Rian atau anak Rian, ini omong budaya itu soalnya omong hati, omong tentang rasa. Sehingga ketika bukan hati dan rasa yang berbicara, akan beda nanti.
2: Ya, benar.
1: Mungkin untuk sementara itu saja dulu ya. Identitas ya,
2: baik,
1: Saoria
2: baik.
1: Itu.
2: Ya, benar. Bapak, dalam beberapa literatur ini, Saoria sering disebut menyerupai bentuk perahu nih, Bapak. Apa makna simbolis dan bagaimana sih bisa jadi ceritanya yang melatar belakangi bentuk tersebut, Bapak?
1: Oh ya, baik, saya dapat jelaskan ada dua versi ya.
2: Oke.
1: Lio ini tidak terlepas dari Ende. Ende dan Lio. Yang berbentuk perahu itu lebih banyak yang mendiami pesisir.
2: Oke.
1: Ya. Misalnya kita di Ende. Itu filosofinya adalah perahu. Karena mereka punya penghidupan dan lain-lain itu dari laut. Filosofinya seperti itu. Nah, kami di Lio filosofinya beda. Tetap muaranya sama, sumber kehidupan, lambang kesuburan. Kalau kami di Lio, Saoria itu lebih mencerminkan kepada seorang ibu. Lebih mencerminkan rahim seorang ibu atau seorang ibu yang utuh. Filosofinya. Kenapa? Dari situlah sumber kehidupan, awal kehidupan. Sehingga ketika berbicara tentang Saoria Lio seluruhnya, ataukah khususnya Lio yang di Bolotopo, itu sudah tergambar kehidupan, sumber kehidupan. Di sana ada kehidupan, ada kelahiran. Jadi di sana Saoria itu sebagai sumber hidup, filosofinya. Segala aktivitas dan lain-lain itu ada dalam simbol-simbol Saoria itu dalam bentuk peran seorang ibu. Sebenarnya itu tuh menggambarkan rahim, kehidupan awal dari seorang anak yang namanya manusia. Di sana, di situ akan tergambar secara utuh dan keseluruhan. Karena waktu kita yang 1 jam, mungkin saya tidak bisa secara detail. Mungkin nanti ada momen lain baru saya jelaskan secara khusus tentang bagaimana Saoria itu sebagai simbol sebagai seorang ibu. Dan tata letak dan lain-lain nanti akan dijelaskan secara gini. Karena di sanalah sumber kehidupan sebenarnya, filosofinya. Kalau di pantai ya karena mereka kehidupan dari laut dan lain-lain itu ya.
2: Ya benar Bapak. Nah Bapak, di ND ini kan ada banyak rumah adat Bapak. Nah apa perbedaan mendasar antara Saoria sendiri sebagai rumah adat dengan rumah tinggal masyarakat Liau pada umumnya, baik dari fungsi maupun nilai yang ada di dalamnya Bapak?
1: Oh ya baik. Peran dan fungsi rumah adat dan rumah biasa.
2: Ya benar.
1: Satu contoh, saya anak suku. Saya punya rumah adat namanya suku Atarobo. Segala kuasa dan lain-lain tentu yang mendiami rumah suku adalah anak sulung, pewaris. Tentu kita yang rang adik, kita kan akan berada, berdiam di luar suku. Yang namanya Sao Penimanu Wesiwawi, artinya tempat untuk kita memelihara ayam, beternak. Tetapi pada saat tertentu, Wulanggua misalnya, itu kita akan berkumpul. Karena yang menetap di sana hanyalah orang-orang atau anak-anak kesulungan. Itu sudah menjadi tradisi ya. Sehingga pewahyuan dan lain-lain lebih kepada kesulungan. Itu perannya. Sehingga kita yang di luar itu dinamakan Sao Loraka Gaiminu. Sao Penimanu Wesiwawi. Tempat kita berusaha, tempat kita berladang, tempat kita bagaimana berkehidupan bersosial. Lalu Sao Penimanu Wesiwawi ini menjadi penyangga rumah suku itu sendiri. Nevulanggua kita Boumondo ge Saoria Tenda Bewa. Kobenolaja kita gaika no dua-dua. Tetapi itu yang versi sekarang ya. Kalau versi dulu, beda versi dulu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lalu kepunyaan saya dan kamu adalah kepunyaan suku. Itu versi yang dulu, asli. Tapi versi sekarang dengan perkembangan teknologi dan lain-lain, mulai nanti di pada saat tertentu diberitahu lalu kita berkumpul bersama-sama. Sudah mulai ke individual. Tetapi dalam komunal, dalam komunitas, tentu Nevulanggua dan lain-lain kita tidak bisa lepas dari suku itu sendiri.
2: Nah Bapak, kita kan tahu kalau kita mau bangun sebuah rumah pasti ada pemilihan lokasi yang tepat atau ada ritual-ritual khusus. Nah apakah ini juga terjadi dengan Saoria sendiri Bapak?
1: Oh iya, benar-benar itu Saoria itu kadang-kadang orang berpikir tuh mengapa sih Saoria itu selalu berada di ketinggian?
2: Iya benar.
1: Ini di mana-mana pasti lebih tinggi ketinggian. Lalu orang menerjemahkan bahwa pegawai asal aja abe tahu Belanda, tahu Jep,

0: harus di ketinggian. Rumah suku itu adalah rumah Tuhan, sumber kehidupan. Itu filosofi yang paling mendalam, sehingga tidak heran kalau sejajar itu tidak. Masa rumah yang tinggi, rumah yang diagungkan, yang dimuliakan, saoria tenda beva kai gelovana. Sao anak kalu faivalu kita wawo rembe jadi nama tertindis, kebesaran keagungan menjadi hilang. Sehingga kenapa rumah suku Leo selalu atapnya tuh nonjol tinggi menuju keagungan. Weta riage telurulula. Itu
1: baik.
0: Dan ini tidak semua orang miliki. Nah, ini ucapan saja, ini jenda, tetapi yang inti dalamnya itu tidak bisa diungkap. Karena ada itu pewahyuan khusus ya.
1: Oke. Baik, Bapak. Tadi kita sudah berbicara tentang lokasi ya, dan juga penentuan kenapa harus di atas gunung. Nah, bagaimana dengan konsep tata ruang sendiri dalam saoria Bapak, yang mencerminkan struktur sosial, hubungan kekerabatan maupun pembagian peran dalam masyarakat Leo?
0: Oh ya, ini Pak Aryan, para pemirsa di rumah, ini yang paling bagus yang supaya kita semua tahu bahwa tata ruang itu leluhur kita luar biasa. Dalam konsep, dari konsep membangun, seperti pertanyaan tadi bahwa tentang struktur, kenapa dia rumah harus lebih tinggi, nah, itu menuju keagungan. Lalu kedua, tata ruang.
1: Benar.
0: Penempatan tata ruang di dalam rumah itu, kalau orang yang mengerti, dia masuk ke rumah, dia sudah tahu tanpa diomongin, ini orang kepala suku, ini orang pekerja, ini orang, dengan melihat tata ruang. Kalau kita masuk sebuah rumah adat, masuk rumah saya di Bolotopo, suku Atarobo, yang namanya Wajah Bu Uria, dia itulah pemimpinnya. Ada wajah tenda, ada wajah soja. Kalau wajah soja itu mereka yang musalaki, yang tugasnya seperti para menteri.
1: Oke. Okay. Nah,
0: kalau wajah tenda itu benar-benar pekerja, eksekutor. Sehingga di dalam rumah suku itu biasa ada dua, tenda singi geta dengan tenda singi lau. Jadi waktu kita masuk kan ada dua tenda dia. Harus ada lapi, itu nanti kita bahas tersendiri tentang struktur rumah adat. Okay. Karena hari ini momennya kita saoria atau jadi. Makin saya bilang kalau omong budaya ini terlalu luas.
1: Ya.
0: Jadi itu. Jadi ketika itu orang masuk dan orang sudah tahu. Kaina kepala suku. Kaina atalaki. Sehingga di Leo itu tidak semua dikatakan musalaki. Musalaki dan atalaki itu beda. Atalaki itu pekerja, para menteri. Musa itu pemimpin. Ada lagi satu yang namanya Dua Sao, pengatur. Jadi ini ketika kita masuk tata ruang sudah ada semua itu. Itu sudah. Jadi kita langsung live tahu. Oh ya, berarti saya kalau konsultasi dengan orang yang ini, nanti musalakinya, musanya itu nanti dia yang akan mengatur atalakinya. Dia biasa bekerja sama dengan Dua Sao, orang yang dituakan dalam rumah. Contoh saya Musa, Musa laki, lalu masih ada bapak saya kan, karena dia tua dan lain-lain, pendelegasiannya ke saya. Bapak saya ini menjadi Dua Sao. Dua Sao-nya yang besar di dalam rumah itu. Nanti setelah dia meninggal, baru yang sendirinya jatuhnya ke saya kan. Jadi disitulah luar biasanya leluhur kita, terjadi regenerasi. Ketika orang tua masih hidup, pewahyuan dan lain-lain, dia akan menyimpan ke anak sulungnya. Dan saya harus mendengar baik tentang hal-hal itu, hal-hal yang dianggap mitos, gaib dan lain-lain, itu menjadi rahasia kan. Yang diomong, yang dijendakan dalam soda dan lain-lain, itu jenda namanya. Itu boleh umumnya tahu. Mungkin itu ya.

0: Baik Bapak, kita ke musalaki dulu Bapak. Nah, seberapa penting peran musalaki ini dalam menjaga nilai, aturan, dan kesakralan yang melekat pada sauriah sendiri?
1: Ya. Kalau musalaki itu sebenarnya dia itu pemimpin, seorang pemimpin yang untuk mengatur semua kisah apa tata aturan kehidupan di dalam suku itu, bahkan di dalam kampung itu. Jadi seorang Musa dia harus bisa mengumpulkan atalaki, mengayomi atalaki, membuat tata aturan yang harus ditaati oleh anak kalau faivalu, menjadi tata aturan yang baku, lalu termasuk dengan jadwal, waktu, penyelenggaraan, perencanaan, biaya dan lain-lain. Nah, yang kita bicara di sini, kalau kita berbicara tentang tata aturan, itu olanaunan ala koninua. Suatu hal yang masih terpelihara baik, misalnya pengelolaan hutang, tata hutan, waungenda, kapan kita berkebun, kapan kita membuka lahan baru, kali ini kita membuka lahan yang mana? Kan tidak seenaknya membuka lahan itu, tetapi diatur. Jadi nanti dibilang ngendra namanya ya. Oh, nanti tentu dalam setiap suku itu, dalam setiap kampung ada ngendra dan ada nama-nama. Misalnya di Wolotopo ada ngendra namanya Kewinuwa. Nah, oh, kali ini di Kewinuwa. Nanti di apa Wawodetu. Jadi itu sudah dijadwalkan melalui persetujuan bersama tentang yang namanya sekarang program kerja. Program kerja itu garap di sini 5 tahun, 10 tahun. Anda menanam ini. Nah, diikuti. Nah, begitu di sini sudah gagak iwa bo okewi iwa ae, mulai dipikirkan lagi nanti atalaki beri masukan ke musalaki. Ai ame kita na berwakiva 5. Sudah 5 tahun kita garap di tempat ini. Tanang renuh kusawe. Artinya kesuburan sudah berkurang. Sehingga perlu diadakan pemindahan lahan garapan. Nanti di situ akan dibicarakan bersama di mana. Lalu tidak terlepas dengan tata upacara. Iya. Nah, kita menggarap suatu lokasi, satu ngendra tidak sembarangan. Do kobetei lajatei kobenipi. Jadi kita mesti meminta permohonan dari leluhur dengan ritual khusus oleh musalaki itu menanyakan kira-kira tahun ini kita buka ngendra baru lokasinya di mana. Nanti dibuat upacara. Nah, nanti kita buat upacara, kita paa di tubuh musuh kedakanga. Seorang musalaki kai paa. Nah, nanti kita lihat sejak arah leluhur itu datang berupa burung biasa. Kalau di Wolotopo ataa ulea namanya, yang bahasa Indonesia bilang burung gagak hitam. Nah, kalau burung ini datang setelah dipanggil, nanti setelah burung ini datang dia ambil ini telur, lalu dia terbang ke arah mana, dia makan, lalu dia terbang ke arah mana, di situ sudah kita garap. Jadi tidak seenaknya membuka lahan seperti sekarang, tidak. Yang namanya ungenda itu ada ritual khusus. Jadi kita menunggu petunjuk dari arah burung. Dia terbang kemana? Setelah dia ambil, dia di sana. Maka digaraplah ke sana.
0: Nah, Bapak, tadi sempat menarik Bapak menyebutkan kata tubuh musuh nih. Nah, dalam kompleks rumah adat Lio juga tadi dikenal dengan adanya tubuh musuh sebagai pusat ritual adat. Bisa Bapak jelaskan fungsi dan makna tubuh musuh sendiri dalam kehidupan masyarakat Lio?
1: Kalau tubuh musuh itu sendiri, itu sebenarnya tempat yang paling tinggi ya, dalam sesembahan orang Lio. Itu puncak. Kalau dalam tubuh musuh itu biasa ada misbah, tempat taruh sesajen. Nah, itu tubuh musuh itu tempat ritual pemujaan, tempat persembahan kepada para dewa, kepada para leluhur, kepada Embu Mamu Ku Kajo. Tentu mereka-mereka semua itu hanya diajak. Yang tertinggi adalah doa Tuhan. Doa kita lulu bula enggak ega lewana tanah. Kau temara longgo leja. Kau tersula gitu kabula. Di situ puncak. Puncak yang sangat ya. Jadi ketika orang mengatakan animisme berhala, kadang-kadang kami orang budaya berhalanya di mana sih? Anda memanggil Tuhan, kami memanggil doa, doa enggak eh? Anda punya sesembahan, kami punya sesembahan. Sesembahan apa? Berupa hasil-hasil pertanian, berkat rahmat rezeki yang dia beri setahun itu, kita taruh di situ, mengucap syukur. Bapa enggak eh, kaupati kami kemasai gepegena, peninge wasinuwa. Jadi disitulah pati kami ngebo ngabeka kapa mempunyai keturunan yang baik. Berhalanya di mana? Pertanyaan. Iya kan? Kenapa? Budaya sendiri. Ingat para pemirsa di rumah, jangan coba-coba tinggalkan budaya. Sebelum ada budaya lain masuk, kita sudah punya budaya yang sangat-sangat tinggi, keagungan kita, para leluhur kita, sehingga kita sebagai pewaris tidak boleh mengkhianati itu.
0: Baik. Okay. Bapak, dalam proses pembangunan rumah adat juga di beberapa literatur sempat menyebutkan pemasangan leke atau tiang utama nih Bapak.
1: Nah, leke raja ya.
0: Iya. Leke raja atau tiang utama.
1: Tiang inti ya.
0: Iya, tiang inti. Nah, ritual apa Bapak yang biasanya dilakukan dan apa makna yang terkandung di dalamnya Bapak?
1: Oh iya. Makna filosofi yang terdalam sebenarnya itu dia itu apa tumpuan kekuatan. Jadi bayangkan sao tanpa leke ya.
0: Ya.
1: Atau tanpa leke raja, tanpa leke inti. Mengapa dikatakan inti? Karena dia itu pusat memikul semua beban. Jadi dia harus kuat benar. Sehingga dalam pembuatan leke itu bukan kayu sembarangan.
0: Oke.
1: Leke raja, leke inti, tiang topang itu, itu benar-benar kayu yang ogea pera, ogea tuju, ogea artinya yang ditunjukkan oleh alam lain. Nah, waktu kita mau mencari leke itu, tentu ada dengan upacara.
0: Okay. Nah,
1: dan itu upacara sangat besar, sangat tata aturannya leke masuk kampung itu harus tidak boleh perempuan lihat, harus pada malam. Dan itu sakral sekali.
0: Okay.
1: Kenapa? Dia itu kekuatan. Nitu. Okay. Alam goib itu.
0: Yeah.
1: Sehingga wakanya sebuah rumah kan beda.
0: Yeah.
1: Ya kan?
0: Yeah, benar.
1: Jadi dia itu merupakan kekuatan. Semua REGN dan TVA dia yang pikul.
0: Okay.
1: Tentu dengan upacara ya tahu sendiri toh.
0: Ya
1: itu off the record lah upacaranya.
0: Ya, nah, Bapak, di beberapa rumah adat juga ini terdapat watuwa atau batu tempat membersihkan kaki sebelum masuk ke area tertentu Bapak. Nah, ini juga punya filosofi dan spiritual. Maksudnya apa makna filosofis dan spiritual dari tradisi ini?
1: Oh iya. Biasa kita ke rumah adat itu ada sebuah batu di bawah tangga.
0: Ya, benar.
1: Di bawah tangga yang dekat lapi namanya. Nah, di situ artinya tempat pembersihan sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Dari semua segala macam kekotoran dan lain-lain yang kita injak, segala kesialan, kita bersihkan di situ. Lalu kita masuk dengan kemurnian. Dengan hati yang putih, dengan hati yang bersih. Sehingga kalau orang hati kotor masuk rumah adat, dia tidak akan tenang. Sehingga tak apa, kita kalau mau masuk rumah adat, kita mesti ngesogai, bersihkan. Hanya sekarang zaman pakai sendal, jadi orang sudah tidak sesugai di situ lagi. Orang sudah menggunakan sendal, jadi hanya tanggalkan sendal, lalu masuk. Tetapi kalau bagi yang sudah biasa dengan sendirinya, walaupun bersandal bersepatu, dia akan buka di luar, lalu dia gosok sedikit lapak kakinya, baru dia masuk. Sehingga di itu tempat pembersihan sebenarnya. Sehingga kita masuk, kita berbicara tuh dengan untuk kebaikan, kemurnian di situ. Ore-ere kita perlu lagi ina. Apa nih kita masuk dengan one.
0: Baik, apa kita tahan dulu dia.
1: Budaya.
0: Kita tahan dulu dialog kita Bapak, kita dengarkan sebuah lagu dulu sembari kita pegangan otot nih, karena bicara budaya memang semenyenangkan itu, sehingga tidak terasa waktu kita sudah berlalu cukup panjang Bapak. Sudah 1:12:41 lah. Mungkin satu buah lagu dulu sembari menemani dialog kita di siang ini Bapak. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan program Bincang Budaya.
1: Dan kita masih membahas tentang rumah adat dalam perubahan zaman nih. Nah, Bapak, apakah generasi muda Leo saat ini masih memahami makna filosofis dan nilai-nilai yang terkandung dalam Saoria, atau Bapak mulai melihat hanya sebagai warisan budaya tanpa memahami kedalaman maksud, Bapak?
2: Soal generasi muda ya, kalau bagi generasi muda yang di kampung-kampung, itu saya melihat bahwa mereka masih sangat memelihara. Teristimewa di kampung-kampung di Leo yang gua atau ritual adat rutin tahunan masih terpelihara dengan baik ya. Tentu dari generasi ke generasi itu masih untuk kaum muda yang di kampung-kampung. Okay. Nah, persoalan sekarang ada yang orang tuanya adalah kepala suku, tetapi yang berdomisili di kota karena pegawai, karena jadi anaknya dilahirkan, dibesarkan di mana ayahnya bertugas.
1: Ya benar.
2: Di situ yang problem. Sehingga dalam penuturan bahasa budaya dan lain-lain sangat minim. Apalagi tata cara upacara. Jadi itu yang menjadi persoalan di zaman sekarang. Karena besarnya di kota atau di rantau, lalu segala jenis ritual dan lain-lain mereka tidak mengikuti betul, sehingga nilainya itu mulai bergeser. Dengan kemajuan teknologi dan lain-lain. Tetapi bahwa sebagian seperti menganggap itu sudah menjadi kuno, ketertinggalan, ya itu ada sih.
1: Okay.
2: Tetapi ketika di dalam rumah, orang tua selalu menasehati, menyampaikan satu dan lain hal, menceritakan tentang leluhur, pohon keluarga. Saya yakin anak-anak pada saatnya dia akan mengerti dan tahu tentang budaya dan tradisi itu sendiri.
1: Okay. Bapak, kalau kita bicara regenerasi nih, masih ada tidak di zaman sekarang regenerasi Atamangu atau tukang adat yang memiliki kemampuan membangun rumah adat dengan teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, Bapak?
2: Oh ya, Atamangu. Itu memang orang-orang pilihan ya. Untuk rumah suku, tentu dari suku mana, orang mana. Nah, untuk Atamangu ini tentu ame waluana. Bapak menyimpan ke anak, tidak mungkin menyimpan ke orang lain.
1: Ya.
2: Jadi kalau omong secara turun temurun masih ada, ya masih. Karena ayah pasti menyimpan ke anaknya tentang ritual itu. Karena ritual itu tidak semua orang. Orang-orang yang punya pengetahuan khusus, orang-orang yang punya asal-usul Atamangu. Beda dengan tukang-tukang rumah bangunan dan lain-lain yang ada di zaman ini ya. Silakan belajar di mana apa. Tapi kalau untuk Atamangu dalam rumah adat, itu orang-orang khusus. Karena karena itu yang tidak dimiliki oleh teknologi sekarang.
1: Ya, benar.
2: Kita bayangkan dia menempatkan sebuah rumah yang begitu besar, tetapi di atas sebuah titik bawahnya batu. Kelihatan ganjil, kok ini gempa kok tidak jatuh. Tembok besi bertulang kok rubuh.
1: Benar.
2: Itu ada apa? Ada apa dengan teman?
1: Sudah kosong. Nah, Bapak, di era digital sekarang nih kan pariwisata begitu berkembang nih, Bapak. Apalagi kita di ND dengan ya sudah digalangkan pariwisata ke rumah-rumah adat, Bapak. Apakah terjadi pergeseran fungsi Saoria dari ruang kehidupan adat menjadi lebih dominan sebagai destinasi wisata menurut Bapak sendiri?
2: Oh ya, itu tergantung ya. Tergantung dari pemilik dan penghuni rumah adat itu sendiri. Tapi kalau saya di rumah suku saya, rumah suku Atarobo, kita ada batasan.
1: Okay.
2: Jadi Atagi Agaru atau Mangulau Lajagawa itu pariwisata, orang-orang wisatawan ya dalam bahasa Lio disebut atau Mangulau Lajagawa, artinya pengelana, pengembara. Datang ke rumah kita, dia punya hak hanya lagi tenda di luar. Tenda itu tempat duduk, dia tidak punya hak masuk ke dalam Kajundawa. Tidak boleh, karena Kajundawa itu harus diizinkan khusus karena di sana ada tempat-tempat pemujaan ya. Itu ada tenda Teo. Nanti kalau mau di apa kita bicarakan tersendiri tentang apa peran dalam rumah adat itu, apa di Kajundawa itu ada tenda Teo, ada Alawalu, ada dan lain-lain. Karena di sana juga ada tempat penyimpanan barang-barang purbakala. Tentu dalam sebuah saoria itu ada yang diwariskan, yang disimpan bukti sejarah bahwa kita ini ada. Ya benda itu masih terpelihara.
1: Bapak, kalau kita bicara saoria sendiri, sejauh mana sih penggunaan material modern seperti semen, seng atau paku mungkin yang masih ya bisa dikatakan ditoleransi lah tanpa menghilangkan identitas dan keaslian saoria sendiri?
2: Ya sekarang dengan teknologi ya, saya lihat sudah banyak kita di Lio yang sudah menggunakan material seng, semen dan lain-lain. Itu dari soal rasa. Orang kadang-kadang tuh lebih memikirkan bagaimana dia bisa bertahan. Sementara leluhur zaman dulu dia memikirkan bukan itu. Yang dia memikirkan itu dia sa'u mavu muda, mavu lama, supaya bisa apa segera untuk bergotong royong. Kalau orang memikir ya 20-30 tahun baru kerja lagi, itu artinya sebenarnya dalam filosofi budaya orang kikir sebenarnya, kurang sosial.
1: Iya.
2: Nah, dan berkaitan dengan barang-barang lokal itu, itu semua itu punya makna. Okay. Kaju apa, peri apa, nao apa, peri setoko, nao sonidu, ndawa sepaki, dalo setoko, itu punya filosofi. Kalau kau buat dengan semen, apa arti dalo setoko? Apa arti ndawa sepaki? Iya kan?
1: Ya benar-benar.
2: Ini tidak ada filosofi apa-apa. Apa arti dalo? Apa arti tiang-tiang?
1: Ya benar.
2: Iya kan? Itu ya kalau orang membuat dengan zaman modern, ya karena ini ya, perasaan batin saya. Secara pribadi saya menolak sebenarnya. Tetapi mau bilang apa ya? Rupanya orang berpikir yang penggundulan hutan sekarang dengan kayu-kayu istimewa yang sudah tidak ditemukan lagi mungkin. Itu kita sudah tidak tahu ya dengan lingkungan. Tetapi sebenarnya sebagai generasi kita apapun, kita kan bukan sendiri. Kita kerja rumah adat itu kan ada isu, ada tetangga, ada pisu, ada boe. Tetangga itu namanya pisu boe. Belum lagi dari turunan. Turunan itu namanya ngewa'u. Sulitnya di mana? Hanya sulitnya merintis awal dengan ego. Seorang pemimpin kalau sudah takut mengeluarkan uang, material, rela berkorbannya tidak ada, itu sudah lebih baik tidak usah menjadi kepala suku. Tapi mau dibilang tidak usah, tapi dia waris, pewaris. Iya kan?
1: Tidak bisa menghindar ya.
2: Tidak bisa menghindar. Nah, makanya sebagai pewaris itu sebenarnya lima daerah. Tangan terbuka. Siap merangkul. Kapu. Itu baru makna seorang pemimpin. Pemimpin dan lima kagu kami di Lio di Volta Bahai kau. Bukan pemimpin. Ya kami harus ikut, tetapi kalau versinya itu sehingga biasa terjadi gap di situ. Terjadi gap. Mungkin Itu ya sedikit filosofi. Okay.
1: Nah, baik Bapak, mungkin ini yang terakhir Bapak karena kita harus iya Bapak, sedikit lagi mau jam 2.
2: Aduh, cepat sekali.
1: Iya. Bapak, sebagai pemerhati budaya Liau yang telah lama mengikuti dinamika pelestarian adat nih, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda agar Saoria tetap menjadi ruang hidup budaya dan identitas masyarakat Liau, bukan sekedar peninggalan sejarah atau monumen masa lalu? Bapak silakan.
2: Untuk generasi muda, mari kita harus berbangga ya. Berbangga bahwa di kampung kita, kita punya Saoria Tenda Bewa.
1: Benar.
2: Kita punya rumah suku. Pertama rasa bangga dulu. Bangga. Ketika kita rasa bangga, di situ akan timbul rasa cinta. Kita sayang. Di situ akan timbul rasa kasih.
1: Ya.
2: Sehingga pengorbanan apa pun yang kita lakukan, ya itu kalau sudah dilakukan dengan riang gembira dan cinta kasih, nanti jadi VA. Yang berat itu jadi ringan. Jadi tidak usah takut ketika kita membuat sesuatu untuk demi nama suku, demi nama leluhur, demi sebuah simbol, itu tidak usah takut. Saya percaya di luar, di alam luar itu akan selalu menopang kita dimanapun kita berada.
1: Okay.
2: Sehingga kekuatan kita kan bukan senjata, bukan apa, petua dan nasihat saja kan.
1: Benar.
2: Kelihatan sepele, tetapi ketika kita keluar dari rumah suku, kita mau melangkah merantau, orang tua hanya pesan, maikalo, maikalo sarovalo galakakaba. Artinya kau merantau jauh kemanapun, jangan pulang, jangan lupa pulang ke rumah suku.
1: Benar.
2: Lalu ketika kau lupa rumah suku, jangan marah, jangan menyesal ketika kau mendapat hal-hal sial di luar.
1: Baik.
2: Nah, kalau filosofi Liau itu begini, ngamagu pandang reambah, tapi demi ngapandalah ketana ngata. Liau valo sao ata iwa kira. Tetapi demi kau pandang ria ngama ngala gala kesao dua ngara di rumah asalmu, di situ baru kau dikatakan kaya. Bukan dalam arti material bergunung uang, tidak.
1: Ya.
2: Tetapi persaudaraan, kasih sayang, cinta kasih.
1: Okay.
2: Ya, dalam komunitas.
1: Baik, Bapak. Pendengar tidak terasa kita telah berada di penghujung program Bincang Budaya hari ini. Nah, seperti kata Bapak Petrus bahwa bicara budaya ini cukup panjang dan tidak terasa kita sudah hampir 1 jam di Bincang Budaya ini membahas tentang bagaimana rumah adat dan juga eksistensinya terkait dengan rumah adat Saoria sendiri. Dan dari perbincangan ini tadi pendengar, kita belajar bahwa Saoria bukan hanya sebuah bangunan adat, melainkan ruang hidup yang menyimpan sejarah, nilai-nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, kearifan dalam memanfaatkan alam, serta identitas masyarakat Liau yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tantangan pelestarian budaya tentu semakin besar. Karena itu, menjaga rumah adat tidak hanya berarti merawat bangunannya, tetapi juga menjaga pengetahuan, tradisi, dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi mendatang. Terima kasih telah menyimak program Bincang Budaya hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI.
3: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sabtu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Selasa 30 Juni 2026 dengan Sari Berita. Dinas Peternakan Nagekeo fokus vaksinasi di lokasi kasus gigitan HPR. BPOLBF optimalkan event internasional demi wisata berkelanjutan. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, minimalisir penyebaran virus rabies, Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo gencarkan vaksinasi darurat rabies di lokasi kasus gigitan hewan penular rabies. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo Clementina Davo menyampaikan stok vaksin anti rabies VAR di Dinas Peternakan Nagekeo saat ini sangat terbatas sambil menunggu pengadaan baru tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut disampaikan Clementina kepada RRI di tengah upaya pemerintah Kabupaten Nagekeo menekan penyebaran rabies pada hewan penular rabies. Menurut Clementina, Dinas Peternakan Nagekeo tetap melakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi terjadinya kasus gigitan hewan penular rabies. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran rabies secara lebih luas di masyarakat. Clementina mengimbau pemilik hewan penular rabies agar disiplin mengikuti jadwal vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga meminta masyarakat mengandangkan atau mengikat hewan peliharaan, terutama anjing, guna meminimalisir resiko gigitan.
2: Untuk ketersediaan VAR di Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo saat ini memang stok sudah sangat menipis sambil menunggu pengadaan baru di tahun 2026. Kaitan dengan upaya pencegahan dan untuk meminimalisir rabies pada hewan penular rabies, Dinas Peternakan melakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi kejadian gigitan. Harapan pada pemilik HPR yang pertama, jika dari pihak dinas sudah mengeluarkan jadwal vaksinasi, supaya segera menunggu petugas agar ternaknya divaksin. Harapannya khusus untuk hewan penular rabies ini segera diikat atau dikandangkan.
1: Untuk memperkuat upaya pengendalian rabies, pemerintah Kabupaten Nagekeo telah mengeluarkan surat imbauan yang ditandatangani Wakil Bupati Gonzalo Gracianus Mugasada pada 15 Juni 2026. Imbauan tersebut mewajibkan hewan penular rabies seperti anjing, kucing dan monyet divaksin dan dikandangkan, dan setiap kasus gigitan segera dilaporkan kepada petugas. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar menghindari kontak langsung dengan hewan yang menunjukkan gejala rabies. Langkah pencegahan tersebut diharapkan dapat menekan angka kasus rabies dan meningkatkan keselamatan masyarakat di Kabupaten Nagekeo. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita berikutnya pendengar, BPOLBF optimalkan event internasional demi wisata berkelanjutan. Laporan Epi Wahab.
3: Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF terus mendorong penguatan posisi Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia melalui penyelenggaraan berbagai event berskala nasional hingga internasional. Upaya ini dilakukan dengan menyusun kalender kegiatan atau kalender of event yang terencana guna menjaga stabilitas kunjungan wisatawan sepanjang tahun. Pelaksana Tugas atau PLT Direktur Utama BPOLBF Andi MT Marpaung mengatakan penyelenggaraan event menjadi salah satu strategi penting untuk mengatasi fenomena low season atau musim sepi wisatawan yang kerap terjadi di destinasi wisata. Ia menjelaskan, selain mengandalkan daya tarik alam seperti kawasan konservasi Taman Nasional Komodo, pengembangan pariwisata juga diarahkan pada penyediaan pengalaman wisata yang lebih beragam melalui kegiatan di darat.
4: Kami coba misalkan beberapa kegiatan yang dirancang bagaimana agar wisata darat tidak lagi yang menjadi cadangan saat cuaca buruk di laut, mereka juga menjadi opsi utama yang bernilai tinggi. Dan tujuannya adalah bagaimana pemerintah promosi darat untuk menciptakan keseimbangan ekosistem pariwisata meskipun kita sadari bersama bahwa pembinaan tata kelola di dalam masih harus terus berjalan.
3: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mendukung agenda tersebut adalah Parapuar yang direncanakan menjadi lokasi berbagai kegiatan kreatif seperti festival budaya, konser musik hingga ajang olahraga. Menurutnya, langkah ini juga bertujuan menarik segmen pasar yang lebih luas termasuk wisatawan milenial dan keluarga. Sementara itu, salah satu pelaku usaha Alusius mengapresiasi langkah yang dilakukan BPOLBF dan berharap dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan yang bukan hanya di high season dapat berdampak positif terhadap usaha yang digelutinya.
5: Tentu ini sangat bagus, apalagi untuk masyarakat lokal ya, dengan banyaknya acara di sini. Makin banyak juga wisatawan yang datang dan sangat untung kami yang punya usaha.
3: Selain itu, BPOLBF juga terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, sektor swasta, serta komunitas kreatif lokal untuk menghadirkan acara yang unik dan memiliki daya tarik global. Adapun melalui strategi tersebut, BPOLBF berharap manfaat ekonomi dari pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi unggulan nasional dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sika menggelar sosialisasi pendidikan pemilih di Desa Kojadoi, Kecamatan Alok Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut menyasar masyarakat kepulauan sebagai bagian dari upaya memperluas akses informasi kepemiluan secara merata. Laporan Suimam.
6: Ketua KPU Kabupaten Sika, Herimanto, mengatakan sosialisasi dilaksanakan karena masyarakat di wilayah kepulauan menghadapi keterbatasan akses informasi dan komunikasi. Kondisi geografis menyebabkan hubungan langsung antara penyelenggara pemilu dan masyarakat tidak dapat dilakukan secara rutin. Menurutnya, akses menuju Desa Kojadoi harus menggunakan transportasi laut sehingga membutuhkan waktu, biaya, serta perencanaan yang lebih matang. Kendala tersebut menjadi salah satu alasan KPU Sika memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan pemilih di kawasan kepulauan.
7: Kami dalam kegiatan ini untuk memperluas jangkauan yang ini di kepulauan, bagi kami sosialisasi ini kami lakukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Apalagi memang informasi yang terus yang kami sampaikan ini harus sama ya, bahwa informasi yang terkait dengan di daerah yang lebih ramai dengan daerah yang serba terbatas, mereka juga berhak tentang bagaimana proses pemilunya, kemudian bagaimana kira-kira berjalanan tahapan, bagaimana tentang proses-proses ke depan menghadapi politik uang, hoaks, dan seterusnya. Ini kami lakukan secara langsung.
6: Ia melanjutkan, melalui kegiatan tersebut, KPU berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sosialisasi juga menjadi ruang dialog untuk menyampaikan informasi kepemiluan secara langsung kepada masyarakat setempat. Herimanto berharap masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses informasi kepemiluan sebagaimana warga di daratan utama Kabupaten Sika. Dengan pemahaman yang semakin baik, partisipasi pemilih diharapkan terus meningkat pada setiap pelaksanaan pemilu mendatang.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar, tiga perguruan tinggi ternama di Indonesia, Institut Teknologi Bandung ITB, Universitas Katolik Parahyangan, dan Universitas Brawijaya dijadwalkan melakukan survei lapangan lokasi sumur bor air bersih di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Indah Selatan, Kabupaten ND. Laporan Rufidus Bola.
9: Kegiatan tersebut bertujuan mencari titik potensial pengeboran sumur sebagai sumber air bersih bagi masyarakat setempat. Survei lapangan direncanakan berlangsung pada awal Juli 2026 dengan melibatkan mahasiswa dari ketiga universitas tersebut. Hasil survei nantinya akan menjadi dasar penentuan lokasi pengeboran sumur air tawar di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses air bersih. Ketua RT 16 Wilayah Rate Kelurahan Tanjung Faisal mengatakan persoalan air minum bersih masih menjadi kebutuhan mendesak bagi warga. Hingga kini sebagian masyarakat di wilayah Rate belum menikmati layanan air bersih yang memadai dan berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah. Menurut Faisal, kehadiran tim survei dari tiga universitas membawa harapan baru bagi masyarakat yang telah lama menghadapi kesulitan memperoleh air minum bersih. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menemukan solusi atas persoalan yang selama ini dihadapi warga.
10: Iya, mereka nanti survei dulu mencari titik untuk mencari sumber air air yang ada tawarnya, karena mereka kan ada air tawar. Kan mereka punya teknologi tuh, punya alat mungkin dengan satelit apa. Nah, setelah itu hari keduanya mungkin teknisnya turun. Mereka ada dua tim, dua hari. Ya semoga bisa ditemukan sumber air tawar, karena sasarannya kan mereka cari titik sumber air tawar. Kita nanti ada masyarakat siapkan semua titik supaya mereka bisa survei semua tuh, supaya bisa ketemu sumber air tawar, karena di bawah kan hampir semua sumur yang digali selama ini kan ketemu air asin semua.
9: Faisal mengatakan masyarakat di wilayah Rate dan sekitar menyambut baik rencana kedatangan para mahasiswa. Warga bahkan menyatakan kesiapan untuk mendukung seluruh proses survei yang akan dilakukan di lapangan. Faisal menambahkan berdasarkan pengalaman warga, sebagian besar sumur yang digali di wilayah Rate menghasilkan air asin. Kondisi tersebut dinilai potensi sumber air tanah yang dapat dikembangkan melalui pengeboran. Apabila survei berhasil mengidentifikasi titik sumber air yang layak pengeboran, sumur diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum bersih. Kehadiran sumber air tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap pasokan air dari luar wilayah dan mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ngada bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur terus memperkuat upaya pengembangan pariwisata di Kecamatan Riung melalui lokakarya yang difokuskan pada penataan dan promosi destinasi wisata. Selengkapnya Fieri Soo melaporkan.
11: Kegiatan ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal sebagai penggerak utama agar pengembangan sektor pariwisata mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Kecamatan Riung yang berada di wilayah utara Kabupaten Ngada dikenal memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, mulai dari kawasan wisata Taman Laut 17 Pulau, hamparan pantai berpasir putih, hingga kekayaan budaya masyarakat lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Potensi ini dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan di Pulau Flores yang mampu melengkapi daya tarik pariwisata kawasan Barat Flores termasuk Labuan Bajo. Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, Adi Nurul Hadi, mengatakan lokakarya ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk menghimpun berbagai data, masukan, dan gagasan dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, penyamaan persepsi sangat penting agar arah pengembangan pariwisata Riung berjalan secara berkelanjutan, tetap menjaga kelestarian kawasan konservasi, sekaligus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata.
12: Taman Wisata Alam 17 Pulau ini yang ada di Riung, memang kita sudah berjalan pengelolaannya sudah lama, kita sudah melakukan banyak kegiatan untuk monitoring, kemudian juga untuk pengelolaan pemangku. Demikian, kita dengan lokakarya ini, kita berharap kita mendapatkan masukan dari semua pihak, dari pemerintah daerah, dari akademisi, terutama dari tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Karena saya yakin pengelolaan kawasan wisata ini tentunya tidak akan terlepas dari keterlibatan masyarakat yang mereka berada di sekitar kawasan, karena karakter mereka yang ada di kawasan itu tentunya akan menentukan bagaimana bentuk pelayanan, bentuk kegiatan wisata alam yang ada di kawasan 17 Pulau ini.
11: Sementara Wakil Bupati Ngada Bernardinus Eingebu menegaskan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Ngada terhadap pengembangan pariwisata Riung dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama di setiap rantai usaha pariwisata. Ia berharap meningkatnya kunjungan wisatawan akan membuka lebih banyak peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan Riung.
13: Barang ini kan, kalau pariwisatanya ya betul, tapi ketika harus ada kehutanan, lingkungan hidup semua, maka kita mesti kolaborasi dengan berbagai pihak. Maka ada teman-teman dari kementerian, teman-teman dari balai, teman-teman dari dinas pariwisata provinsi, tambah dengan perangkat terkait di kabupaten. Nah, ada lembaga yang kemudian mendampingi teman-teman in Flores. Kita harapkan berbagai sektor ini duduk lalu membicarakan bau itu. Bau pertama tentunya masyarakat Riung, sebagai masyarakat lokal tidak boleh menjadi penonton. Dampak dari itu bahwa Riung pun kita harapkan menjadi destinasi yang tidak berdiri sendiri, tetapi yang berintegral dengan Labuan Bajo dan destinasi lainnya di Flores ini.
11: Lokakarya pengembangan destinasi pariwisata Riung menghasilkan berbagai masukan konstruktif dari para peserta yang berasal dari berbagai unsur. Seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata sebagai langkah strategis untuk memperkuat penataan, promosi, dan pengelolaan destinasi wisata Riung sehingga mampu berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan Nusa Tenggara Timur yang berdaya saing dan berkelanjutan. RRI Ferry Soo melaporkan.
0: Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat menjadi pembahasan dalam program Suara Nusantara yang digelar RRI ND di Kecamatan Datasoko, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas kolaborasi antar desa wisata untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
14: Program Suara Nusantara yang diselenggarakan oleh RRI ND berlangsung di Cafe Lepalio, Kecamatan Datasoko, bertema ekowisata masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa. Itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, kepala desa, pegiat wisata, serta masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di wilayah Datasoko. Dialog yang berlangsung interaktif dengan membahas potensi serta tantangan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten ND sekaligus pelopor pengembangan ekowisata Datasoko, Ferdinandus Watu, mengatakan program Suara Nusantara menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antar desa wisata. Menurutnya, kehadiran RRI ND membuka ruang diskusi yang mampu mempertemukan berbagai pihak dalam pengembangan wisata desa.
15: Dengan adanya RRI ND ini menjadi wadah bersama dengan kita antara desa, karena sudah ada penandatanganan PKS. Jadi harapannya nanti berikutnya ada tiap bulan ada event-event tetap ya gitu, kayak langsung kunjung ke desa. Hari ini kan di Lepalio Cafe di Soko Barat, berikutnya mungkin di Bologoi Tengah, berikutnya di Kampung Adat Saga dan seterusnya.
14: Sementara itu, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Ferdinandus Edmundus, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang dapat melibatkan kepala desa menjadi langkah penting dalam pembangunan pemahaman bersama mengenai pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Ia menilai kepala desa memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat agar terlibat langsung dalam pengelolaan potensi wisata di daerah masing-masing.
16: Sangat apresiasi karena saya juga tidak sangka-sangka ternyata yang hadir juga kepala desa-kepala desa. Jadi artinya mereka yang kita kasih pemahaman dulu, setelah itu baru mereka akan kebawa. Kalau umpamanya ini dibuat terus secara reguler, mungkin akan terus membuat mereka terus berpikir. Mereka akan terus berpikir tentang progres.
14: Oleh karena itu, melalui kegiatan seperti Suara Nusantara menjadi bagian dari upaya RRI ND untuk menghadirkan ruang dialog publik yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan desa berbasis potensi lokal. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, perbedaan harga komoditas antar hari pasar di Pasar Datasoko masih menjadi perhatian pedagang dan masyarakat. Dinas Perdagangan Kabupaten ND menjelaskan perubahan harga di

0: konsumen.
1: Naik turunnya harga itu dilihat dari jumlah pedagang dan jumlah barang yang di. Jadi ini kalau kita pelajari ilmu ini, nah, pasti kita tahu bahwa di mana permintaan tinggi pasti harganya naik, di mana permintaan berkurang pasti harganya juga turun.
0: Sardi menambahkan, kondisi tersebut dapat terlihat pada komoditas seperti ikan yang harganya berubah mengikuti jumlah pasokan. Sementara untuk komoditas sayuran, menurutnya harga relatif lebih stabil karena dipengaruhi kemampuan produksi para petani. Disperindak berharap pedagang dan masyarakat dapat memahami mekanisme perubahan harga tersebut. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan harga untuk menjaga kelancaran aktivitas perdagangan di pasar. Melalui pemantauan harga secara berkala, pemerintah berharap aktivitas perdagangan di pasar Datu Soko tetap berjalan stabil dan mampu memberikan kepastian bagi pedagang maupun masyarakat. RRI Ender Ricardo Scotta melaporkan.
2: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami, yakni rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Kristen Senda akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Ren Hidayat dan juga rekan saya Pak Esaring undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Florata. Musik Poidoa atau suling berganda dari Kabupaten Ngada. Poidoa berarti suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Nada-nada yang dihasilkan oleh suling berganda ini adalah nada-nada tunggal atau nada-nada ganda atau dua suara. Hal ini tergantung selera si pemain musik Poidoa. Umumnya, syair-syair dari nyanyian musik Poidoa bertemakan kehidupan. Cara memainkan alat musik ini dengan hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup. Sementara, jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara, Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: membeli batik.
1: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
1: Cakep.
0: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
2: Yeah. Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah sama cantik,
0: ey.
4: Doni,
0: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
0: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
0: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
0: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

ini telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana, El Nino tetaplah sebuah peringatan nyata. Bagi kita, ini berarti matahari yang lebih menyengat, sumber air yang perlahan menyusut, dan tanah yang mulai meretak kehausan karena kehilangan kesejukannya. Tanggap bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca tandanya. Hindari pula memicu api di lahan kering. Jangan biarkan kecerobohan kita menambah beban bagi bumi pertiwi yang sedang berjuang melawan kekeringan ini. Waspada tanpa perlu panik berlebihan, karena keselamatan bukan tentang takut pada nama, tetapi tentang kesiapan dalam bertindak. Mari tanggap.

untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di Ende, bumi rahim Pancasila, yaitu Burungana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui pela gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Burumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Burumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikincing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita

bagaimana kabar sore hari ini? Untuk Oma, Oma Cheryl yang ada di Boanawa. Apa kabar Oma? Suaranya semalam bergabung tidak ya? Saya kok lupa. Bantu ingatkan ya. Oke.

sorry, Bapak Maksi dan juga Bang Marcel yang ada di Dona dan juga yang ada di Wawaria. Bagaimana kabar sore hari ini? Bergabunglah dengan kami program

0: Oke, saya terima penelpon yang ingin bergabung bersama program Masa Terari ND. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita, Mbak Lili.
0: Terima kasih, Oma. Selamat sore, Oma. Apa kabar, Oma, sore hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Saya juga sehat, Oma. Oma monitor radionya bisa dikecilkan, Oma, biar tidak feedback, Oma, ya. Silakan, Oma.
1: Ini agak onar.
0: Oh, agak onar.
1: Iya.

0: mau bicara di radio. Kayaknya begitu mungkin ya maunya dia.
1: Baleni.
0: Bagaimana Mama?
1: Semalam tuh waktunya terlalu cepat habis nah.
0: Oh, begitu kan? Oh, iya. Begitu. Padahal waktu setiap malam itu sama semua, Omay.
1: Tapi masih jam. Masih lagu, masih.
0: Oh, begitu.
1: Teman-teman masih buat lucu.
0: Oh, begitu. Jadi Oma tidak sempat gabung. Oke,
1: iya,
0: deh.
1: Oma tidak sempat.
0: Oke deh, Oma. Tidak apa-apa. Yang penting sore hari ini Oma sudah gabung bersama Prosat RRIND. Oma mau lagu yang mana? Mau pilih lagu juga boleh. Mau request lagu juga boleh.
1: Atau lagu yang sudah disiapkan.
0: Saya di sore hari ini siapkan hanya beberapa nih Oma. Mungkin Oma bisa memilihnya, ada Gita Yubi dengan Bumi Semakin Panas, Iis Dahlia di Ambang Sore.
1: Bumi Semakin Panas.
0: Bumi Semakin Panas. Oke deh.
1: Iya. Bu
0: Anna
1: juga panas sekali.
0: Bu Anna panas sekali. Oke, deh Oma, ditunggu
1: tapi,
0: ya lagunya.
1: Tapi Omanya tidak panas. Oma di bawah naungan pohon besar.
0: Oma selalu sejuk ya Oma ya di situ ya Oma. Ada pohon-pohon besar soalnya.
1: Iya.
0: Oma langsung saja Oma salamnya untuk siapa Oma silakan.
1: Yang pertama untuk kembali lagi bersama operatornya. Siapa operatornya?
0: Ya Oma. Sore hari ini. Oke, ada Dev Rivaldi Oma.
1: Selamat sore kalian berdua, selamat bertugas, semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin, Oma.
1: Untuk teman-teman, Putra Mus, Manusia, Bapak Manda, Bapak Jaka Pula, Bapak Soto, Bapak Indri, Bapak Jaka, Putra Mama Yanti, Mama Siko, Mama Ino, Mama Oke, semuanya selamat sore.

Semuanya selamat sore. Nah, untuk pekerja di rumah, lagi dengar radio dengan orang rumah semua. Nah, Yuli di Dolok. Semuanya selamat sore. Pekerja dari Kalimantan. Masih di Indonesia, Bung Orisi.

0: Bavaria. Juga Yeri, selamat sore. Dan maaf dengan setiap prosesnya lagi pantau sore hari ini. Semuanya dengan ucapan selamat. Terima kasih Mbak Leli, selamat sore.
1: Oke deh Oma, terima kasih. Selamat sore kembali Oma. Sudah bergabung dengan RRI ND. Dan saya juga menantikan suara-suara yang lainnya ya.

0: kita dulu ini.
1: Umur panjang ya. Baru saja saya sapa langsung nih masuk ke layanan telepon. Bapak Manda, bagaimana kabar sore hari ini Bapak?
0: Kabar ini menurut sekali lagi mendung.
1: Lagi mendung, mendung-mendung cantik ya. Oke, kita hempaskan mendung itu dengan lagu-lagu dangdut. Bapak mau lagu yang mana nih Bapak Manda?
0: Di Ambang Sore dari Iis Dahlia.
1: Di Ambang Sore Iis Dahlia. Oke, untuk siapa lagunya?
0: Untuk Adilili bareng Bung Dipi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terus buat Bunda Ima, Adik Onere, Adik Ia, Adik Nano, Bung Marco, Adik Widya, Adik Oli, Adik Lia, Bung Jabok, semuanya selamat sore. Terus buat Lembang, Bung Jani di sana juga, Alvin di Kupang, Om Ceri, terima kasih asapannya di Tuan Awa. Terus buat Adik Taden, Adik di Jawa, Adik Ayu di Bayi. Terus buat Adik Abang Sepasnya di Mapolo sendiri. Terus sama Oce di Pukitang, Abang Kemi di Selorowa, yang di Waloya, Abang Sepasnya di Maunura. Terus sama di Pahomali, Pahomali, Dati Mali. Terus sama Indah Mapolo di Pahomali. Terus di Bapak Kiri Dona, Abang Kemi di Mapolo, Lordes, Pengoris, Pengoris, Adi Aton, Adi Paut. Sama Selioria, terus Bundarwin di Rawareke, Panasalia. Ada satu lembar yang di

0: Iya, berarti ke Santana. Terus gue mau dari Jambi. Kata ini bus kodang di mana saja berada di tempat tempat sama tergabung di area dekat ini, semoga area ini semakin jaya di udara. Buat tadi ini, terima kasih, selamat sore.
1: Oke, terima kasih, selamat sore kembali Bapak Manda yang ada di Mauna.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, cek fakta di kesempatan sore hari ini kami hadirkan dari laman rri.co.id. Media sosial sudah menjadi salah satu informasi yang paling cepat diakses masyarakat. Berbagai peristiwa bisa diketahui hanya dalam hitungan menit, namun di balik kecepatan tersebut masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena tidak semua informasi yang viral itu adalah informasi yang benar. Berita yang banyak dibagikan atau menjadi perbincangan belum tentu telah menjadi atau melalui sebuah proses verifikasi. Tidak sedikit informasi yang sengaja dipotong, diubah konteksnya menggunakan foto atau video lama, bahkan dibuat untuk memancing emosi dan juga perhatian publik. Jika langsung dipercaya dan disebarkan, informasi yang keliru bisa menimbulkan keresahan, memecah belah masyarakat hingga merugikan pihak tertentu. Karena itu penting bagi setiap orang untuk membiasakan diri melakukan cek fakta sebelum mempercayai sebuah informasi. Perhatikan siapa yang menyampaikan berita tersebut, apakah berasal dari media yang kredibel atau hanya akun anonim. Bacalah isi informasi secara utuh, jangan hanya terpancing oleh judul yang sensasional. Dan selain itu dibandingkan dengan pemberitaan dari beberapa media terpercaya untuk memastikan kebenarannya. Masyarakat juga perlu memahami bahwa algoritma media sosial itu dirancang untuk menampilkan konten yang menarik perhatian, bukan selalu konten yang paling akurat. Itulah sebabnya berita yang memicu emosi seperti marah, takut, ataupun terkejut seringkali lebih cepat menjadi viral dibandingkan informasi yang telah terverifikasi. Menjadi pengguna media sosial yang cerdas berarti tidak terburu-buru menekan tombol bagikan, luangkan waktu beberapa menit untuk memeriksa kebenaran informasi, dan langkah sederhana ini dapat membantu mencegah penyebaran hoax dan juga menjaga ruang digital tetap sehat. Bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi merupakan bentuk tanggung jawab bersama. Dengan membangun budaya literasi digital dan juga berpikir kritis, masyarakat dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi yang bermanfaat, bukan menjadi korban ataupun penyebar berita yang belum tentu benar. Dan pendengar, sekian cek fakta di kesempatan sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Florata. Musik Poidoa atau suling berganda dari Kabupaten Ngada. Poidoa berarti suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Nada-nada yang dihasilkan oleh suling berganda ini adalah nada-nada tunggal atau nada-nada ganda atau dua suara. Hal ini tergantung selera si pemain musik Poidoa. Umumnya, syair-syair dari nyanyian musik Poidoa bertemakan kehidupan. Cara memainkan alat musik ini dengan hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup. Sementara, jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu RRIND, temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata sore, hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: Pulau Rata Sore di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND, RRI.

0: Bencana bisa datang kapan saja, namun kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan
0: hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar RRI di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda sore hari ini masih terus dan terus mendengarkan program Bahasa 1 RRI ND. Selamat sore di kesempatan sore hari ini, saya Lerika Rayang temani Anda.

0: isu penting di tengah kehidupan masyarakat, lingkungan, mitigasi bencana. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan membahas pentingnya menjaga lingkungan di desa wisata dengan Yan Cemoa, Ketua ASI Dewi. Dan kita tahu pendengar, desa wisata ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Namun keberhasilan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam dan juga budaya yang dimiliki, tetapi juga oleh kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan, pengelolaan sampah, pelestarian hutan, sungai, dan juga kawasan pesisir. Ini menjadi faktor penting agar desa wisata itu tetap menarik, nyaman, dan juga berkelanjutan. Lalu bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan apa saja tantangan yang dihadapi desa wisata saat ini, pendengar? Untuk membahasnya, saya sudah tersambung begitu ya dengan narasumber kami, Bapak Yan Cemoa, Ketua ASI Dewi, yang siap menjadi narasumber kita, siap berbagi bersama pendengar Pro 1 RRI ND. Pak Yance, selamat sore.
1: Selamat sore Ibu Leli, salam hangat bersulang secangkir kopi Arabica Flores dari tepian Teluk Maumere untuk Ibu Leli dan kawan-kawan di studio, terutama juga untuk semua pendengar siar 1 RRI ND di mana saja berada.
0: Terima
1: salam
0: kasih.
1: Kenal, salam kenal. Saya Yan Cemoa dari ASI Dewi atau Asosiasi Desa Wisata Indonesia Nusa Tenggara Timur.
0: Oke, luar biasa ini ya. Wangi aroma kopi Arabikanya sampai ke ND tembusnya ini. Oke. Pak Yan C, Asosiasi Desa Wisata begitu ya. NTT, Ketua Asosiasi Desa Wisata dari Maumere begitu ya, saat ini sedang berada di Maumere menerima apa ya undangan kami begitu ya untuk bisa menjadi narasumber di kesempatan sore hari ini. Ini sangat luar biasa. Nah, Pak Yance, ini sejak kapan ASI Dewi ini fokus pada kebersihan lingkungan di desa-desa wisata? Apakah sudah dari dulu ini fokusnya adalah kebersihan, bagaimana menjaga lingkungan agar tetap bersih begitu ya ketika para tamu datang mengunjungi desa-desa wisata begitu, Pak Yance?
1: Bu, sejak hadir di desa, apalagi desa wisata, desa wisata selalu akan kami identikan dengan program kampanye Sadar Wisata. Ini salah satu program kampanye Sadar Wisata oleh Kementerian Pariwisata Indonesia dengan 7 unsur utama dari Sabta Pesona itu sendiri, yang kemudian dikenal dengan Sabta Pesona. Ada unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, lalu juga kenangan. Nah, desa-desa wisata yang bisa mendorong akselerasi pembangunan pariwisata desanya tentu tidak cukup hanya dengan memiliki objek yang baik, yang bagus, yang menarik, tetapi didukung oleh lingkungan yang sejuk, lingkungan yang bersih, penciptaan suasana-suasana welcome, partisipasi masyarakat desa diundang lebih kuat untuk bagaimana merawat ekosistem lingkungan mereka, sehingga ini bisa menjadi daya tarik, juga bisa menjadi daya saing untuk desa wisata bersangkutan. Sehingga kalau kehadiran ASI Dewi di desa wisata yang kami dampingi selalu akan identik dengan bagaimana kampanye Sadar Wisata kami secara aktif mengundang masyarakat, merangsang masyarakat untuk berpartisipasi, berkontribusi, merawat apa yang mereka punya dimulai dari lingkungan. Begitu, Bu.
0: Oke. Baik, jadi ini awal mula adanya ASI Dewi memang sudah fokus pada kebersihan lingkungan yang asri begitu ya. Lingkungan yang sejuk, yang ramah begitu ya. Sehingga ketika tamu-tamu yang datang berkunjung ini merasa nyaman begitu ya, karena bersih, karena indah, karena sejuk begitu, karena dirawat dengan baik. Nah, sejauh ini Pak Yance bersama ASI Dewi ketika mengunjungi kemudian mendampingi desa-desa wisata yang ada di Flores dan juga di Lembata ini, apakah kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan di seputaran tempat-tempat wisata ini cukup baik atau seperti apa nih pengamatan Anda, Pak?
1: Ibu, hampir semua desa yang kami kunjungi itu pada prinsipnya memiliki konsep pengelolaan lingkungan yang baik. Ya, tetapi seiring isu-isu terakhir kan sampah plastik menjadi bagian dari tuntutan masyarakat pariwisata dunia hari ini, mengunjungi desa itu kan tidak hanya sekedar melihat atraksi budayanya, tapi juga mereka akan memperhatikan lingkungannya. Nah, desa wisata yang menarik apabila tata kelola lingkungan itu menjadi menjadi keunggulan utama. Bu, saya sampaikan bahwa di hampir semua desa yang kami kunjungi, pasti sistem pengelolaan lingkungan itu pasti hidup dan berkembang. Karena memang pada dasarnya kita punya tradisi-tradisi lokal, bagian-bagian dari kearifan lokal. Jadi mesti dipandang tidak hanya sebatas sejarah masa lalu, tetapi itu ada pesan-pesan kearifan hidup tentang bagaimana menjaga ekosistem laut, ekosistem pesisir, ekosistem pegunungan, menjaga sungai, menjaga sumber-sumber mata air. Itu sebenarnya untuk orang Flores bukan hal baru. Hanya dalam kehidupan modern hari ini, kegiatan-kegiatan atau tradisi-tradisi ini tidak mesti hilang. Tugas kami sebenarnya hanya mengingat kembali, merangsang kembali, ayo kembali kepada sistem-sistem tradisional dulu yuk. Misalnya ada situs-situs tertentu, itu kan bicara tentang bagaimana merawat sumur atau sumber mata air, merawat pesisir, hal-hal seperti itu Bu, yang kami temukan di sepanjang desa-desa ini. Hanya sekarang bagaimana kita mengintegrasikan antara atraksi, antara lingkungan yang bagus, konservasinya harus dikuatkan. Nah, sehingga ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
0: Okay. Dan sejauh ini juga masuk dalam program dari teman-teman di ASI Dewi begitu ya. Bagaimana menjaga, merawat, mitigasi bencana juga ini di desa-desa wisata juga dilakukan. Nah, program-program atau kegiatan-kegiatan seperti apa ini yang menunjang dan juga menjaga lingkungan yang ada di sekitar desa wisata Pak Yance sejauh ini?
1: Setiap desa adalah rumah belajar kami Bu. Setiap orang yang kami temui di desa adalah guru. Untung berada di ASI Dewi, organisasi volunteer non-profit, tapi banyak ilmu yang kami dapat. Contoh begini Bu, sebenarnya seperti di Pulau Kojadoi, yang desa Kojadoi yang terletak di gugus Pulau Teluk Maumere. Mereka tahu, mereka paham bahwa mereka berada di daerah konservasi. Hari ini Bu, kami pastikan bahwa sejak kita dampingi, tidak ada lagi aktivitas mengebom ikan, tidak ada lagi aktivitas yang berhubungan dengan potasium. Cara mereka menangkap ikan juga lebih familiar, lebih ramah lingkungan, dengan cara memancing, tidak menggunakan juga jaring-jaring dasar yang merusak ekosistem terumbu karang. Nah, sebenarnya Bu, itulah manfaatnya ketika kami tinggal di desa, kami mulai menggali. Mereka punya tradisi yang namanya sawara. Sawara itu sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, tapi bukan tanpa ancaman bahwa kemudian mulai ditinggalkan karena kehidupan modern hari ini. Nah, kami tarik kembali sawara ini menjadi sebuah tradisi yang mengingatkan bahwa bagi orang kepulauan atau warga di pesisir, sumber laut ini merupakan sumber daya air terbesar, tetapi juga sumber daya kehidupan mereka. Jadi pesan-pesan kearifan para leluhur ini sudah ada Bu, sehingga saya sampaikan tadi Bu, pada dasarnya hampir semua desa, karena kita di Flores, daratan, juga NTT itu memiliki tradisi-tradisi kearifan orang-orang tua kita dulu. Sehingga tidak harus dilihat bahwa itu hanya itu cerita dulu, sekarang tidak. Sekarang itu menjadi daya tarik yang paling menarik untuk para pengunjung, apalagi tamu-tamu mancanegara. Mereka bisa melihat sebuah budaya yang baru, tradisi yang baru, bagaimana masyarakat desa menjaga, merawat ekosistemnya, lingkungannya. Nah, ini yang menjadi pengalaman-pengalaman baru untuk mereka. Ini yang kita hidupkan, Bu. Dan cara merangsang partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama, mungkin dengan cara-cara sederhana yang sebenarnya itu menjadi kebiasaan hidup mereka sebelumnya, Bu. Begitu Bu.
0: Okay. Nah, ini menarik dan unik nih Pak Yance. Tadi Anda sebutkan salah satu tradisi itu sawara. Ini seperti apa? Bisa diceritakan kepada pendengar kami di kesempatan sore ini Pak?
1: Oh baik, Ibu, sawara ini tradisi turun-temurun. Sebenarnya orang di Kepulauan Kojadoi, Ibu, salah satu saya sebutkan contoh desa dampingan kami. Nah, ini sebuah tradisi di mana setiap akhir tahun itu warga akan kumpul di masjid dipimpin oleh tokoh adat sekaligus tokoh agama, imam, kemudian akan memimpin seluruh masyarakat di desa itu untuk menuju ke laut. Artinya ke sisir lautnya. Nah, di sana akan dilakukan sebuah tradisi dalam pengertiannya mereka melarungkan atau melarutkan ya di bawah arus hal-hal yang berhubungan sifatnya kesialan, sifatnya hal-hal yang kurang beruntung di tahun kemarin, misalnya rumah tangga yang sedang bermasalah. Nah, itu semua dilakukan dengan tradisi-tradisi adat mereka, kemudian dilarungkan di bawah pergi oleh air arus air laut. Nah, kemudian mereka terakhirnya akan saling siram-siraman air. Intinya Bu, bahwa sebenarnya tradisi ini kenapa ada di laut, lalu kenapa harus melakukan tradisi itu, sebenarnya itu menjaga keseimbangan alam antara manusia dan alamnya, manusia dengan laut sebagai sumber daya kehidupannya, sehingga laut yang digunakan sebagai medianya untuk melarungkan itu. Nah, ini menjadi tradisi yang kami hidupkan kembali sejak tahun 2019 sampai hari ini. Di setiap tahun masyarakat Desa Wisata Kojadoi akan melakukan festival di tahun 2019. Sekarang mereka akan melakukan di setiap akhir tahun, biasanya idealnya Bu di bulan November. Halo?
0: Iya Bapak, siap.
1: Iya.
0: Jadi dilakukan setiap bulan November begitu ya Bapak ya?
1: Ya Bu, jadi sebenarnya kearifan-kearifan dulu itu yang paling kuat untuk dihidupkan kembali di banyak desa. Kami hari ini juga ada di satu desa yang sementara kami dampingi Bu, persis di tepian kota sebenarnya.
0: Iya.
1: Itu ada tanah ulayat yang dikelola oleh lembaga adat. Kemudian bagaimana kami mengundang masyarakat desa melalui lembaga adat bersama pemerintah desa merawat kembali situs-situs, karena di situ ada tempat-tempat situs yang bersifat sakral yang perlu dijaga, perlu dirawat, tetapi juga menjadi objek wisata sehingga orang bisa bertemu dengan ruang-ruang edukasi, ruang-ruang ini kami jadikan ruang-ruang konservasi, bagaimana merawat dengan laut, merawat ekosistem pesisirnya. Nah, sekarang menjadi konsep objek destinasi wisata edukasi dan konservasi. Begitu, Bu.
0: Jadi ini menarik begitu ya. Banyak pengalaman-pengalaman baru yang ditemui ketika ke desa-desa wisata, kemudian belajar di sana, live in di sana begitu ya Pak Yance ya. Dan tadi di awal juga Pak Yance sampaikan bahwa masyarakat yang ada di desa-desa wisata ini justru sudah menerapkan begitu ya bagaimana menjaga lingkungan di desa-desa wisata ini, karena itu adalah aset begitu ya Pak Yance ya, aset yang bisa mendatangkan dan juga bisa memperkuat ekonomi masyarakat yang ada di desa-desa tersebut. Baik Pak Yance, ini tantangan yang sering sekali Anda hadapi ketika Anda ke satu desa wisata, kemudian melihat, belajar, dan juga sama-sama mendampingi masyarakat-masyarakat di sana. Dalam tanda kutip di sini, kita lebih fokus ke bagaimana menjaga lingkungan begitu ya, mitigasi bencana di daerah-daerah atau tempat-tempat wisata. Nah, ini sejauh ini yang Anda alami tantangan terbesar itu seperti apa Pak Yance?
1: Sampai hari ini saya merasa belum memiliki satu tantangan yang serius terhadap pariwisata yang ada di desa, karena pada prinsipnya Ibu Leli, desa hari ini juga dituntut bagaimana membangun secara fisik tapi juga membangun non fisiknya, yaitu SDM masyarakat atau pemberdayaan istilah pemerintah desa ya Bu. Nah, semua sudah ada di desa. Sampai hari ini terus terang jujur saya belum menghadapi persoalan yang terlalu serius, bahwa kemudian kalau ada desa-desa yang masih belum peduli terhadap sampah plastiknya, sebenarnya juga orang kita masih sangat familiar, orang-orang kita masih juga ingin maju. Ketika didekati dengan pendekatan-pendekatan yang lebih familiar, mereka akan lebih mudah untuk diajak bergerak. Tidak cukup Bu kalau saya hadir di desa kemudian menjadi seperti seorang guru atau seorang instruktur yang selalu disiapkan anggarannya oleh pemerintah baik daerah, provinsi dan pusat. itu tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Live in, tinggal langsung bersama mereka, mendiskusikan bersama mereka, lalu bergerak bekerja bersama mereka, itu lebih tepat. Sehingga sampai hari ini rasanya belum ada, Bu. Kalau soal tumpukan sampah di kota desa, ya tinggal pendekatan terintegrasi antara pemerintah desa, lembaga adat desa, BPD-nya, ya selesai barang, Bu.
0: Okay. Berarti ini tidak terlalu rumit begitu ya, ketika bicara tentang bagaimana menjaga lingkungan, kebersihan, memilah sampah, menjaga kebersihan di tempat-tempat wisata, ini tidak cukup sulit begitu ya, karena memang masyarakat kita memang sudah sadar begitu ya akan lingkungan dan kebersihannya begitu, Pak Yance ya.
1: Benar, Bu. Tinggal bagaimana cara kita melakukan pendekatan, lalu ketika bisa menggambarkan ini loh yang akan kita dapatkan ketika kita bisa bersepakat membangun dengan hasil identifikasi kami, ini potensimu. Nah, ketika kita identifikasikan itu dengan semangat-semangat kalian sebagai masyarakat sebuah desa, akselerasi atau percepatannya tidak mesti kita ragukan, karena kalian sudah punya spot wisata yang menarik seperti ini, ada atraksi budayamu yang menarik ini. Tapi kalau lingkunganmu kotor, lingkunganmu jorok, lalu kemudian, Bu, mungkin dengan edukasi sedikit tentang bagaimana mitigasi, bagaimana beradaptasi dengan isu-isu perubahan iklim, bagaimana mangrove harus dirawat, dijaga. Kami punya pengalaman misalnya begini, Bu. Masyarakat desa kami di gugus pulau Teluk Maumere misalnya, Bu, atau di sepanjang pesisir tepian Teluk Maumere ini kan, dan juga khususnya orang Kabupaten Sika, kami sudah pernah mengalami yang namanya bencana alam tsunami tahun 1972, Bu.
0: Oh iya.
1: Nah, antara lain bencana itu okelah natural ya, karena alam, Bu. Tetapi juga ada bencana yang hari ini kita waspadai adalah akibat aktivitas manusia. Ngebom ikan seenaknya, tidak pernah menanam, memanen setiap saat dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, itu juga bisa berdampak kepada bencana. Akhirnya orang di lokal mesti mencari ikan di tempat-tempat yang lebih jauh. Ya, karena aktivitas-aktivitas. Nah, di Desa Kojadoi, Bu, itu komitmen sampai hari ini mereka tidak lagi, sudah meninggalkan budaya bom ikan, potasium, dan cara-cara yang tidak ramah. Itu karena pendekatan-pendekatan pariwisata. Hari ini juga mereka menjadi sebuah objek desa wisata yang dikunjungi hampir setiap hari, sudah diberi fasilitas intervensi pemerintah pusat dengan satu kapal feri penyeberangan yang gratis setiap minggu pulang dan pergi. Nah, sehingga hari ini mereka ramai dikunjungi. Setiap ada tamu Labuan Bajo, mereka tidak pesimis karena pasti ada tamu-tamu Labuan Bajo yang kemudian berkunjung ke Flores bagian timur, pasti juga singgah ke Kojadoi. Nah, ini akibat manfaat positif dari kesadaran bersama mereka untuk bagaimana merawat kebersihannya. Bagaimana dengan sampah plastiknya, Bu, di desa-desa wisata dampingan kami? Itu menjadi hal yang paling wajib dan paling utama. Bagaimana mungkinkan tamu berulang berkunjung, memberi kesan yang menarik untuk tamu, kemudian kembali lagi datang atau meningkatkan kunjungan. Nah, ini juga bagian-bagian strategi kita hidup di desa wisata, Bu.
0: Oke. Baik, Pak Yanca. Tidak terasa beberapa menit lagi kita akan segera tiba di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Mungkin closing statement-nya sesuai dengan topik kita, pentingnya menjaga lingkungan di desa wisata. Menurut Anda seberapa penting? Silakan, Pak.
1: Lingkungan adalah daya tarik utama, ruang konservasi alam, sumber penghidupan bagi masyarakat, terutama masyarakat desa. Alam harus dirawat sebagaimana seruan, mari merawat bumi sebagai rumah bersama.
0: Mungkin itu, Bu. Okay. Baik, terima kasih Pak Yance untuk waktunya dengan RRI di program acara Kentongan. Sukses terus bersama teman-teman di AC Dewi, dan kami RRI siap begitu ya untuk update informasi-informasi dan juga berita-berita penting terkait dengan bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh AC Dewi terhadap desa-desa wisata. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Maumere, Sika.
1: Salam hangat, Bu Lele. Salam hormat untuk semua pemirsa.
0: Terima kasih, Bu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan
1: terima kasih? Baru saja Anda mengikuti program Kentongan di Atambua sore ini.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 30 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten TTU Agustinus Siki SH menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut untuk memeriksa tiga anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakayononi sehingga mengalami depresi berat dan meninggal. Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar raup keuntungan. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten TTU Agustinus Siki SH menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut untuk memeriksa tiga anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakayononi sehingga mengalami depresi berat dan meninggal dunia.
1: Seprinci Lautami atau Dr. Ica Pakayononi SKET yang menjadi sorotan nasional akhirnya masuk ke Badan Kehormatan DPRD TTU. Kematian Dr. Ica mencuat setelah korban diduga diintimidasi oleh tiga orang anggota DPRD TTU yakni Terensius Lasakar, Norbertus Tupani, dan Veronica Lake. Karena itu, lembaga DPRD TTU melalui Wakil Ketua 2 yakni Agustinus Siki menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manehat dan Felix Anunut supaya para anggota DPRD tersebut mulai diproses. Menurut Agustinus Siki bahwa berdasarkan pertimbangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, maka permasalahan yang dilaporkan oleh orang tua dari almarhum Dr. Ica Pakayononi yang diduga dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU, maka perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
2: Sehingga per hari ini saya akan memberikan rekomendasi pimpinan DPRD Kabupaten TTU atas laporan kasus dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik. Poin A, masalah laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prince Utami Pakayononi atas dugaan intimidasi, tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Masalah ini dilaporkan oleh orang tua kandung dan pendamping pada pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, pimpinan dan pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Pertimbangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara berpendapat bahwa permasalahan dilaporkan orang tua dan pendamping Dr. Elisa Prince Utami Pakayononi yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD berdasarkan laporan orang tua dan pendamping korban perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dan cepat oleh semua pihak termasuk lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebagai langkah pimpinan DPRD merespon laporan Dr. Prince Utami Pakayononi melalui orang tua dan pendamping, maka pimpinan DPRD merekomendasikan masalah ini kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Poin C, pemangku kepentingan yang diundang. Para pemangku kepentingan yang diundang dalam penyerahan rekomendasi pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan di atas antara lain pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, dan awak media. Waktu dan tempat pelaksanaan hari Senin 29 Juni 2026 bertempat di ruangan pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Kesimpulan, laporan dan pengaduan Dr. Elisa Prinsila Utami Pakayononi melalui orang tua dan pendamping atas dugaan intimidasi tekanan verbal dan perlakuan yang merendahkan tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh tiga anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara perlu diselesaikan dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku di DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.
1: Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Manehat, menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja selama 60 hari kerja untuk menuntaskan kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU. anggota DPRD akan bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai tata cara kode etik serta tata tertib DPRD. Maximus menekankan bahwa dalam sidang etik nanti, kalau terbukti melanggar, maka 3 anggota DPRD itu bisa disanksi secara bertingkat, mulai dari teguran secara lisan, tertulis, pemberhentian sementara dari pimpinan alat kelengkapan DPRD, bahkan pemerintah sebagai anggota DPRD itu melalui mekanisme PAU. Dari TTU, Steve Kosot melaporkan.
0: Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar raup keuntungan.
3: Kelangkaan minyak tanah serta kenaikan harga gas LPG membawa dampak signifikan, di mana warga yang kesulitan memperoleh minyak tanah beralih ke bahan bakar alternatif. Hal ini juga berdampak bagi penjual kayu bakar yang mengaku penjualan meningkat sejak minyak tanah sulit diperoleh di pasaran, juga meningkatnya harga gas LPG. Salah satu penjual kayu bakar, Antonieta, yang sudah mengambil stok kayu bakar dari wilayah Wedomo dan Etaman mengatakan dalam sehari dirinya mampu menjual kayu bakar lebih banyak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan penghasilan. Lanjutnya, dengan peningkatan penjualan sangat membantu pemenuhan kebutuhan dalam keluarga sekaligus tabungan untuk biaya sekolah anak-anaknya.
4: Harga yang sekarang satu ikat 2.000.
5: Selamanya tetap 2.000.
4: Tetap 2.000, belum naik. Ya, hanya bensin yang naik, BBM yang naik. Tapi kayu kan belum kasih harga. Karena takutnya kalau kami kasih harga, kalau jangan sampai kita tidak laku, begitu kakak.
3: Ia menambahkan permintaan kayu bakar datang dari berbagai kalangan, terutama dari ibu rumah tangga. Bahkan dalam seminggu kayu dengan tumpukan satu rate ludes terjual. Mengenai harga, untuk per ikat yang menjual dengan harga Rp2.000, sementara untuk pasokan yang diambil dari wilayah Wedomo dan itu mencapai Rp200.000 per pick up.
4: Apapun kami aja bisa turun karena setengah mati, kalau minyak naik kami juga tidak bisa mampu deh kakak. Iya, kan frak tinggi kami jual tetap begini, pasti juga kami rugi.
3: Ia berharap kondisi ini dapat terus memberikan peluang usaha bagi mereka, meskipun di sisi lain juga memahami bahwa stabilitas ketersediaan bahan bakar tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, ia tidak memungkiri kondisi yang ada terkait kelangkaan minyak tanah, meskipun berdampak positif pada hasil usahanya, namun ia menginginkan semua kembali berangsur stabil karena ketersediaan bahan bakar minyak tanah tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam mempermudah aktivitas memasak sehari-hari. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau program karya bakti skala besar perkuat kemenunggalan TNI dan karya melalui pembangunan di Kabupaten Alor.
6: Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat yang dipimpin Waster Kasat Bidang Pembinaan Teritorial Brigjen TNI Aryo Bimo melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 1622 Alor guna meninjau pelaksanaan program karya bakti skala besar di Kabupaten Alor. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dalam peninjauan tersebut, Brigjen TNI Aryo Bimo didampingi Dandim 1622 Alor, Letkol Arya Dharma, bersama sejumlah pejabat Mabes TNI Angkatan Darat. Rombongan meninjau berbagai sasaran fisik program, mulai dari rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan 20 unit sumur bor, pembangunan 8 jembatan, rehabilitasi 2 rumah ibadah, hingga rehabilitasi Yayasan Panti Asuhan Gereja Advent di Kabola sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Brigjen TNI Aryo Bimo mengatakan Kabupaten Alor dipilih sebagai salah satu lokasi program karya bakti skala besar karena merupakan wilayah strategis di kawasan terdepan dan terluar Indonesia. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
7: Pulau Alor ini ya, ini adalah daerah terdepan dan daerah terluar karena di perbatasan. Sehingga petunjuk dari Bapak Kapolri bahwa dilaksanakan kegiatan karya bakti skala besar karena ini sangat penting sekali sebagai contoh ataupun juga sebagai tempat terdepan dari negara lain. Ya, sehingga jangan sampai apa pembangunan yang berada di wilayah terdepan itu kurang baik.
6: Melalui kunjungan tim Wasef Mabes TNI Angkatan Darat memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran infrastruktur seperti sumur bor, jembatan, rumah layak huni, dan fasilitas umum lainnya diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan dasar, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta mendorong percepatan pembangunan dan ketahanan wilayah di Kabupaten Alor. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baof melaporkan.
0: Dewan Hakim menetapkan Kabupaten Alor menjadi juara umum Lomba Musabaqah Tilawatil Quran di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo dengan mengoleksi 150 poin, sekaligus mewakili NTT KMTQ tingkat nasional di Semarang, Jawa Tengah. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alotani.
8: Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.

0: Provinsi Tenggara Timur tahun 2006 di Nagekeo, Kota Mbai. Penetapan peserta terbaik pada semua cabang dan golongan pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31.
1: Pendengar, Dewan Hakim Lomba MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur memutuskan dan menetapkan Kabupaten Alor sebagai juara umum dengan hasil 150 poin pada 6 cabang dan 14 golongan. Juara 2 diraih Kabupaten Ende dengan poin 103 dan juara 3 diraih Kota Kupang merebut 80 poin. Kabupaten Alor tercatat oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi NTT 5 kali berturut-turut merebut juara umum. Ketua LPTQ Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor menyampaikan hasil Rakerda LPTQ 2006 memutuskan 31 peserta akan dipersiapkan mewakili Nusa Tenggara Timur ke Seri Nasional Musabaqah Tilawatil Quran di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 hingga 20 September 2026.
2: Tentu mematangkan persiapan agar nama NTT juga harum di kancah nasional.

0: Nasional. Bagi para juara saya ucapkan selamat. Bagi yang belum beruntung, saya titipan pesan. Kalah menang itu hal yang biasa dalam sebuah perlombaan. Akan tetapi proses belajar dan pengalaman berharga ini yang utama.
1: Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, saat sambutan penutupan MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 28 Juni 2026 malam, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama para kafila, peserta dari 22 kabupaten kota, unsur lintas agama, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota, terutama masyarakat Nagekeo yang telah merajut kerukunan dan sukseskan pelaksanaan muzabakah tilawatil Quran selama sepekan. Ia menyampaikan bahwa MTQ merupakan wadah merajut keberagaman, kebersamaan, dan toleransi antar umat beragama.

0: aku dapatkan di Nagekeo ini. Kenanglah Nagekeo sebagai tanah toleransi yang adat istiadatnya luar biasa.
1: Joharis Asadoma sebelum menutup MTQ ke-31 di Kota Mbai, Nagekeo pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2026 malam menegaskan bahwa keberhasilan MTQ bukan terukur dari siapa yang meraih juara. Menurutnya, keberhasilan MTQ terukur melalui pengamalan nilai-nilai Al-Quran yang semakin tertanam dalam kehidupan setiap hari dan menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan mengabdi kepada nusa dan bangsa.
2: Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo yang telah menunjukkan keramahan, semangat persaudaraan, dan panen terbaik kepada seluruh kafilah dari Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur. Keramahan tersebut menjadi cerminan bahwa NTT adalah rumah bersama yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi, dan saling menghormati.
1: Catatan RRI, peserta yang meraih juara pada sejumlah cabang diantaranya 1. Tartil Quran Putri, juara 1 Nabila Putri dari Kabupaten Manggarai Barat, juara 2 Naul Atta Ukhan, Kabupaten Ende, juara 3 Salika Almaira Wahab, Kota Kupang. Tartil Al-Quran Putra, juara 1 Abid Purnama, Kabupaten Ende, juara 2 Islal Rahman, Kabupaten Sumba Tengah, juara 3 Al-Ghifari dari Kabupaten Manggarai Barat. Kiraat Al-Quran Muzawat Dewasa Putri, juara 1 diraih Khairunisa dari Kabupaten Ende, dan Kiraat Al-Quran Muzawat Dewasa Putra, juara 1 Wardiansa Putra Asanu dari Saburai Jua, juara 2 Abdul Haris Hasan Kabupaten Ende, juara 3 Riyadus Solihin Jaha Kabupaten Alor. Hafalan Al-Quran 1 juz dan tilawah putri, juara 1 Nu Aisyah Angraini Manggarai Barat, juara 2 Alia Andita Keisa Roja dari Ende, juara 3 Dinasti Mulia Sejati dari Kota Kupang. Hafalan Al-Quran 1 juz tilawah putra, juara 1 Ismat Jamel dari Kota Kupang, juara 2 Ahmad Al-Ghifari Nagekeo, juara 3 Muhammad Afkar dari Timur Tengah Utara. Hafalan Al-Quran 5 juz dan tilawah putri, juara 1 Dewi Sartika Latif dari Alor, juara 2 Bella Safira Manggarai Barat, juara 3 Muslima Asara dari Sumba Timur. Hafalan Al-Quran 5 juz tilawah putra, juara 1 Fahris Auda Sumba Timur, juara 2 Muhammad Akbar Sumba Tengah, juara 3 Suhair Akif Satya Kota Kupang, dan hafalan Al-Quran 10 juz tilawah putri, juara 1 Alifia Urul Ain Sumba Timur, juara 2 Umi Latifa Fernandes dari Kota Kupang, juara 3 Isma Ainuna Fisa Ilo dari Alor, dan hafalan Al-Quran 10 juz tilawah putra, juara 1 Mufti M. Sidik Kota Kupang, juara 2 Abdul Gifar Prasetyo Kamehi, dan juara 3 Fakriansa dari Kabupaten Timur Tengah Utara.

Rumah Tenun Ikat Bunga Sape di ala Kota Kupang Provinsi NTT yang dibangun pemerintah hingga saat ini belum difungsikan. Para penenun berharap adanya perhatian pemerintah kota.

0: serta menyebarkan desain motif tersebut kepada berbagai kelompok tenun di Kota Kupang.
1: Harapan kami kepada pemerintah bahwa kalau bisa itu rumah tenun itu diperbaiki sehingga kami yang ada kelompok tenun yang ada di RT15 itu kami bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Kalau menyangkut dengan kelompok tenun, kami di dalam RT15 ini ada tiga kelompok itu tuh, yang satu kelompok itu ada 10 anggota. Jadi ada tiga kelompok, berarti ada 30 anggota tenun.
0: Sementara itu, anggota kelompok tenun Mawar, Yoko Beto, mengatakan para penenun sebenarnya sudah lama menantikan rumah tenun tersebut dapat digunakan. Namun hingga kini akses jalan menuju lokasi belum tersedia dan bangunan belum sepenuhnya rampung.
2: Potong rindu untuk pakai itu rumah, karena memang itu rumah bilang rumah tenun dan kasih oleh tak punya. Tapi susun ada jalan, son ada orang yang menggerakkan kotong lai, jadi kotong sudiam. Paling kotong kerja aku jual sendiri. Kalau dulu kotong dengan Pak Jeffrey, kotong kerja sama dengan wali kota, jadi kotong dapat juga kotong puas. Tapi sekarang kotong kerja sendiri.
0: Para penenun berharap pemerintah Kota Kupang segera menyelesaikan pembangunan rumah tenun beserta akses jalannya agar dapat difungsikan sebagai pusat produksi dan pemasaran tenun motif bunga sepe yang telah menjadi ikon Kota Kupang sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat menjadi pembahasan dalam program Suara Nusantara yang digelar RRI ND di Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas kolaborasi antar desa wisata untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
4: Program Suara Nusantara yang diselenggarakan oleh RRI ND berlangsung di Kafe Lepalio, Kecamatan Detusoko, bertema ekowisata masyarakat sebagai penggerak pembangunan desa. Itu menghadirkan unsur pemerintah daerah, kepala desa, pegiat wisata, serta masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di wilayah Detusoko. Dialog yang berlangsung interaktif dengan membahas potensi serta tantangan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten ND sekaligus pelopor pengembangan ekowisata Detusoko, Ferdinandus Watu, mengatakan program Suara Nusantara menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antar desa wisata. Menurutnya kehadiran RRI ND membuka ruang diskusi yang mampu mempertemukan berbagai pihak dalam pengembangan wisata desa.
5: Dengan adanya RRI ND ini menjadi wadah bersama dengan kita antara desa, karena sudah ada penandatanganan PKS. Jadi harapannya nanti berikutnya ada tiap bulan ada event-event tetap ya gitu, kayak langsung kunjung ke desa. Hari ini kan di Lepalio Cafe di Soko Barat, berikutnya mungkin di Bologoi Tengah, berikutnya di Kampung Adat Cagar dan seterusnya.
4: Sementara itu Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Ferdinandus Edmundus, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang dapat melibatkan kepala desa menjadi langkah penting dalam pembangunan pemahaman bersama mengenai pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Ia menilai kepala desa memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat agar terlibat langsung dalam pengelolaan potensi wisata di daerah masing-masing.
6: Sangat apresiasi karena saya juga tidak sangka-sangka ternyata yang hadir juga kepala desa-kepala desa. Jadi artinya mereka yang kita kasih pemahaman dulu, setelah itu baru mereka akan ke bawah. Kalau umpamanya ini dibuat terus secara reguler, mungkin akan terus membuat mereka terus berpikir. Mereka akan terus berpikir tentang progres.
4: Oleh karena itu, melalui kegiatan seperti Suara Nusantara menjadi bagian dari upaya RRI ND untuk menghadirkan ruang dialog publik yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan desa berbasis potensi lokal. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten TTU, Agustinus Sikiasa, menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Manehat dan Felix Anunut, untuk memeriksa 3 anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhumah Dr. Ica Pakaenoni sehingga mengalami depresi berat.

dan meninggal dunia. Minyak tanah langka, gas mahal, penjual kayu bakar meraup keuntungan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Faik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan rangkaian lagu-lagu Islami untuk Anda sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan serenade azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah.

bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan

0: masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, Relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan
0: hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Terima kasih Anda telah mengikuti acara Kentongan Pro 1 RRIND. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami Florata sore ini. Saya Leli Kara yang masih terus menemani Anda sampai kita berada di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan banyak informasi yang sudah kami siapkan, dan tentunya ini kami hadirkan dari laman rri.co.id. Pendengar RRI, Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, ini merupakan tema peringatan hari lahir Pancasila

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, ada informasi ya. Tadi ada sedikit kesalahan pendengar ya, dan saya akan informasikan untuk Anda, gantikan informasi berikutnya untuk Anda masih dari laman rri.co.id untuk Anda di kesempatan sore hari ini pendengar. Dan kami juga nantinya akan hadirkan informasi-informasi kesehatan untuk Anda dan beberapa tips sehat sambil menemani Anda beraktivitas di kesempatan sore hari ini. Anda mendengarkan RRI ND dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda. Pendengar, masyarakat diimbau membiasakan membaca label gizi sebelum membeli makanan atau minuman kemasan. Kebiasaan ini sangat penting agar konsumen mengetahui kandungan nutrisi yang akan dikonsumsi. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemenkes.go.id, label gizi menyajikan informasi mengenai energi, karbohidrat, protein, lemak, gula, natrium, vitamin, dan juga mineral. Informasi tersebut bisa menjadi acuan dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Melalui label gizi, masyarakat dapat mengetahui jumlah zat gizi yang terkandung dalam setiap sajian. Informasi ini juga membantu membandingkan kandungan nutrisi antar produk sebelum membeli. Membaca label gizi dapat membantu mengurangi konsumsi gula, garam, dan juga lemak secara berlebihan. Selebihnya pendengar, masyarakat dapat memilih produk yang memiliki kandungan serat dan juga protein lebih tinggi. Dan kebiasaan membaca label gizi juga bermanfaat bagi masyarakat yang ingin menjaga berat badan maupun kesehatan metabolik. Pemilihan makanan pun menjadi lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing. Dan pendengar RRI, selain memperhatikan tampilan depan kemasan, konsumen disarankan memeriksa informasi nilai gizi pada bagian belakang produk. Dan langkah tersebut membantu memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kandungan makanan ataupun minuman. Melalui kebiasaan membaca label gizi, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memilih produk kemasan, dan langkah sederhana ini dapat mendukung penerapan pola hidup sehat serta berkelanjutan. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. So, kami sangat berharap Anda tetap mendengarkan kami, Programa 1 RRI ND.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk

danau pink di Australia tidak boleh disentuh? Dengan keindahannya, fenomena alam ini menjadi ciri khas yang ada di Australia dan dilindungi oleh pemerintah setempat, khususnya pengelola Westgate Park. Dikutip dari news.com.au, pemerintah setempat mengeluarkan sebuah larangan

vegetasi yang ada di sekitar danau agar tetap terjaga kealamiannya. Selain itu, air di danau tersebut memiliki kadar garam yang tinggi sehingga sangat asin. Menyentuh air dengan kadar asin tinggi ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit manusia. Warna merah muda pada danau ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling utama adalah meningkatnya kadar garam di dalam air. Saat kadar garam tinggi, suhu sinar matahari hingga curah hujan membuat ganggang tumbuh di kerak garam yang ada di danau. Ganggang itulah yang kemudian membuat warna danau menjadi merah muda. Meski ganggang ini tidak berbahaya, namun kadar garam yang tinggilah yang

teman-teman pendengar. Selamat datang di episode terbaru podcast kita. Kali ini, saya akan mengajak kita semua membahas sesuatu yang sangat penting, yang mungkin tak jarang kita lupakan di tengah kesibukan sehari-hari. Topik kita kali ini adalah program Kampung Iklim, atau yang sering disebut dengan Proklim. Apa itu Proklim? Dan bagaimana perannya dalam menjaga bumi kita yang tercinta ini? Yuk, kita mulai ceritanya.

0: Bayangkan sebuah kampung yang asri, penuh dengan pepohonan hijau, aliran air yang jernih, dan udara segar yang kita hirup setiap hari. Kampung ini bukan hanya tempat tinggal yang nyaman, tetapi menjadi contoh bagi kita semua dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata. Kampung ini adalah salah satu dari ribuan kampung di Indonesia yang terlibat dalam Proklim. Proklim adalah sebuah program yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Tujuannya, tak lain dan tak bukan, adalah untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Di kampung-kampung yang ikut serta dalam program ini, masyarakat diajak untuk melakukan berbagai kegiatan yang ramah lingkungan, mulai dari menanam pohon, mengelola sampah secara bijak, hingga menerapkan teknologi tepat guna seperti biogas dan panel surya. Semua kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga lingkungan, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cerita sukses yang bisa kita dengar dari Timur Flores adalah Desa Woloara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Yuk, kita dengarkan statement dari Kepala Desa Woloara, Robertus Rivo.
1: Saya Kepala Desa Woloara, nama saya Robertus Rivo. Saya sudah memimpin Desa Woloara ini sudah hampir mau 3 tahun. Jadi dalam perjalanan ini kami di Desa Woloara mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan Proklim, program Kampung Iklim. Jadi kami ada 55 desa di Indonesia, dan puji Tuhan kami di Desa Woloara mendapatkan penghargaan juga dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan semuanya itu saya percaya bukan atas kerja saya, kerja keras saya, tapi itu pun karena keterlibatan masyarakat Desa Woloara pada umumnya. Jadi sepatutnya di tempat ini saya mengucapkan limpah terima kasih juga kepada masyarakat Desa Woloara dan dinas-dinas terkait yang sudah ikut membantu kami sehingga kami bisa mendapatkan penghargaan dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup. Kami di Desa Woloara berkaitan dengan Proklim ini memang ada banyak kegiatan yang ada di desa kami. Karena untuk mencapai itu, menurut saya itu adalah satu perjuangan dan kerjasama yang baik, baik masyarakat dan juga pemerintah, sehingga kami dianugerahi penghargaan. Nah, salah satunya kegiatan yang di Desa Woloara lakukan, selain kami dari desa, kami melakukan pengadaan pembibitan, dan itu juga salah satu bagian untuk, selain untuk ketahanan pangan, juga untuk menjaga alam. Bibit jeruk kita pengadaan bibit jeruk, dan itu juga menjadi bagian yang tanpa kami sadari bahwa itu juga sangat membantu untuk menjaga alam Indonesia ini, alam kita ini, sehingga mungkin dengan pohon-pohon yang ada, sehingga segala macam proses adaptasi, mitigasi itu perlu kita pertahankan dan perlu kita kembangkan. Jadi sejujurnya kami ada melalui beberapa proses untuk mencapai itu. Nah, salah satunya yang menjadi kebanggaan kami juga, kami di Desa Woloara atas prakarsa saya sendiri, dan kami bentuk satu kelompok yang namanya Kelompok Milenial Jodoh. Itu kami tidak banyak orang, tapi kelompoknya juga kecil, tapi sangat bermanfaat untuk menjaga lingkungan, terutama kelompok tersebut, Kelompok Milenial Jodoh ini peduli tentang sampah. Dan dari sampah-sampah itu, yang pertama sampah plastik. Nah, hari ini bukan cuma sampah plastik yang kami care, tapi juga sampah organik. Nah, kalau dari sampah plastiknya sendiri, itu kami recycle. Kami recycle menjadikan itu paving. Dan paving itu sekarang sudah terbukti, kami sudah membuat jalan. Dan kalau sampah organik itu dari kayu-kayu bekas, kami sudah menghasilkan tumbler dan juga sudah sempat terjual. Dan hari ini kami kebetulan dibantu oleh Taman Nasional Kelimutu. Saat ini kami kebetulan mendapat dukungan keuangan juga dari Taman Nasional Kelimutu. Akhirnya saat ini sedang dibangun rumah kreasi. Nah, di rumah kreasi itu nanti kami nanti akan berkarya di situ dan berinovasi di situ, untuk mungkin teman-teman dari desa lain atau dari kelompok yang peduli sampah dan lain-lainnya bisa datang di tempat kami untuk kita belajar bersama-sama. Inisiatif untuk membuat artinya ketertarikan kami akan sampah ini, yang pertama berawal ketika kami ada di Jogja. Kebetulan di tahun 2000 itu kami bekerja bersama orang asing untuk menangani anak jalanan di Jogja. Jadi dari pengalaman itu artinya kami bergaul juga dengan pemulung. Nah, di situ, di tempat itu ada kreatif-kreatif yang artinya mereka daur ulang sampah, terutama sampah plastik. Nah, dari kenyataan itu kami merasa ini sangat baik. Ketika kami pulang kampung nanti, ya di sana juga ada banyak sampah yang mungkin pada akhirnya kita bisa buat atau kita bisa tiru hal yang sama. Dan kebetulan pada tahun 2019 itu kami pulang kampung, dan terinspirasi dengan pengalaman yang ada di Jogja, kami juga secara pribadi kami sudah melakukan artinya memilih sampah di kampung, di jalan. Terus dari sampah-sampah plastik itu kami kumpulkan dan kami kreasikan menjadi paving block. Dan itu sebelum kami menjadi kepala desa. Kami menjadi kepala desa itu pada tahun 2021. Jadi dalam perjalanan dari kreasi-kreasi itu kami merasa sangat bermanfaat. Artinya dari plastik yang sudah dibuang lalu kami pilih dan kami jadikan paving ini, dan ketika kami coba untuk membuat jalan di sekeliling rumah kami, dan ternyata sangat kuat itu dari paving-paving itu. Dan ketika kami menjadi kepala desa, kami juga terinspirasi, ya lingkungan desa perlu dibersihkan dari sampah-sampah ini. Nah, akhirnya kami membentuk kelompok yang namanya Milenial Jodoh. Dan itu saat ini kelompok Milenial Jodoh ini sudah memulai mengembangkan usaha dari sampah ini. Yang pertama, sampah plastik mereka jadikan paving block, kami jadikan paving block. Terus yang kedua, mereka manfaatkan juga sampah organik, contoh kayu yang dibuang itu mereka buat jadi tumbler. Jadi dari kenyataan itu, saat ini kami sempat dibantu dan dibimbing oleh Taman Nasional Kelimutu. Jadi saat ini dari Taman Nasional Kelimutu ya dalam hal ini sangat membantu, karena sudah dua kali ini mereka melakukan yang pertama bantuan untuk peralatan, yang kedua mereka melakukan bantuan untuk membuat rumah kreasi. Jadi saat ini kami sedang membangun rumah kreasi yang nantinya akan bermanfaat juga untuk desa-desa lain, kelompok-kelompok lain yang tertarik dengan sampah, mungkin bisa datang ke tempat kami untuk kita saling belajar. Kalau saat ini kebetulan ada kelompok, jadi kelompok-kelompok itulah bersama saya pribadi dan juga ada warga yang kami sudah menyarankan untuk sampah-sampah yang dari rumah itu harus siapkan satu karung plastik, ya siapkan karung plastik agar di dalam karung sampah-sampah itu bisa dimasukin di dalam karung plastik itu, sehingga kalau sudah penuh dari sampah-sampah plastik bisa antar ke tempat kami supaya kami bisa manfaatkan. Itu yang pertama di lingkungan Dusun Mulaara sendiri. Terus yang kedua, kami juga dapatnya dari Taman Nasional Kelimutu. Hanya memang tidak terlalu sering kami ke sana, karena yang pertama kami harus muat dengan trek, dan ternyata sampah yang kami muat dari Taman Nasional Kelimutu, kalau kita mau berpikir nilai ekonomisnya, itu termasuk karena dari biaya-biaya itu. Nah, saya ambil contoh satu trek yang kami pernah muat dari apa itu, dari Taman Nasional Kelimutu, itu bisa menghasilkan kurang lebih 30 buah paving. Jadi artinya kalau hitung nilai ekonomisnya, ya banyak yang bolong, artinya kosnya, banyak kos yang bolong. Yang pertama karena kami harus menyewa kendaraan, terus yang kedua solarnya, itu yang saat ini mungkin kadang-kadang kami juga berbicara dengan orang Taman Nasional, kalau boleh dibawa saja ke bawah, terutama sampah-sampah plastik. Tapi hari ini ada beberapa yang artinya sudah sadar, ada beberapa penginapan yang sudah mengantar ke kami juga. Kalau untuk membuat paving ini artinya masing-masing orang beda. Nah, kalau kita di situ, yang pertama murni dari plastik-plastik, baik sasetan, artinya baik ini kresek atau botol-botol, semuanya itu kami jadikan ini apa tanpa ada campuran bahan lain, murni dari sampah. Dan terima kasih kepada TNK yang sudah menyumbang peralatan, dan alat itu kami juga buat sendiri. Kami juga buat sendiri, artinya alat pembakaran sampah tanpa asap, itu juga kami buat sendiri, dan itu juga dari bantuan TNK Taman Nasional Kelimutu. Sehingga saat ini kami manfaatkan alat pembakaran itu yang kami kreasikan, alat pembakar sampah tanpa asap. Itu dari kelompok milenial jodoh itu. Jadi bahan-bahan lain tidak ada. Palingan kalau orang biasa pakai oli biasanya, tapi kalau kami tidak pakai oli, murni sampah plastik sendiri, karena sampah plastik sendiri itu sudah menghasilkan liquid yang banyak, cairan yang banyak, sehingga sudah zat perekatnya sudah ada di situ. Tinggal mal yang kita mau seperti apa. Kalau dulu kami bakar, tapi saat ini kami panaskan pakai apa itu, pakai alat itu. Kami panaskan seperti oven yang juga kami buat sendiri. Mal-malnya itu juga kami buat sendiri, sehingga untuk kedepannya kalau sampahnya banyak, itu kami akan membuat meja-meja atau kursi-kursi dari sampah plastik itu. Dan saat ini juga kita sedang kembangkan dari sampah organik, kita buat tumbler-tumbler dari kayu-kayu bekas itu. Untuk keuangan, kalau dari puffing kami tidak menghasilkan keuangan, karena kami produknya belum banyak, hanya dipakai untuk pribadi. Dan yang kami jual saat ini nih tumbler, dan itu banyak ya, tidak terlalu banyak juga, karena masih dalam rangka promosi dan sudah menghasilkan juga, sudah ada keuangan sedikit. Tapi itulah dari hasil yang ada, karena kondisi ekonomi, maka uang itu dibagikan langsung. Kalau memang dapat, langsung dibagikan.
0: Jadi, menurut pendapat saya, hal ini bukan hanya tentang penghargaan yang diterima, bukan hanya soal menjaga alam, tapi juga soal bagaimana kita bisa hidup lebih baik dan sejahtera dengan menjaga keseimbangan lingkungan. Program ini tidak hanya untuk daerah pedesaan, bahkan di tengah kota pun program ini bisa diterapkan. Bayangkan, jika setiap RT, RW, atau kelurahan di kota-kota ikut serta dalam Proklim, betapa segarnya udara kota kita, dan betapa indahnya lingkungan sekitar kita. Dan kabar baiknya, setiap dari kita bisa berpartisipasi. Kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, menanam pohon, atau ikut serta dalam kegiatan lingkungan di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, bukan?

Nah, itulah sedikit cerita tentang Proklim, program Kampung Iklim. Sebuah inisiatif yang sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan melakukan aksi nyata, sekecil apapun itu. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode menarik lainnya. Selamat menjaga bumi kita, karena bumi adalah rumah kita bersama.

untuk belajar. Ada pula guru yang selama ini terus mengajar dengan penuh dedikasi sambil menunggu kesempatan mengikuti PPG. Program ini sekaligus menjadi bukti bahwa negara terus berupaya menghadirkan keadilan bagi para guru. Melalui PPG, guru tidak hanya mendapatkan penguatan kompetensi profesional, tetapi

Danau Pink di Australia tidak boleh disentuh? Dengan keindahannya, fenomena alam ini menjadi ciri khas yang ada di Australia dan dilindungi oleh pemerintah setempat, khususnya pengelola Westgate Park. Dikutip dari news.com.au, pemerintah setempat mengeluarkan sebuah larangan untuk tidak mendekati Danau Pink. Larangan itu dikeluarkan ternyata untuk melindungi vegetasi yang ada di sekitar danau agar tetap terjaga kealamiannya. Selain itu, air di danau tersebut memiliki kadar garam yang tinggi sehingga sangat asin. Menyentuh air dengan kadar asin tinggi ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit manusia. Warna merah muda pada danau ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling utama adalah meningkatnya kadar garam di dalam air. Saat kadar garam tinggi, suhu sinar matahari hingga curah hujan membuat ganggang tumbuh di kerak garam yang ada di danau. Ganggang itulah yang kemudian membuat warna danau menjadi merah muda. Meski ganggang ini tidak berbahaya, namun kadar garam yang tinggilah yang

kita sehari-hari tanpa kita sadari. Tangan kita menyentuh begitu banyak hal, dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya

0: Traksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
1: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.

0: Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta,

0: akun masyarakat.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Kemkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarif menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
2: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
1: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
4: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya

tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah

0: persentasenya sangat kecil.
1: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
0: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
2: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
3: 0 juta.
2: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
0: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.

0: segera diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
1: Pertama-tama kami di DPR

tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avani menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Tidak terasa program.
2: Kepala Badan Pengawas Obat

0: risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
1: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000, karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
0: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
2: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
0: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Report.

Terima kasih Rudy, pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji, musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi

SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.

0: 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pot 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang

0: Haji mencapai 28.974 jemaah. Nadia menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Dono Udek, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
1: Untuk penyambutan ya, kloter tamu jagat ini

0: singkat, mungkin ayat yang bukan dari PPIA Embarkasi, lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus, kami tidak ada.
1: Baik, dan pendengar di sisi lain, Nabila juga mengatakan, PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan embarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus

0: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan, hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
1: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
2: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
0: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
3: Allow me once again to extend our warmest.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di

0: terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
1: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin ramai. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mikap, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
0: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk meraih

Vladimir.

Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik

Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun berada. Kembali Anda ikuti program siaran Pro 1 RRIND di FM 100,5 MHz. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan mimbar agama Katolik di malam hari ini dengan topik yang akan kami hadirkan ya, jangan takut menghadapi badai kehidupan bersama penyuluh agama Katolik Kemenak ND Yasinta Matrositu SAG.

menghadapi badai kehidupan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 ND yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih setianya kita masih diberi napas kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan damai sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa bersama saya, Yasinta Matrositu SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende dalam siaran Mimbar Agama Katolik edisi Selasa 30 Juni 2026. Para pendengar yang terkasih, setiap manusia pasti pernah mengalami apa yang disebut badai kehidupan. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa persoalan. Ada badai dalam keluarga, badai dalam pekerjaan, badai dalam kesehatan, badai dalam ekonomi, badai dalam pekerjaan, pendidikan anak-anak, dan badai dalam kehidupan beriman, bahkan badai dalam pelayanan di gereja. Kadang-kadang badai itu datang begitu tiba-tiba. Hari ini kita merasa tenang, tetapi esok hari kita menerima kabar duka, kehilangan pekerjaan, sakit, gagal dalam usaha, atau menghadapi persoalan keluarga yang berat. Melalui sabda Tuhan pada malam hari ini, kita diajak untuk menemukan jawaban bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Meskipun seolah-olah diam, sesungguhnya Ia selalu hadir. Ketika kita percaya kepada-Nya, badai sebesar apapun tidak akan mampu menghancurkan kehidupan kita. Oleh karenanya, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah agar iman kita semakin diteguhkan dan kita memperoleh kekuatan baru dalam menjalani kehidupan setiap hari. Sebelumnya, saya ajak kita memulainya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau adalah sumber kehidupan dan kekuatan kami. Pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Ya Bapa, seringkali kami merasa takut ketika menghadapi persoalan hidup. Kami mudah gelisah ketika mengalami kesulitan. Bahkan kami ragu akan penyelenggaraan-Mu. Ampunilah segala kelemahan iman kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabda-Mu yang kami dengarkan pada malam ini menjadi terang yang menuntun langkah hidup kami. Semoga Roh Kudus menolong kami untuk memahami kehendak-Mu dan memberi keberanian kepada kami, agar tetap percaya kepada-Mu dalam setiap situasi kehidupan. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar Pro 1 RRI ND. Berkatilah setiap keluarga, setiap orang yang sedang memikul salib kehidupan. Semoga melalui sabda-Mu pada malam ini, kami memperoleh damai pengharapan dan kekuatan baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

kita mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini. Bacaan dari Kitab Amsal. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Ya Tuhan, tuntunlah aku dalam kasih setiamu. Ya Tuhan, tuntunlah aku dalam kasih setiamu. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tidak akan menumpang padamu. Ya Tuhan, tuntunlah aku dalam kasih setiamu. Orang yang membual tidak akan tahan di hadapan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Ya Tuhan, tuntunlah aku dalam kasih setiamu. Tetapi karena kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Aku akan sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan penuh hormat. Ya Tuhan, tuntunlah aku dalam kasih setiamu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu, lalu murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah badai di danau itu, sehingga perahu itu ditimus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut, hai orang-orang yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, Apakah orang ini Dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan takut menghadapi badai kehidupan. Para pendengar yang terkasih, Sabda Tuhan malam hari ini mempertemukan kita dengan dua gambaran yang sangat indah. Kitab Amsal berbicara tentang jalan kehidupan yang dipimpin oleh hikmat Tuhan. Sedangkan Injil Matius berbicara tentang sebuah perahu kecil yang dihantam badai besar. Kedua bacaan pada malam ini sebenarnya saling melengkapi. Kitab Amsal menunjukkan sebagaimana seseorang seharusnya menjalani hidup. Sedangkan Injil memperlihatkan kenyataan bahwa sekalipun seseorang telah mengikuti Tuhan, ia tetap tidak luput dari persoalan hidup. Inilah kenyataan iman yang perlu kita pahami. Seringkali kita berpikir, jika kita rajin berdoa, rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, maka hidup kita akan selalu mudah. Namun kenyataannya tidak demikian. Orang yang baik bisa sakit. Orang yang jujur bisa difitnah. Orang yang rajin bekerja bisa mengalami kegagalan. Keluarga yang harmonis pun dapat mengalami persoalan.
anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayang bisa saja mengambil jalan yang salah. Demikian pula para murid, mereka sedang bersama Yesus. Mereka melakukan kehendak Yesus. Mereka mengikuti Yesus. Namun, mereka tetap diterpa badai. Artinya, mengikuti Kristus bukan berarti bebas dari penderitaan. Mengikuti Kristus berarti memiliki kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Inilah perbedaan yang sangat penting. Badai dalam Injil bukan sekedar angin dan ombak. Badai adalah lambang dari semua persoalan hidup manusia. Malam hari ini mungkin badai itu berupa ekonomi yang semakin sulit. Harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan kerja semakin sempit. Banyak keluarga harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup. Ada pula badai dalam keluarga. Suami istri kurang komunikasi, orang tua sibuk bekerja sehingga kehilangan waktu bersama anak-anak. Anak-anak lebih dekat dengan telepon genggam daripada dengan keluarganya. Ada pula badai berupa kecanduan media sosial, perjudian daring, minuman keras, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pudarnya nilai kejujuran. Semua ini adalah badai yang sedang melanda masyarakat kita. Saat ini kita juga melihat banyak keluarga yang harus berjuang karena faktor ekonomi. Banyak orang tua merantau meninggalkan anak-anak demi mencari nafkah. Banyak kaum muda kehilangan harapan karena sulit memperoleh pekerjaan. Tidak sedikit pula keluarga yang sedang bergumul dengan sakit, kehilangan anggota keluarga atau persoalan lainnya. Namun Injil malam hari ini mengajarkan bahwa badai bukanlah akhir dari perjalanan. Badai hanyalah bagian dari perjalanan. Perahu para murid tidak tenggelam karena di dalam perahu itu ada Yesus. Begitu pula dengan hidup kita. Selama Kristus berada dalam hati kita dan hidup kita, tidak ada badai yang mampu menghancurkan harapan kita. Para pendengar yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sesungguhnya Yesus yang tidur bukan berarti Yesus tidak peduli. Ia tetap berada di dalam perahu bersama murid-muridnya. Ia tidak turun dari perahu. Ia tidak meninggalkan mereka menghadapi badai sendirian. Ini menjadi kabar sukacita bagi kita. Ketika hidup kita terasa gelap, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita tidak merasakan kehadirannya secara nyata, tetapi kehadirannya tidak bergantung pada perasaan kita. Ia tetap setia. Seringkali kita mengukur kasih Tuhan dari situasi hidup kita. Jika hidup kita lancar, kita berkata Tuhan baik. Tetapi ketika hidup kita penuh kesulitan, kita mulai meragukan kasih-Nya. Padahal, kasih Tuhan tidak berubah. Yang berubah adalah keadaan kita dan cara kita memandang keadaan itu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya bukan berarti tidak pernah menangis. Percaya bukan berarti tidak pernah merasa lelah. Percaya bukan berarti tetap melangkah dan berarti melangkah bersama Tuhan. Meskipun jalan yang ditempuh masih dipenuhi badai dan Tuhan tidak selalu menghilang ketika dengan badai seketika itu juga. Para pendengar yang terkasih, ada satu hal yang perlu kita pahami dalam kehidupan nyata. Tuhan tidak selalu menghentikan badai seketika seperti yang terjadi dalam Injil. Ada orang yang harus bertahun-tahun berjuang melawan penyakit. Ada keluarga yang membutuhkan waktu lama untuk berdamai. Ada orang yang harus menanti pekerjaan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mengapa demikian? Karena seringkali Tuhan lebih dahulu menenangkan hati kita sebelum mengubah keadaan di sekitar kita. Damai yang berasal dari Tuhan tidak selalu berarti persoalan langsung selesai.
Damai itu adalah keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan berjalan bersama kita, menopang kita, dan memberikan kekuasaan atau kekuatan untuk bertahan. Rasul Paulus pernah mengalami banyak penderitaan. Ia dipenjara, dianiaya, dihina, bahkan mengalami duri dalam daging. Ketika ia memohon agar penderitaannya diangkat, Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmula kuasaku menjadi sempurna." Artinya, Tuhan kadang tidak langsung mengangkat salib kita, tetapi ia memberikan bahu yang kuat untuk memikul salib itu bersamanya. Para pendengar yang terkasih, Injil malam hari ini mengajak kita untuk memandang Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala badai. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia hadir menyertai, menguatkan, dan pada waktunya akan membawa kita kepada keteduhan. Maka ketika badai kehidupan datang, janganlah kita dikuasai oleh rasa takut. Datanglah kepada Yesus, percayakan hidup kita kepadanya, dan peganglah janjinya bahwa ia selalu menyertai kita. Amin. Semoga. Para pendengar yang terkasih, Tuhan malam hari ini mengajarkan kepada kita agar tidak takut menghadapi badai kehidupan. Sebab Kristus selalu hadir dan menyertai perjalanan hidup kita. Dengan penuh iman, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja semesta, ya Bapa yang Maha Kasih, dampingilah Bapa Suci, para uskup, para imam, diakon, biarawan-biarawati, katekis, serta seluruh umat beriman. Semoga gereja senantiasa menjadi perahu keselamatan yang membawa setiap orang semakin dekat kepada Kristus dan menjadi tanda kasih serta harapan bagi dunia. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Limpahkanlah hikmat kepada presiden, wakil presiden, para menteri, anggota legislatif, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta seluruh pemimpin masyarakat. Semoga mereka menjalankan tugas dengan jujur, adil, penuh tanggung jawab, serta selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menjaga persatuan bangsa. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah seluruh keluarga, khususnya keluarga-keluarga di Kevikepan Ende dimanapun mereka berada. Semoga setiap keluarga yang menjadi tempat pertumbuhnya iman, kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Kuatkanlah keluarga yang sedang mengalami persoalan ekonomi, sakit penyakit, konflik maupun kehilangan orang yang mereka kasihi. Semoga Kristus senantiasa menjadi pusat kehidupan keluarga mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Bagi kaum muda dan anak-anak, ya Bapa, dampingilah kaum muda dan anak-anak kami. Jauhkanlah mereka dari pengaruh narkoba, minuman keras, perjudian, pergaulan yang merusak, dan segala bentuk penyalahgunaan teknologi. Bimbinglah mereka agar bertumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan, mencintai gereja, menghormati orang tua, rajin belajar, serta menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan gereja. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang sedang mendengarkan siaran Mimbar Agama Katolik malam hari ini, ya Bapa, ajarilah kami untuk selalu percaya kepada penyelenggaraan-Mu. Ketika badai kehidupan datang, jangan biarkan kami tenggelam dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah iman kami agar tetap setia berjalan bersama Putra-Mu. Semoga melalui hidup kami, semakin banyak orang yang mengalami kasih, damai, dan pengharapan yang berasal daripada-Mu.
marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengenal isi hati kami bahkan sebelum kami mengucapkannya. Terimalah doa-doa dan yang kami panjatkan dengan penuh iman ini. Kabulkanlah semuanya seturut kehendak-Mu yang kudus. Sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepada-Mu karena melalui sabda-Mu malam hari ini, Engkau kembali menguatkan iman kami. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Ketika badai kehidupan datang, ajarlah kami untuk tidak dikuasai oleh rasa takut, melainkan semakin percaya kepada penyelenggaraan. Kami berdoa bagi seluruh pendengar Pro 1 RRI ND. Berkatilah kami semua. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai langkah kami. Jagalah kami semua pada malam hari ini dari segala bencana, perselisihan, kekerasan, dan perpecahan. Akhirnya ya Bapa, tuntunlah kami hingga kelak kami diperkenankan menikmati kebahagiaan abadi bersama para kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar yang terkasih, demikian siaran mimbar agama Katolik Pro 1 RRI ND pada malam hari ini. Terima kasih telah mendengarkannya. Saya Yasinta mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di program siaran berikutnya. Selamat malam, sekali di udara, tetap di udara.

0: Berobat juga, Bu. Sakit apa, Bu?
1: Bukan saya yang sakit, tapi bapaknya Samsul. Kata dokter, terkena tipes. Terlalu capek katanya.
0: Bapak harus banyak-banyak istirahat supaya cepat sembuh.
1: Bagaimana mau istirahat, Nak Bunga? Kami ini lagi berusaha untuk mencari biaya menyelesaikan kuliah Samsul, biar cepat pulang dan menikah dengan kamu. Kami juga malu bila terlalu lama menyelesaikan kewajiban kami.
0: Jangan tergesa-gesa, Bu. Kami juga bisa mengerti kesusahan Ibu. Tapi saya pribadi tidak juga terlalu terburu-buru untuk menikah. Saya kan masih harus mengenal Kak Samsul.
1: Syukurlah kalau kamu memahami keadaan keluarga kami, Nak Bunga.
0: Saya pikir Bapak hanya tidak ingin mengecewakan almarhum ibu saya yang sudah menitipkan amanah agar saya dan Kak Samsul menjadi sepasang suami istri. Tapi apakah Kak Samsul mau menerima keadaan saya yang tidak punya pendidikan?
1: Tidak, Nak Bunga. Ini amanah. Samsul anakku harus menerima kamu sebagai istrinya.

0: anakku, apakah tidak ada keringanan untuk biaya yang kamu butuhkan? Karena Bapak terus terang, untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat tidak mungkin.
1: Tidak bisa, Pak. Itu sudah biaya pasti. Saya tidak akan memaksa Bapak atau Ibu. Tapi risikonya saya akan lama menyelesaikan kuliah. Dan kita akan rugi karena membayar terus-menerus uang kuliah, Pak.
2: Betul juga yang dikatakan anak kita, Pak. Jadi, apapun harus kita lakukan agar anak kita bisa selesai kuliahnya. Dan kita bisa hilang beban, Pak.
0: Ibu enteng saja bicara seperti itu. Tapi, di mana kita bisa mencari pinjaman? Bapak jadi pusing dengan masalah kamu, anakku.
2: Bapak kan bisa minta pinjaman dari Pak Tomo. Kan masih keluarga Bapak. Masa dia tidak tergerak hatinya untuk membantu? Lagi pula, kita bukan minta cuma-cuma. Tapi kita akan bisa kembalikan. Tapi kita akan kembalikan bila anak kita sudah bekerja.
1: Ah, itu usul yang bagus, Pak. Dan itu harus ada sekarang. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Saya juga malu sama teman-teman, Pak, kalau kuliah saya tidak sampai selesai.
0: Iya, nanti saya ke sana. Kamu ikut dengan Bapak sekalian.
1: Bapak saja. Saya mau jalan-jalan melihat daerah kita, Pak. Siapa tahu ada yang bisa diusahakan kalau saya sudah selesai kuliah. Selain warung makan yang jadi usaha keluarga kita. Ya kan?

0: Mas Tri, kapan Bapak akan melaksanakan pernikahan anak kita? Bapak selalu mengulur-ulur waktu. Saya tidak ingin dapat aib di daerah kita ini, Pak. Lebih-lebih teguran dari almarhumah istri saya atas keinginannya menikahkan mereka.
1: Pak Tomo, saya bukannya mengulur-ulur waktu, Pak. Saya juga tidak ingin membuat aib di keluarganya Pak Tomo. Tapi tolonglah Pak Tomo. Saya berani sumpah itu saya kesulitan biaya untuk menyelesaikan kuliah anak saya, Pak.
0: Itu bukan urusan saya. Dan saya tidak perlu tahu. Yang penting sekarang, Bapak harus tegas dan jelas katakan kapan acara pernikahan mereka bisa dilaksanakan. Itu saja.
1: Pak Tomo, saya akan usahakan sesegera mungkin. Mudah-mudahan hari ini istri saya bisa mendapat kebaikan hati saudaranya di kampung. Tolonglah, Pak.
0: Iya, pastinya kapan, Pak? Atau jangan-jangan Bapak ingin mencari perempuan lain yang lebih berpendidikan dibanding Bunga, anak saya?
1: Demi Tuhan, Pak, saya tidak punya niat seperti itu. Anak saya itu Samsul siap menikah kalau kuliahnya sudah selesai, Pak.
0: Kalau begitu, kita laksanakan bulan depan. Semakin lama bisa-bisa membuat anak Pak Masri berubah pikiran nanti.

0: bawa, Pak.
1: Wah, Ibu, Ibu dapat juga ya pinjamannya?
0: Iya, Pak. Tapi kita diberi waktu 6 bulan melunasinya.
2: Nanti kita kembalikan. Yang penting sekarang anak kita selesai. Syukur ya Tuhan. Syukur, alhamdulillah.
0: Ibu akan simpan dulu uang ini. Ini sangat berharga untuk keluarga dan masa depan anak kita. Iya kan, Pak?
2: Iya, Bu. Simpan baik-baik uangnya. Yang aman ya, Bu ya.

0: Wah, Pantai Toronipa ternyata suasananya sudah banyak berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Kamu tidak bosan di sini?
1: Kenapa harus bosan? Di sini banyak kegiatan yang membuat kita sibuk sehingga kita tidak memikirkan waktu. Oh iya, kuliah kamu bagaimana?
0: Tidak tahulah. Orang tuaku sepertinya susah sekali membiayai kuliahku. Kalau aku jadi kamu, pasti kuliahku tidak tertunda-tunda seperti sekarang ini.
1: Iya, tapi orang tuaku tidak mementingkan pendidikan. Mereka masih bangga dengan kedudukannya sebagai orang yang dihormati serta bangga sebagai turunan raja katanya.
0: Ah, sudahlah. Ini yang dinamakan takdir.
1: Ayo, kita selfie dulu. Sayang kan tempat indah begini tidak kita abadikan. Pakai jaket kamu. 1, 2, 3.

0: Mudah-mudahan kedatangan saya ke sini tidak mengganggu Pak Tomo. Ini penting untuk masa depan rumpun keluarga kita.
1: Sepertinya ini perlu dibicarakan dengan serius. Apa yang bisa saya bantu?
0: Kemanakan kamu, Rahman, butuh biaya untuk menyelesaikan kuliahnya. Dan saya pikir hanya kamu yang bisa menjadi dewa penolong bagi keluarga saya.
1: Kamu kan punya usaha warung makan. Kemana hasilnya selama ini?
0: Kami sudah tidak bisa mengandalkan hasil dari warung makan. Sekarang lagi pandemi, jarang orang ke warung.
1: Terus terang, saya tidak bisa bantu kamu. Karena kepercayaan saya sudah tidak ada. Jadi, dengan berat hati, saya katakan maaf.
0: Sudahlah, kita jangan lagi mengingat masa lalu.
1: Masa lalu bagi saya adalah pelajaran yang berharga. Dan kamu sudah membuat catatan hitam bagi saya.
0: Tomo, kalau kamu tidak ingin membantu saya, tidak usah. Jangan kamu ungkit-ungkit lagi semua. Kamu pikir hanya kamu yang bisa membantu saya? Masih banyak yang lain.
1: Silakan cari yang lain. Mudah-mudahan ada yang mau membantu karena perbuatanmu sendiri selama ini.
0: Dasar keluarga apa kamu ini? Tidak bisa membantu keluarganya sendiri.
2: Bagaimana, Pak? Bapak dapat pinjaman dari Pak Tomo?
0: Kurang ajar. Bukannya membantu malah memaki-maki. Saya mulai detik ini putuskan hubungan keluarga dengan dia.
2: Rahman tadi menelpon kalau dia sudah tiba di kota dan katanya besok sudah harus ada uangnya. Harus kita usahakan, Pak.
0: Apalagi yang bisa dilakukan, Bu? Keluarga setan itu tidak mau membantu kita lagi.
2: Jadi kita harus bagaimana, Pak?
0: Aduh, Ibu jangan terus pikir-pikir juga. Apakah harus saya mencuri? Sudahlah, nasibnya anak kita tidak jadi sarjana. Anak miskin tetap miskin seperti bapaknya.

0: Beberapa hari lalu, saya sempat bertemu dengan Rahman, anak Om Anton. Kuliahnya sudah mau selesai.
1: Kamu pikir biayanya tidak sedikit? Kalau tidak ada simpanan, jangan punya cita-cita tinggi. Rahman tidak akan selesai kuliahnya.
0: Kenapa begitu, Pak?
1: Karena dia baru saja kesini minta pinjaman dan bertengkar dengan Bapak. Apa pangkatnya mau memaksa? Sementara Bapak tahu betul dia itu bagaimana sifatnya.
0: Tapi kan, Pak?
1: Tidak usah lagi kamu pikirkan mereka. Anggap saja tidak ada. Hanya bikin jengkel. Sampai kapanpun, Bapak tidak akan bantu.

Tidak ada yang lebih menggemaskan dari senyuman bayi. Tapi, tahukah Anda apa yang membuat bayi tersenyum saat tidur? Apakah karena bayi sedang mimpi indah? Bayi tersenyum dan bahkan kadang tertawa dalam tidurnya karena fungsi otak tertentu yang disebabkan oleh tidur antara tidur lelap dan setengah sadar, tahap di mana kita bermimpi. Para ilmuwan telah memperhatikan bahwa bayi biasanya paling sering tersenyum selama tahap tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Ini adalah tahap tidur di mana mimpi terjadi. Untuk mengetahui mengapa bayi tersenyum dalam tidurnya, ada dua fase tahapan tidur, yakni

sehari. Setengahnya adalah tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Para ahli mengungkap, tahap REM antara tidur lelap dan setengah sadar menyebabkan peningkatan aktivitas otak, terkadang sampai batas tertentu untuk membangunkan orang tersebut. Pola kelistrikan otak selama tidur REM antara tidur lelap dan setengah sadar mirip dengan pola otak yang aktif ketika kita bangun. Ini menunjukkan bahwa mimpi selama tidur REM antara tidur lelap dan setengah sadar terjadi karena otak tampaknya mensimulasikan kenyataan. Karena itu tidak mengherankan melihat bayi tersenyum ketika mereka tertidur di siang atau malam hari. Yang pasti adalah

temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat

0: Aventino. Ini dia cewek-cewek cantik, cowok ganteng ya. Di malam hari ini akan bergabung bersama kita ya di komunitas bicara. Ini dari Taman Baca Anak Merdeka ya. Baik, selamat malam untuk semuanya yang sudah hadir di malam hari ini.
1: Halo kakak, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, ini seru ya, malam hari ini kita ditemani 3 orang nih ya. Dan pendengar, malam hari ini kita akan berbincang ya bersama mereka terkait dengan topik kita malam hari ini di komunitas bicara tentang Taman Baca sebagai ruang belajar dan juga berkarya ya bagi generasi muda. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut, ini pendengar juga penasaran ya, siapa-siapa saja nih yang ada di studio Pro 1 RRI sekarang ini. Kita mulai dari The Man First ya. Karena ini satu-satunya ya di malam hari ini. Baik, silakan nih ya, perkenalkan.
1: Oke, baik kakak, halo, selamat malam teman-teman pendengar Pro 1 RRI ND. Jadi perkenalkan, nama saya Aldisa Putra MZ Moksen, biasa dipanggil Aldi. Kalau di Taman Baca Anak Merdeka, saya di Divisi Humas.
0: Oke, bagian hubungan masyarakat. Ini hubung-menghubung ya. Aldi, ini yang baju putih dulu ya.
3: Oke kak, halo semuanya, perkenalkan nama saya Wardania Putri Sarjan. Dan di Taman Baca Anak Merdeka itu saya menjabat sebagai bendahara, tapi juga rangkap. Jadi teman-teman bantu di teman-teman media dan publikasi.
0: Oke, nah biasa disapa siapa nih?
3: Warda.
0: Kakak Warda ya. Ya. Nah, di sebelah Kak Warda ini ada siapa nih? Yang bertai lalat ya. Biasanya kalau yang bertai lalat itu orangnya manis ya.
1: Iya, betul. Ternyata
4: Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Maryam Fitriani Kara, biasa disapa Fitri. Kalau di Taman Baca Anak Merdeka saya di bagian divisi umum.
0: Oke. Ini bagian umum ya. Jadi kalau minta apa-apa di bagian umum. Bagian umum. Tadi kita sudah berkenalan ya pendengar, ada 3 orang yang ya ini bisa dibilang generasi muda yang cukup berpotensi ya mengajarkan kita. Kemudian ini juga nanti akan memberikan pencerahan ya, ceramah. Baik, di Taman Baca Anak Merdeka ya. Nah, ini pasti pendengar juga pengen tahu nih cerita bagaimana sampai terbentuknya Taman Baca Anak Merdeka ini ya. Dan sejak kapan terbentuknya, kemudian anggota-anggotanya berapa banyak nih sekarang ini ya, dari awal terbentuk sampai dengan tahun ini. Silahkan, siapa yang mau menjawab nih?
3: Oke kak, boleh saya yang menjawab. Ya, jadi Taman Baca Anak Merdeka ini awalnya itu terbentuk dari keresahannya Kak Mario sebenarnya. Kak Mario Gesiraja yang merupakan founder dari Taman Baca Anak Merdeka. Jadi Kak Mario melihat bahwa di ND ini banyak anak-anak yang memiliki potensi tetapi kurang ruang untuk berkembang. Nah, jadi akhirnya Kak Mario menginisiasi untuk membentuk Taman Baca Anak Merdeka ini sebagai rumah untuk anak-anak yang ingin meningkatkan skillnya atau menumbuhkan bakatnya dan keterampilannya menjadi lebih positif. Dan itu tepatnya itu di tanggal 6 Februari tahun 2018. Dan sampai sekarang itu banyak teman-teman yang menjadi relawan di Taman Baca Anak Merdeka. Dan untuk jumlahnya itu tidak terhitung ya kak, karena kebetulan kalau untuk yang sekarang di 2026 itu relawannya itu berkisar sekitar 40 orang kak.
0: Berarti sudah banyak juga ya.
3: Betul,
0: yang berminat ya bergabung. Nah ini kalau yang ingin bergabung silakan ya. Masih ada kesempatan ya.
1: Masih
3: ya, karena ini tiap tahun kan kami buka itu open relawan. Dan tiap kegiatan itu juga open relawan. Jadi open relawan itu ada 2 jenis. Ada yang untuk bergabung sebagai anggota Taman Baca. Dan ada yang

0: anggota tetap,
1: ya.
0: Kemudian ada yang relawan saja yang ketika ada kegiatan ya, tertentu dulu
2: betul.
0: Ya.
2: Betul kakak.
0: Baik. Nah, biasanya kalau terbentuknya suatu organisasi atau komunitas itu punya visi misi nih. Saya mau ke Aldi dulu, kan bagian humas ya. Jadi bisa nih jelaskan visi misi dari Taman Baca Anak Merdeka ini seperti apa nih visi misinya?
2: Baik kakak, kalau visi misinya sendiri, jadi Taman Baca Anak Merdeka itu kita punya visi misi diantaranya itu yang pertama mungkin visinya ya kak. Uh-huh. Jadi itu kak, dan beberapa misi yang mungkin dari awal sudah dicanangkan oleh Kamario selaku founder dan teman-teman yang membentuk Kamario sebagai penyentus di Taman Baca Anak Merdeka. Jadi untuk visinya sendiri yang pertama itu menyediakan akses literatur yang luas dan berkualitas untuk semua usia. Jadi bukan cuma kepada anak-anak, tapi Kabupaten ND. Terus yang berikutnya ada menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan diri bagi masyarakat ND. Jadi bukan cuma hanya para pemuda dan ada untuk masyarakat umum yang ada di sekitar Taman Baca Anak. Nah yang ketiga mungkin ya kak, mendorong kesadaran lingkungan dan perilaku berkelanjutan melalui program Zero Waste. Nah Zero Waste ini jadi nama teman kita Tomo, dia punya geram. Umum untuk akhirnya kita berpikir begitu kakak. Okay. Jadi di sini dari dulu mungkin dari awal pembentukan ya Kak Wardah.
1: Ya,
2: jadi kita ingin menyebarkan campaign ini Zero Waste.
0: Okay.
2: Jadi penggunaan contohnya kalau untuk minuman mungkin kita bisa menggunakan botol minum yang bisa dipakai berulang-ulang begitu kakak.
0: Okay. Jadi tidak botol kemasan tapi air kemasan ya.
2: Ya air kemasan.
0: Tapi, mungkin bisa dicontohkan sebagai kalau kemana-mana bawa tumbler.
2: Ya, ya. Betul, kemana-mana bawa tumbler. Dan mungkin yang sudah sempat kami jalankan sekarang itu ketika kami memulai untuk membuat kegiatan, pasti di poster atau di pemberitahuannya itu kami selalu menyarankan untuk para pesertanya harus membawa tumbler.
0: Okay.
2: Begitu kakak.
0: Baik, ini juga salah satu upaya ya mensosialisasikan ya, kepada masyarakat nih.
2: Betul.
0: Agar tidak terlalu bergantung pada kemasan ya atau plastik juga ya, karena plastik itu kan sampah yang sulit diurai.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Jadi ini satu kegiatan juga yang positif.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke. Nah, menurut kalian nih, bagaimana peran Taman Baca Anak Merdeka dalam meningkatkan minat baca di kalangan generasi muda? Ini dari tadi sudah dua suara ya yang kita dengar. Kak Fitri nih, belum ada suaranya nih ya. Bagaimana nih menurut Kak Fitri?

0: itu merupakan satu hal juga ya untuk biar generasi itu, generasi muda itu tidak tergantung pada gadget juga ya.
1: Ya, betul, betul.
0: Nah, sering-sering berkumpul lah di taman baca ini.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di taman baca Anak Merdeka ini bagaimana nih? Apakah juga menyediakan buku-buku untuk ke anak-anak, ataukah selain itu mungkin ada kegiatan apa nih yang rutin dilakukan oleh anggota Taman Baca Anak Merdeka ini selain menyediakan buku? Adakah kegiatan rutinnya?
1: Jadi begini, jadi kakak kalau misalnya ditanya ya, ditanya buku apa saja yang disediakan di Taman Baca Anak Merdeka. Jadi untuk buku sendiri kita bukan penyanyi, kita akan bayar penyanyi, buku seperti buku cerita atau buku mendongeng. Jadi kita juga menyediakan buku-buku novel mungkin untuk teman-teman remaja, generasi ya, muda, ya remaja. Nah kalau ditanya kegiatan rutinnya, Anak Merdeka seperti komunitas-komunitas yang ada di kampus-kampus yang ada di Kabupaten ND begitu. Kayak kalau peningkatan kapasitas ini sendiri, kita biasanya menyediakan kelas-kelas, contohnya seperti belajar aksara Lota ED, terus menyediakan pelatihan kanva, pelatihan fotografi, terus pelatihan menulis, seperti itu kakak.
2: Oke. Kak, dan juga selain itu juga kak, kan selain menyediakan buku, itu kami juga membuat program yaitu diskusi bulanan. Jadi setelah membaca itu, kami mendiskusikan apa yang kami baca, seperti tukar cerita, tapi menceritakan kembali isi buku yang dibaca. Lalu ada juga forum rencana pertemuan atau program. Jadi kan semisal kami akan melaksanakan kegiatan, nah kami mengadakan pertemuan rutin untuk membahas seperti apa program yang akan kami lakukan,
0: persiapan-persiapan
2: dan juga ini membuka ruang untuk komunitas-komunitas itu melakukan pertemuan di Taman Baca. Jadi Taman Baca itu bukan hanya digunakan untuk kami yang relawan di dalamnya, tapi juga terbuka untuk teman-teman dari mana saja yang ingin berdiskusi atau menggunakan Taman Baca untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan apa saja kak. Dan juga Taman Baca itu juga sering menjadi rumah singgah untuk kakak-kakak atau teman-teman yang dari luar Kabupaten Indi ataupun Kota Indi. Selain itu juga kak, kami juga sering dan hampir tiap tahun itu membuat nobar atau nonton bareng film edukasi. Biasanya itu film-film dokumenter yang menarik dan juga mempunyai nilai tambah atau mengedukasi kami. Selain itu kak, masih banyak lagi sih. Selain itu ada loka karya, juga ada program lingkungan, kelas matematika, kelas public speaking, ada juga kompetensi kreatif atau lomba-lomba. Itu yang pernah diselenggarakan itu adalah lomba bercerita menggunakan bahasa daerah dan storytelling. Juga ada kelas peningkatan kapasitas selain yang Kak Aldi sebutkan tadi. Ada juga ini kelas untuk fotografer, terus pembuatan film dokumenter dan sebagainya kak. Dan untuk program unggulan kami itu adalah Indologia.
0: Nah itu programnya seperti apa tuh Indologia itu?
2: Indologia itu kak, puncaknya itu mini festival. Jadi sebelum mini festival itu ada berbagai rangkaian kegiatan. Bisa seminar, workshop, lalu ada lomba-lomba juga, lalu ada seperti school collapse itu seperti pengantarnya. Nah yang kegiatan besarnya itu adalah Indologia. Di dalamnya itu kalau yang di tahun 2025 kemarin itu ada pameran, itu bekerja sama dengan teman-teman dari komunitas ND Art Connection, teman-teman seniman. Lalu selain pameran itu juga ada diskusi budaya. Kami menghadirkan para pemateri seperti kemarin itu ada ibu yang ngajar di SMA Muhammadiyah. Jadi tesisnya itu S1-nya itu, skripsinya itu tentang aksara Lota. Juga kami menghadirkan dosen dari Unifor itu dari program studi sejarah, di mana di sana itu masih ada bentuk aslinya aksara Lota, Lota ND. Dan juga kemarin medianya itu kami bekerja sama dengan RRI.
0: Nah dari pemaparan tadi ya disebutkan bahwa ada begitu banyak program ya. Nah ini bagaimana nih antusias dari masyarakat ataupun juga dari anggota-anggota Taman Baca dan juga relawan Taman Baca Anak Merdeka ini ketika ada program-program seperti itu? Antusiasnya bagaimana nih?
2: Sangat antusias.
1: Kalau bicara antusias ya kak, semua itu punya antusiasnya masing-masing dari setiap kegiatan. Contohnya itu kita lihat dari semisalnya kan tadi sudah disampaikan oleh Kak Warda, jadi setiap kali kita membuat sebuah kegiatan pasti kita open relawan kak untuk membantu untuk melancarkan kegiatan tersebut. Nah itu biasanya banyak sekali kak yang mau mendaftar. Iya, banyak sekali yang mendaftar. Terus dari masyarakat umum pun sama halnya seperti itu juga kak, antusiasnya sangat luar biasa. Nah contohnya itu kemarin kita melaksanakan school collab. Jadi kegiatan yang baru saja selesai kami laksanakan itu kegiatan school collab. Jadi kemarin itu yang mungkin bisa dikatakan berada di pinggiran kota gitu. Nah setelah terlaksananya kegiatan kemarin, mungkin bisa dibilang

0: gitu.
1: Kenapa nih hanya memilih 5 sekolah?
0: Kenapa kami memilih 5 sekolah? Kemarin memang ada beberapa ini ya kak, ada beberapa sedikit penilaian begitu. Karena juga melihat dengan waktu, waktu dan lokasi yang kami pilih. Jadi memang karena melihat waktu dan lokasi yang kami pilih, maka kami memutuskan untuk yang bergabung kali ini mungkin 5 sekolah dulu. Setelah kami melihat dari keberhasilan school collab tahun ini, mungkin akan kami laksanakan lebih besar lagi begitu.
1: Jadi mulai dari sekarang ya, dirancang ya. Oke, bisakah kalian bertiga nih ya memberikan mungkin dari pengalaman-pengalaman kalian ya, apa nih manfaat yang kalian dapatkan dari bergabung di Taman Baca Anak Merdeka ini? Dari Fitri ini, manfaat yang didapat ini seperti apa selama dari awal ya bergabung dengan komunitas Taman Baca Anak Merdeka ini?
2: Oke, baik kak. Jadi kalau dari saya manfaat yang

0: Oke. Biar bagaimanapun ya, cara bicara kita juga perlu diasah ya.
1: Benar,
0: ya,
1: benar.
0: Oke, kalau Wardah sendiri,
2: kalau saya
0: manfaatnya apa nih?
2: Oke, Kak, kalau saya setelah bergabung di Taman Baca itu jadi semakin percaya diri. Karena di Taman Baca itu kita tuh kerja meskipun sudah ada tugasnya masing-masing, tapi tidak gimana ya, monoton dengan tugasnya. Jadi misal ada yang kosong ya kita isi, atau jadi ada beberapa kali yang dadakan gitu. Jadi mau tidak mau harus maju nih. Jadi semakin
0: melatih
2: percaya diri
0: juga, ya,
2: melatih
0: kemampuan kita
2: dan mental juga sih, Kak. Nah, selain itu juga ini

0: dibilang ditanya ya kak, kalau ditanya manfaat, manfaat yang saya rasakan sendiri itu sangat luar biasa kak. Yang pertama seperti yang Fitri dan Wardah sampaikan, yang pertama saya bisa mendapatkan banyak relasi. Selain selain relasi dari teman-teman Taman Baca sendiri, saya juga bisa mendapatkan relasi dari pihak eksternal, mungkin dari sekolah-sekolah, dari para media partner kita yang biasa kita ajak kerjasama. Relasi-relasi itulah yang saya dapatkan selama ada di Taman Baca. Selain itu sangat luar biasa. Terus saya belajar bagaimana cara mengontrol diri ketika saya bisa berhadapan dengan banyak orang. Nah selain itu juga saya bisa bertemu dengan banyak sekali anak-anak yang luar biasa yang ada di Kabupaten ND kak. Kayak anak-anak SD, SMP, SMA yang sebenarnya mereka sangat membutuhkan ruang untuk mengekspresikan ide dan kreatif ya, kreativitas yang mereka punya begitu. Kalau karena kan biasanya kalau di sekolah itu mereka sudah tersusun rapih jadwalnya. Jadwalnya sudah sangat tersusun rapi sehingga mereka tinggal mengikuti. Nah, ketika ada wadah komunitas yang seperti ini, mereka bisa lebih mengekspresikan, lebih mengeluarkan ide-idenya mereka begitu, Kak. Nah, dari situ saya pun belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak yang seperti itu kak gitu.
1: Nah, ketika bergabung nih ya, ataupun memulai atau melakukan aktivitas atau kegiatan di komunitas itu pasti punya tantangan. Nah, tantangan terbesar di komunitas ini ketika kalian berkegiatan itu apa nih?
2: Kalau tantangannya itu kak, semakin besar komunitas kan berarti sumber dayanya nih semakin banyak. Nah tantangannya itu biasanya di mengelola sumber dayanya dan juga konsisten. Jadi kan di Taman Baca itu relawannya itu kan tidak dibayar ya kak. Kami sukarela. Jadi bagaimana mempertahankan teman-teman yang sudah bergabung dan positif begitu kak. Jadi tantangannya itu sih kak, kalau menurut saya di mengelola sumber daya dan juga konsisten. Kalau untuk pribadi tantangannya itu dalam mengatur waktu. Jadi kan ketika Taman Baca ada kegiatan, bagaimana meluangkan waktu untuk berpartisipasi. Begitu sih kak kalau saya.
0: Dan kakak saya menambahkan sedikit, kalau bicara tantangan pastinya karena Taman Baca Anak Merdeka ya kak, bergerak di bidang literasi. Jadi mungkin salah satu tantangannya itu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan minat literasi kepada anak muda, kepada anak-anak yang ada di Kabupaten ND. Karena bicara konsisten itu pasti sangat sulit.
3: Mendatangkan pelanggan itu yang harus Anda buat sehingga bisnis itu menjadi sustainable ya, berkelanjutan.
0: Terima kasih untuk membaca, mereka nyaman untuk berdiskusi. Dari situ mungkin bisa tumbuh ide-ide kreatif selanjutnya begitu.
1: Apalagi dengan perkembangan digital yang
0: betul,
1: saat ini
0: betul
1: ya,
0: sekali.
1: Sangat pesat ya. Ya. Nah, ini perlu juga nih kreatif.
4: Sambil dengar Queen mungkin The Beatles.
1: Fitri seperti apa nih?
5: Game over.
6: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
7: Kenapa Moni? Judi online le. Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
6: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
8: Stop judi online. Jalani hidup.

Saya nantikan ya hingga pukul 22 waktu 23 waktu Indonesia Tengah nih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagunya lagu Indonesia ya di era 80-an hingga 90-an nih.

1957. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, bisa dicoba lagi ya. Di malam hari ini saya tunggu sampai dengan jam 11 malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Oke, Bapak Maksi. Saya takut salah tebak ya, soalnya Bapak Manda sama Bapak Maksi ini suaranya hampir mirip-mirip nih. Oke, Bapak Maksi, hari ini mau malam ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Kalau mungkin lagu dari Kus Plus, judulnya Kau Datang Lagi.
0: Kus Plus, Kau Datang Lagi.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Nama kali ini Ibu Hana bersama rekan di balik kaca. Nama cari Ibu Hana lah, Ibu Didi Dolok, Mas Pudimawaria, Ibu Dimomere, Mbak Yanti, Mbak Oce. Oke, Ibu

0: Setelah itu ada Teteh Dinda ya, yang ada di Indona nih. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Teteh.
1: Selamat malam kembali.
0: Iya, ini
1: Yohana. Senangnya Yohana.
0: Minggu lalu tidak sempat ya untuk mengulang menelpon ke Pro 1 ND lagi nih ya.
1: Iya, begitulah dinamika mengudara mah begitu ya Hana.
0: Berarti kurang aduh, beruntung ya. Ini.
1: Iya, begitulah. Dinamika okay. Tuh bisa dalam hal apa aja sih.
0: Iya,
1: gitu. Wajar-wajar aja. Namanya juga kehidupan kan gitu yo.
0: Benar tuh. Teteh, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
1: Ini Indonesia apa manca nih? Malam
0: Indonesia.
1: Indonesia ya. Iya. Ini backsound di sini nih ada ini, ada yang apa namanya yang ngamen itu, ih bisingnya tuh dangdutan lagi. Aduh.
0: Asik nih ngamen. Berarti ya live dangdut nih.
1: Ngamen keliling-keliling ada keliling, ada yang di tempat gitu. Aduh, bising banget sih dangdut.
0: Baik.
1: Lagu Indonesia tahun
0: 80-an sampai 90-an nih.
1: 80-90. Berarti ini yang Teteh mau enggak masuk ya di itu. Teteh mau ambil lagu 90-an si ini deh. Kalau dari Once boleh enggak yang Sabda Alam?
0: Boleh.
1: Ya, Yohana emang baik hati.
0: Yang penting tidak lari ya di hari 90.
1: Jangan lari. Lagunya sih itu memang lagu 80-an ya, lagu 80-an cuma di cover sama Once masuk kali di 90-an gitu. Ayo, ya deh. Jadi lagu-lagu sih tadi. Sebetulnya sih kalau di tempat lain kecuali di ND gak boleh itu. Bolehnya yang aslinya, yang orinya.
0: Oke. Okay. Tapi kan masih okay, 90-an.
1: Nah, iya, buat yo dengan tim pokoknya yang bertugas malam ini pulang nanti hati-hati ya cantik ya.
0: Makasih.
1: Nih Teteh mau jumpanya selamat malamnya antaranya untuk Bapak Manda, ada Bapak Frans. Aduh, makin malam makin bising, makin berisik itu dan besar. Aduh, terus siapa lagi Bapak ini Opati ada siapa namanya Oma Sheryl, juga ada ini ada ya Yeri, ada Bapak Maksi, juga ada Bung Serpa, Bu Igati juga selamat malam, dan Bang Nasrun ya di Sulawesi Tengah juga. Next time deh untuk yang lainnya. Oke, okay. Dari tadi cukup dulu ya. Lanjut. Thank you.

0: pendengar ya yang ingin bergabung silakan nih. Saya masih tunggu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat
1: lagu. Ruang Berbagi Rindu. Iya, Mbak Yohana, ini sama Sipri di bawah ya.
0: Bung Sipri, apa kabarnya Bung Sipri?
1: Kabarnya baik.
0: Baik, Bung Sipri.
1: Minta lagu dari dia pesisa. Mbak Yohana bisa?
0: Judulnya?
1: Judulnya Apa Salahku.
0: Apa Salahku?
1: Iya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Oh, salam-salam untuk Ibu Elis. Ada Widya, Nona Oli, Nona Ida, Nona Fia, Mama A, semua Ibu Mama Mereng. Untuk Om Papi di Walbaru, ada Jerry, Bung Marcel, Bung Maceril, Bapak Manda, Bung Servas, Ayu, Moyanti di Walbaru. Untuk semuanya, dengan ucapan selamat malam. Terima kasih Mbak Yohana, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Bung Sipri ya yang ada di Boawae. Dan kita langsung ke lagu dulu ya, dari Kuspus. Kau Datang Lagi, Once Michael dengan Sabda Alam dan juga Dian Pasesa ya, sesuai permintaan.

0: sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Ruang Rindu. Mau request lagunya Hedy Diana nih. Judulnya Maafkan Diriku. Salam buat kakak penyiar dan juga operator yang lagi bertugas.

0: boy ya. Oke deh, saya akan hadirkan ya Hedi Diana dengan Maafkan Diriku. Buat Om Papi yang ada di Woluwaru silakan ya. Saya tunggu nih gabung-gabungnya malam hari ini karena sudah lama nih saya tidak mendengarkan suaranya Om Papi ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, silakan ya. Lagu-lagunya di era 80-an hingga 90-an. Halo, selamat malam yang punya Woluwaru.
1: Selamat malam Ibu Joanna.
0: Apa kabarnya? Saya baru dengar lagi suaranya nih beberapa bulan terakhir ini hilang ya. Ini kebetulan karena libur panjang ya. Jadi tidak ada kesibukan ya Om Papi.
1: Iya.
0: Oke deh Om Papi, malam hari ini lagunya era 80-an hingga 90-an. Mau request yang mana nih?
1: Lagu dari Neti Sitompul.
0: Neti Sitompul,
1: Merah Menahan Benci.
0: Aduh, saya pakai kuning saja, jangan merah. Oke, salam-salamnya nih.
1: Lagu ini buat Ibu Joanna bersama The Box Musri. Ucapan selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Woluwaru.
0: Terima kasih.
1: Salam saya buat Mas Tito bersama Ibu yang lagi liburan. Terus ada Oma Ceril, terus ada Oma Deva, Bunda Ima, Mama Oce, Mama Ino, Mama Ciko, Ibu Yanti, Ibu Yuli, Ibu Nursia, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Mbak Ayu, terus ada Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah El, Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Putra Tenga, Bang Marsil, ada Yeri, ada Olin, ada Ida, Bapak Franz, terus ada Bang Ados, Bang Cabo, Bang Sipri, terima kasih atas sapaannya. Opa de Lourdes, Om Loris, Bang Oris, ada Widya, Putra Mus, terus ada Bapak Andreas, Bang Asonto, Ibu Puja, ada Eton, Bang Servas, dan Mama Femi, dan buat semua pendengar setia RRI Pulau 1 ND yang lagi pantau malam ini, ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Woluwaru. Buat Ibu Joanna, terima kasih, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam juga ya buat Om Papi yang ada di Woluwaru bersama keluarga ya malam hari ini. Merah Menahan Benci nih. Baik, saya masih buka kesempatan untuk Anda ya yang ingin bergabung, silakan nih. Buat Oma Ceril yang ada di Bonawa juga nih ya, saya tunggu gabung-gabungnya. Kemudian juga Bung Marcel, Yeri, Putra Mus, kemudian Bapak Manda, Mama Oce juga, dan semua pendengar ya yang lagi pantau nih malam hari ini, silakan bergabung di ruang rindu. Masih ada tersisa waktu 26 menit ke depan ya untuk ke Anda bergabung di line telepon maupun line WhatsApp di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita ke Hedi Diana, Maafkan Diriku, kemudian juga ada Merah Menahan Benci dari Neti Sitompul.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia.

Walaupun berada tersisa 14 menit lagi ya kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi

0: silakan. Suaranya jauh sekali ini.
1: Iya ya.
0: Iya. Bagaimana Bapak Maksi?
1: Saya mau minta satu lagu dari DBS. Judulnya hanya satu.
0: Lagu dari siapa?
1: The Massive.
0: The Massive.
1: The Massive.
0: Oh, The Mercy. Oh,
1: hanya satu.
0: Hanya satu.
1: Ya.
0: Oke, saya cari dulu ya.
1: Ya, ya.
0: Baik.
1: Kalau untuk semuanya Ibu Yohana, terima kasih.
0: Baik.
1: Terima
0: kasih. The Mercy. Hanya satu ya. Kita penuhi permintaan dari Bapak Maksi ya, yang ada di Indona. Saya masih cari-cari nih ya. Hanya satu, mudah-mudahan ketemu nih ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, saya tutup.

0: kemudian juga istirahatnya pun juga nyenyak ya malam hari ini. Oke, satu penelpon lagi dulu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu dengan Bunda Ima di Momere.
0: Bunda, apa kabarnya?
1: Kabar baik. Okay. Sudah lupa lagi suara The Angel kayak ini.
0: Dengan Johanna, Bunda.
1: Oh, ada Johanna, sorry ya. Minta maaf. Soalnya belum bisa monitor.
0: Disuruh bersabar.
1: Rindu banget.
0: Disuruh bersabar terus ini ya.
1: Iya, itu dia. Tapi kita belajar untuk bersabar ya.
0: Oke deh, Bunda. Malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Di era 80

0: Dari tahun berapa, Dek? Sorry.
1: 80-an.
0: Sampai 2000.
1: Sampai 90-an.
0: Oh. Hmm. Kalau begitu Dian Pasesa masuk kah?
1: Dian Pasesanya masuk tuh.
0: Masuk ya?
1: Iya.
0: Kalau begitu satukan hati kami.
1: Oke deh, satukan hati kami ya.
0: Iya.
1: Baik, Bunda.
0: Ya, salam-salamnya.

Darmo Merkati, dan ada Om Papi. Selamat malam Om Papi, semoga belum tidur lagi monitor. Ada Oma Ceril, ada Marcel.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, saya tutup kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan lagu dari The Mercies Hanya Satu dan juga Dian Pasesa saya hadirkan.

bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Mendengar Prosatu dimanapun berada, masih di Flora atau malam ini ya, menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Saya akan memberikan beberapa tips ya, bagaimana agar bangun pagi Anda tepat waktu ya, tanpa alarm. Nah, untuk bisa bangun pagi tanpa alarm sesuai jam biologis tubuh dengan menerapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten, serta pastikan Anda mendapatkan cahaya matahari di pagi hari dan tidur dalam lingkungan yang nyaman dan gelap ya. Nah, untuk itu Anda perlu jaga kualitas tidur dengan tidak mengkonsumsi kafein, alkohol, dan melakukan olahraga teratur, serta hindari penggunaan gadget sebelum Anda tidur. Nah, bagaimana nih cara bangun pagi agar tidak kesiangan ya, tanpa harus menyetel alarm di malam hari. Pendengar, apabila banyak hal yang perlu diurus pagi hari, maka perlu Anda ketahui ya cara agar bisa bangun pagi dan juga tetap segar. Yang pertama itu perlu cari tahu dahulu ya, berbagai alasan kenapa sampai tidak bisa bangun pagi hari dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Kemungkinan penyebabnya itu adalah tidak cukup tidur sehingga perlu mengubah rutinitas waktu tidur. Jika gangguan tidur atau kondisi mendasar lainnya yang harus disalahkan atau ngantuk di pagi hari, Anda juga bisa memberikan perawatan yang baik ya untuk tubuh Anda. Nah, cara Anda agar bangun pagi tanpa harus membunyikan alarm yaitu atur jadwal tidur Anda. Anda harus tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari ya. Ini adalah suatu keharusan agar jam biologis tubuh teratur. Nah, ini juga menjadi cara bangun pagi yang utama jika Anda ingin mendapatkan jadwal tidur yang baik dan juga melatih diri Anda untuk bangun lebih awal. Kemudian juga hitung mundur ya, sebanyak jumlah jam tidur yang Anda butuhkan dari jam berapa, kemudian Anda juga perlu bangun di jam berapa. Tambahkan juga 1 jam lagi untuk persiapan tidur, karena meski sudah ada di kasur, kemungkinan juga pasti jarang ya bisa langsung tidur. Pastikan untuk tetap pada jadwal tidur setiap hari ya, termasuk hari libur, dan tubuh pada akhirnya akan mulai bangun pagi secara alami, bahkan tanpa bantuan alarm.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

Pendengar dimanapun berada, untuk mendapatkan tidur yang baik dan juga bangun pagi tanpa alarm, nah Anda perlu memanfaatkan cahaya matahari ya. Segera setelah bangun, Anda bisa membuka gorden dan biarkan sinar matahari pagi masuk ke kamar Anda ya. Karena cahaya alami membantu mengatur ritme sirkadian Anda. Ciptakan juga lingkungan tidur yang nyaman ya. Pastikan kamar tidur Anda gelap, sejuk, dan juga tenang untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Hindari kafein dan juga alkohol ya. Bila Anda tidur di malam hari agar besok paginya bisa bangun tepat waktu.

kemudian tanpa harus membunyikan alarm. Nah, kurangi atau hindari konsumsi kafein serta alkohol beberapa jam sebelum tidur ya, karena hal ini dapat mengganggu kualitas tidur. Kemudian batasi penggunaan gadget nih pendengar. Cahaya dari layar gadget ini dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang membuat Anda ngantuk. Jadi batasi penggunaannya sebelum tidur atau bila perlu ya, 1 jam sebelum Anda tidur. Dan lakukan rutinitas menenangkan ya, seperti membaca buku atau mandi air hangat untuk mempersiapkan tubuh agar bisa mendapatkan tidur yang nyenyak.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
7: Satu RRI Indi bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata,

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut di dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini, pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti program siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

0: juga menunjang Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Hal ini disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Francisco Salisodo.
1: Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Manggarai Barat diketuai oleh Pak Bupati. Ya, sebenarnya tujuan utamanya dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Sebagai daerah tujuan pariwisata prioritas, ya kami memiliki upaya yang kuat untuk mewujudkan percepatan perluasan digitalisasi daerah. Sejauh ini kami sudah memiliki beberapa, ya hampir semua kanal pembayaran melalui sistem digitalisasi kami sudah terapkan.
0: Saat ini Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan sistem pembayaran berupa pembayaran pajak dan retribusi daerah menggunakan sistem digitalisasi seperti dompet elektronik, QR code payment, mobile banking, internet banking, kartu prabayar, dan mikro ATM. Lebih lanjut, Frans menyampaikan untuk saat ini pihaknya akan lebih fokus mengoptimalkan transaksi di kota Labuan Bajo dengan indikasi penggunaan transaksi digital yang lebih banyak, sedangkan untuk di desa-desa dengan akses internet yang kurang, pihaknya akan tetap mendorong agar penggunaan transaksi digital ini bisa terjangkau semua pihak, bukan hanya di kota Labuan Bajo, tetapi juga hingga ke pelosok desa.
1: Kami fokus di Labuan Bajo dan sekitar, karena transaksi terbanyak itu ada di kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Ini kaitannya dengan pelayanan pariwisata. Nah, sedangkan untuk daerah-daerah yang tidak memiliki internet, yang pasti bahwa kita mendorong beberapa titik blind spot itu untuk didorong agar memiliki akses internet. Beberapa blind spot itu kita sudah bisa atasi. Kemudian yang kedua, bersama beberapa BUMN bank, kita mendorong untuk melakukan pelayanan-pelayanan dengan mekanisme mereka langsung sampai kepada masyarakat di desa dan kampung-kampung. Mereka punya beberapa agen yang siap untuk membantu masyarakat melakukan transaksi secara elektronik.
0: Beberapa upaya dalam mengoptimalkan sistem transaksi digital ini, salah satu cara dengan gencar lakukan sosialisasi dengan melibatkan bank baik negara maupun swasta yang ada di Manggarai Barat, serta mendorong khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menerapkan sistem pembayaran digital sedini mungkin. Dari Labuan Bajo, Etiwahab melaporkan.
2: Anda sedang mendengar

0: Kasus gigitan anjing di Kabupaten Nagekeo terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat sekitar 2.000 kasus gigitan hewan penular rabies HPR. Warga diminta waspadai ancaman rabies dan tidak menganggap remeh setiap kasus gigitan anjing maupun hewan penular rabies lainnya. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Kasus gigitan anjing di Kabupaten Nagekeo terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, tercatat sekitar 2.000 kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, mengatakan tren kasus terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari ribuan kasus tersebut, satu warga dilaporkan meninggal dunia setelah tidak melaporkan gigitan yang dialaminya sehingga tidak sempat memperoleh vaksin anti-rabies. Tingginya angka gigitan anjing sejalan dengan besarnya populasi anjing di sejumlah wilayah. Berdasarkan data Dinas Peternakan, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Buawai menjadi daerah dengan populasi anjing terbanyak sekaligus mencatat jumlah kasus gigitan tertinggi. Pemerintah juga menduga angka kasus yang sebenarnya lebih besar karena masih banyak warga yang memilih tidak melapor ke fasilitas kesehatan.
2: Untuk kasus peningkatan, setiap tahun selalu terjadi peningkatan untuk kasus gigitan. Yang menjadi perhatian khusus untuk saat sekarang di Kecamatan Buawai dengan Kecamatan Asisa dan Nangaroro.
1: Ancaman rabies di Nagekeo semakin mengkhawatirkan setelah hasil pemeriksaan laboratorium veteriner menunjukkan 4 dari 5 sampel yang diuji dinyatakan positif rabies. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa virus rabies masih mengancam keselamatan masyarakat apabila tidak ditangani secara cepat. Pemerintah daerah pun terus mengingatkan warga agar tidak menganggap remeh setiap kasus gigitan anjing maupun hewan penular rabies lainnya. Selain mengedepankan penanganan medis melalui pemberian vaksin anti-rabies, pemerintah juga menilai pengendalian hewan penular rabies menjadi langkah penting untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Masyarakat diimbau lebih bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya dengan mengikat atau mengandangkan anjing agar tidak berkeliaran dan membahayakan warga.
2: Kami dari Dinas Peternakan itu setiap tahun mengeluarkan jadwal vaksinasi melalui instruksi bupati. Setelah itu, para camat desa mengeluarkan jadwal untuk vaksinasi di setiap desa. Nah, kami selalu melakukan himbauan bahwa untuk khusus peternak yang memiliki hewan penular rabies itu harus melakukan vaksinasinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan itu. Ketika sudah digigit, kita juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk segera lakukan vaksinasi, dan langkah awal itu harus SOP-nya membersihkan dengan deterjen dan air mengalir kurang lebih 15 menit.
1: Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengajak seluruh masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan anjing atau hewan penular rabies lainnya. Penanganan sedini mungkin menjadi kunci utama mencegah rabies yang dapat berujung pada kematian. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian hewan peliharaan serta pelaporan setiap kasus gigitan, diharapkan angka kasus rabies di Kabupaten Nagekeo dapat ditekan secara signifikan. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: Atlet Shotokai Manggarai berhasil meraih puluhan medali di ajang kejuaraan Karate Shotokai Open Turnamen yang merebutkan Piala Gubernur NTT. Selengkapnya laporan Mario.
3: Atlet Karate Shotokai Kabupaten Manggarai kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam ajang kejuaraan Karate Shotokai Open Turnamen memperebutkan Piala Gubernur NTT yang berlangsung di Kupang pada 26 hingga 28 Juni 2026, kontingen Manggarai sukses membawa pulang belasan medali dari kategori Open maupun Festival. Sebanyak 15 atlet yang diberangkatkan berhasil menunjukkan performa terbaik dengan raihan 2 medali emas, 4 medali perak, dan 4 medali perunggu pada kategori Open. Sementara pada kategori Festival, atlet-atlet muda Manggarai juga tampil gemilang dengan mengoleksi 4 medali emas dan 6 medali perak. Namun di balik capaian tersebut, tersimpan perjuangan berat yang harus dilalui para atlet dan pelatih. Ketua Shotokai Kabupaten Manggarai, Agus Ramauti, mengungkapkan keberangkatan kontingen ke Kupang sepenuhnya dibiayai secara mandiri oleh orang tua atlet. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat jumlah atlet yang semula direncanakan sebanyak 23 orang terpaksa dikurangi menjadi 15 orang.
4: Ya, kita harus kontribusi. Karena kebetulan anak-anak kita punya niat untuk maju, dan akhirnya karena tidak ada sumber dana lain, saya minta kontribusi dari orang tua untuk biaya transport. orang tua semua yang tanggung transport, yang lain sumber lain ada dari donatur, ada yang bantuan dari donatur, dan sekitar 4 juta bantu dari donatur. Yang lainnya patungan dari para pelatih. Kami memang dijanjikan oleh Tony kurang lebih 5 juta. Tapi kemarin melalui 4K, melalui ketua 4K kami punya. Tapi yang kemarin dikirim 2.500.000, karena itu saya mengeluh anak-anak kehabisan untuk makan.
3: Kendati menghadapi berbagai keterbatasan, Agus tetap menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Manggarai karena telah memberi ruang bagi para atlet untuk mengembangkan bakat di cabang olahraga karate. Ia berharap ke depan pemerintah daerah dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih nyata, terutama dalam hal pembiayaan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.
4: Ini ke depannya rencananya, setelah kita melakukan turnamen ini sekaligus ajang seleksi atlet-atlet yang terbaik untuk bawa ke tingkat nasional, juga untuk persiapan prapontah.
3: Ia juga menegaskan akan terus melakukan pembinaan atlet melalui berbagai kompetisi. Kejuaraan Sotokai Open tersebut menjadi bagian dari proses seleksi untuk menjaring atlet-atlet terbaik Manggarai yang akan disiapkan menghadapi turnamen tingkat nasional maupun prapon mendatang. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Perumda Air Minum Tirta Klimutu Ende pastikan belum melakukan penyesuaian tarif air minum hingga akhir tahun 2026. Perusahaan saat ini memilih memprioritaskan pembenahan internal dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
5: Direktur Perumda Air Minum Tirta Kalimutu Heri Gani memastikan tidak ada penyesuaian tarif air minum hingga Desember 2026. Menurut Heri, rencana penyesuaian tarif sebenarnya bukan isu baru karena sudah lama disosialisasikan kepada masyarakat bahkan sebelum dirinya memimpin Perumda Air Minum Tirta Kalimutu ND. Setelah menerima tanggung jawab sebagai direktur, dirinya memilih mengubah skema kebijakan dengan memprioritaskan pembenahan internal perusahaan terlebih dahulu. Heri mengatakan saat ini masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.
6: Sedikit mengubah skema ya, skema rencana penyesuaian tarif ini. Saya melihat bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi secara internal dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada pelanggan. Dan kemudian baru kita melakukan penyesuaian tarif. Sehingga di tahun 2026 ini saya pastikan tidak akan ada penyesuaian tarif sampai dengan Desember ini.
5: Menurut Heri, pembenahan dilakukan mulai dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari pasokan air, peningkatan kualitas air, hingga sistem pelayanan kepada masyarakat. Ia mengakui Perumda Air Minum Tirta Kalimutu masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, sehingga belum mampu membiayai seluruh kebutuhan operasional secara mandiri. Meski demikian, pihaknya optimis pembenahan yang dilakukan secara bertahap dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus kualitas layanan kepada masyarakat. Heri menambahkan penyesuaian tarif pada akhirnya tetap menjadi kebutuhan perusahaan untuk menjaga keberlanjutan layanan air minum. Namun langkah tersebut baru akan dipertimbangkan kembali setelah kondisi internal perusahaan semakin membaik. Menurutnya, Perumda Air Minum Tirta Kalimutu memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai layanan publik dan entitas bisnis. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut harus berjalan secara seimbang agar perusahaan tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Pagi produksi dari RRI ND edisi Rabu 1 Juli 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Pagi produksi dari RRI ND. Dan saat lagi kami akan menghadirkan kembali Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yakni Prancis versus Swedia bersama sportcaster Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Dan nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah juga akan kami hadirkan Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 antara Meksiko versus Ekuador, dan nanti bersama sportcaster Yanto Prayuronegoro dan Senpi Hilhamsyah. Dan dari studio tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pas ke belakang kepada Lagertilke, Mas Ikus Kaflagertilke, umpan dia melebar, berikan kepada Sangka.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang,

0: musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita, tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Florata pagi ini bersama saya Dito Utama ya, beserta operator Dev Rivaldi yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, di hari ini yakni tanggal 1 Juli 2026 ya. Dan pastinya di tanggal 1 Juli ini memperingati berbagai momen penting baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Dan salah satu peringatan yang paling dikenal di tanah air ini adalah Hari Bhayangkara yang tahun ini memasuki usia ke-80 tahun. Dan selain itu ada pula beberapa peringatan internasional ya, yang jatuh pada tanggal yang sama, mulai dari Hari Kemerdekaan sebuah negara hingga hari bertema hiburan yang diperingati masyarakat dunia. Dan ada beberapa peringatan di 1 Juli 2026, yakni yang pertama itu ada Hari Bhayangkara di 1 Juli. Dan kemudian ada Hari Kemerdekaan Kanada, dan setiap 1 Juli ini diperingati sebagai Canada Day. Ini merupakan Hari Nasional Kanada. Ini mengutip dari laman National Today, peringatan ini menandai terbentuknya Dominion of Canada pada 1 Juli 1867 melalui British North America Act. Dan juga selanjutnya ada Hari Kemerdekaan Burundi. Di kawasan Afrika, 1 Juli ini merupakan Hari Kemerdekaan Burundi. Dan menurut National Today, negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada 1 Juli 1962 setelah berada di bawah pemerintahan kolonial selama puluhan tahun. Dan juga di 1 Juli, Hari Republik Ghana. Bahwa tanggal 1 Juli ini juga dikenal sebagai Ghana Republic Day. Dan kalender National Today menjelaskan bahwa peringatan ini menandai perubahan status Ghana menjadi negara republik pada 1 Juli 1960 dan 3 tahun setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Dan ini informasi-informasi penting ya, atau peristiwa penting yang kami hadirkan di dalam ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan pastinya masih ada banyak peristiwa-peristiwa penting ya di 1 Juli. Dan pastinya nanti akan kami hadirkan untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan saat lagi kita akan wawancara ya di Florata pagi ini bersama Kasatgas Optimalisasi Pajak Kabupaten Sika. Dan sebelum kita beranjak ke sana, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Android Anda, dan juga jangan lupa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini Anda senantiasa sehat, semangat dan lancar dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda. Dan pendengar, kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui pajak yang dibayarkan masyarakat, berbagai layanan publik dan pembangunan infrastruktur dapat terus ditingkatkan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Sika melalui tim Satgas Optimalisasi Pajak terus melakukan sosialisasi aturan perpajakan kepada para pemilik kendaraan bermotor agar semakin memahami hak, kewajiban dan manfaat membayar pajak tepat waktu. Lalu, pelaksanaan sosialisasi tersebut dan tantangan yang dihadapi serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan pagi ini kita akan bahas bersama narasumber kita dan juga telah hadir bersama kita semua di ujung telepon Bapak Yosef Benyamin selaku Ketua Satgas Optimalisasi Pajak Kabupaten Sika dan juga Kepala Bapenda Kabupaten Sika. Selamat pagi Pak Yosef. Selamat pagi Pak. Bisa mendengar suara kami, Pak? Pak Yosef? Selamat pagi. Sayang sekali kita masih mencoba menghubungkan kembali ya bersama beliau untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND dan ya, selamat pagi Pak Yosef. Bisa mendengar suara kami, Pak?
1: Halo?
0: Ya, halo, selamat pagi. Ya, sepertinya ada sedikit gangguan sinyal tadi Pak ya, sedikit hilang.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Apa kabar Pak Yosef?
1: Selamat pagi.
0: Pagi hari ini. Halo Pak.
1: Iya, selamat pagi. Ya, saya dengar.
0: Ya. Apa kabar pagi hari ini Pak?
1: Baik, sehat selalu.
0: Puji Tuhan jika selalu baik Pak ya. Dan ini Pak, belakangan ini kan ada tim Satgas ya, yang melakukan sosialisasi aturan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sika. Dan sebenarnya apa Pak yang menjadi fokus utama dari kegiatan ini Pak?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk para pendengar RRI, ND, masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sika yang saya kasihi. Satgas Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sejak Pajak Alat Berat itu dibentuk oleh Pak Bupati dengan Surat Keputusan Pak Bupati nomor 221 tahun 2026. Tugas pokok Satgas ini adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah baik tingkat provinsi maupun pendapatan kabupaten. Tujuan Satgas ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa patuh terhadap ketetapan pajak yang telah diberikan kepada mereka setiap tahunnya dalam hal ini untuk pajak kendaraan bermotor dan juga untuk kendaraan-kendaraan pemilik kendaraan yang berplat nomor di luar wilayah Kabupaten Sika atau di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk segera melakukan mutasi kendaraannya ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu tugas pokok dari Satgas. Tahap pertama yang dilakukan Satgas adalah melaksanakan sosialisasi peraturan gubernur nomor 13 tahun 2025dan peraturan gubernur nomor 32 tahun 2026 yang mana di dalam peraturan gubernur itu memberikan pembatasan bagi masyarakat yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor itu dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Termasuk juga bagi kendaraan yang berplat nomor di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Mereka boleh mengakses bahan bakar yang non subsidi. Demikian Pak.
0: Oke, baik. Jadi untuk sosialisasi optimalisasi pajak itu tujuan fokus utamanya yakni untuk tadi itu Pak ya, membatasi pembelian BBM subsidi untuk plat luar daerah dan juga penunggak yang belum melunasi kewajiban pajaknya begitu Pak ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Dan ini menjadi dasar ya untuk sosialisasi ini dilaksanakan. Dan juga sebenarnya mengapa Pak sosialisasi ini penting dilakukan saat ini Pak ya? Apakah juga masih banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban dan juga manfaat membayar pajak kendaraan Pak untuk saat ini jika dipantau di lapangan begitu Pak?
1: Untuk saat ini sebenarnya 50% pemilik kendaraan itu tidak patuh membayar pajak. Yang kedua, mayoritas kendaraan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur juga yang berplat nomor luar. Maka salah satu caranya adalah pemerintah provinsi menetapkan peraturan gubernur nomor 13 menetapkan bahwa bagi kendaraan yang berplat nomor luar itu diharapkan untuk bisa mutasikan kendaraannya. Dan kalau dia tidak mutasikan kendaraannya, maka dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua, bagi masyarakat yang pemilik kendaraan yang belum melunasi pajaknya, segera melunasi pajaknya supaya bisa mengakses BBM yang bersubsidi. Salah satu tujuan ini adalah satu, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Yang kedua adalah optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
0: Oke. Okay. Oke, okay, berarti tujuannya juga optimalisasi itu juga Pak ya.
1: Oke, okay. Ya, betul.
0: Baik Pak, dan jadi ini tadi kan disebutkan bahwa untuk optimalisasi artinya kan sasarannya bisa warga Kabupaten Sika dan juga NTT nih ya khususnya ya yang menjadi betul. Sasaran utama. Dan juga kendaraan dengan plat di luar daerah, ini pastinya menjadi sasaran utama juga Pak ya. Dan dari betul. Kegiatan ini pihak mana saja Pak yang terlibat dalam Satgas Optimalisasi Pajak Kabupaten Sika ini Pak?
1: Berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 221 tahun 2006, Satgas ini terdiri dari pertama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sebagai pengarah, saya sebagai ketua Satgas, kepala pendapatan sekalian.

0: sasaran utamanya itu Pak? Kita kembali ke sasaran utama tadi, yakni warga yang belum melunasi kewajiban pajak ini, dan juga plat luar daerah ya, kendaraan luar daerah. Apakah ada sasaran utama lain ya Pak, dari yang kita sebutkan tadi itu Pak?
1: Sasaran selain dua sasaran itu, sebenarnya juga kita berkeinginan agar kuota BBM yang dialokasikan untuk masyarakat Kabupaten Sika itu benar-benar digunakan oleh masyarakat Kabupaten Sika atau oleh masyarakat yang bisa mengaksesnya.
0: Okay.
1: Khususnya untuk BBM yang bersubsidi, dan itu diprioritaskan bagi mereka yang sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, antara lain membayar pajak kendaraan bermotor, melakukan pengalihan atau mutasi kendaraannya, sehingga kuota yang dialokasikan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak tersedot oleh masyarakat luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dia bisa secara maksimal kebutuhan antar BBM itu bisa dilayani secara baik gitu.
0: Oke, baik. Ini tujuan utamanya juga Pak ya untuk itu. Dan juga dari pelaksanaan sosialisasi ini Pak, apakah sudah menjangkau wilayah-wilayah pinggir ya, pinggir di Kabupaten Sika ya, atau mungkin di berbagai wilayah ya? Apakah hanya di kota saja di Maumere ya, atau juga menyasar di desa-desa begitu maksudnya Pak?
1: Lokus sosialisasi kita pertama adalah di seluruh SPBU yang tersebar di wilayah Kabupaten Sika, baik yang ada di wilayah kota maupun ada di wilayah kecamatan. Yang kedua, pasar-pasar yang cukup ramai yang ada di wilayah Kabupaten Sika itu menjadi lokus kunjungan kita. Kita juga menggunakan mobil pengeras suara untuk menyampaikan pengumuman dan informasi kepada masyarakat secara luas. Sehingga kita berharap bahwa dengan langkah ini masyarakat semakin hari semakin patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan berusaha untuk memutasikan kendaraannya yang berplat nomor luar. Saya perlu menyampaikan juga bahwa upaya untuk membantu masyarakat yang masih memiliki kendaraan berplat nomor luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur telah menetapkan peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2006 yang memberikan diskon kepada masyarakat yang ingin melaksanakan mutasi kendaraannya ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan diskon pengenaan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50% yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2026. Jadi ada kemudahan yang diberikan oleh gubernur untuk masyarakat yang ingin melaksanakan mutasi kendaraan.
0: Oke, baik Pak, dan sudah serba kemudahan ya bagi masyarakat juga. Betul. Yang ingin mutasi masuk ke wilayah NTT ya, itu ada diskon PKB sebesar 50% begitu Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, dan
1: bahkan
0: ini
1: bahkan juga ada diskon untuk denda pembayaran pajak juga ada diskon-diskonnya.
0: Oh ya, untuk saat ini ya, di ya, dalam arti bahasanya itu pemutihan begitu Pak ya, kalau di masyarakat ya, itu ya.
1: Ya.
0: Itu kalau pemutihan di tanggal berapa Pak? Atau khusus di Kabupaten Sika atau di NTT ini Pak ya?
1: Untuk seluruh NTT sudah ada peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2026.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kami saya mengharapkan masyarakat berbondong-bondong ke Samsat yang terdekat atau UPT pada pendapat terdekat untuk segera mengurus mutasi kendaraannya sehingga mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah provinsi.
0: Oke. Okay. Baik. Dan dalam pelaksanaan sosialisasi nih Pak, kita berbicara mengenai ini. Tadi sudah ada di SPBU dan juga ada di pasar ya, melalui mobil keliling itu ya, untuk dengan pengeras suara begitu. Dan selain sosialisasi menggunakan metode itu metodenya seperti apa Pak sebenarnya sosialisasi ini Pak, yang ada di SPBU dan juga
1: kami
0: di
1: menggunakan pertama untuk pengunjung SPBU, kita bagikan brosur, stiker, pemasangan spanduk dan sebagainya, lalu mendekati para pemilik kendaraan yang hendak mengisi BBM, diberikan edukasi, diberikan informasi secara baik melalui pendekatan-pendekatan persuasif sehingga mereka bisa menjadi agen untuk menyampaikan kepada keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar yang mereka temui untuk bisa mulai segera membayar pajak kendaraan bagi yang tertunggak atau yang sudah jatuh tempo, dan juga mengajak keluarga dan masyarakat lain yang masih memiliki kendaraan berplat nomor luar dengan memanfaatkan diskon yang diberikan pemerintah segera melaksanakan mutasi kendaraannya.
0: Oke, baik Pak. Dan dari program sosialisasi ini Pak, kapan ini mulai berjalan Pak? Sudah sejak kapan Pak? Dan juga apakah ada target waktu tertentu Pak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kabupaten Sika Pak?
1: Baik. Untuk sosialisasi ini sudah kita laksanakan sejak tanggal 26 dunia yang lalu dan

0: target kita sampai dengan tanggal 6 Juli kita akan sosialisasi. Mulai tanggal 7 Juli kita akan laksanakan penegakan dengan penertiban di setiap SPBU bagi mereka yang ingin atau hendak mengisi BBM. Untuk dihimbau, kalau mereka belum membayar pajak atau belum memutasikan kendaraannya, mereka dipersilakan untuk mengisi BBM non-subsidi, sedangkan yang sudah melunasi pajaknya, yang sudah memutasi kendaraannya, silakan mengisi BBM bersubsidi. Itu tujuan kita. Memang sasaran kita untuk sementara adalah mengunjungi dan memberikan edukasi dan penegakan melalui SPBU. Selain kita juga laksanakan kegiatan tilang gabungan yang bekerjasama dengan UPTD Provinsi Tenggara Timur, Satlantas, Polresika, kita sering melaksanakan upaya tilang gabungan di setiap tempat pada setiap minggu dalam setiap bulan. Lalu juga kami bersamaan dengan UPT Badan Pendapatan melaksanakan pembukaan loket melalui mobil di setiap hari-hari pasar, juga berkunjung ke desa-desa untuk memberikan edukasi dan sekaligus meningkatkan pendapatan. Khusus untuk Kabupaten Sika itu, selain kita menagih pajak pembangunan pedesaan perkotaan, juga kita sekaligus meminta masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
1: Oke, gitu. Baik Pak, dan ini juga sudah memudahkan masyarakat ya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Betul. Ini bahkan masyarakat tidak perlu datang ke Samsat utama langsung ya, maksudnya di dalam arti Samsat induk ya, bisa melalui Samsat keliling gitu ya, di mobil-mobil. Betul. Keliling itu tadi. Oke, dan ini sangat-sangat memudahkan pastinya, dan diharapkan nanti masyarakat juga dapat segera memenuhi kewajibannya ya untuk membayar pajak di NTT ini pastinya Pak. Oke, dan ini terakhir Pak Yosef, ini pesan Pak Yosef ini kepada masyarakat NTT ini, khususnya Sika ya, agar semakin sadar bahwa membayar pajak kendaraan itu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan daerah Pak. Silahkan disampaikan melalui RR ini Pak.
0: Baik, terima kasih. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sika khususnya dan masyarakat Indonesia keseluruhan untuk mengajak mereka untuk mari kita membangun NTT, membangun Kabupaten Sika dengan memberikan kontribusi kita itu dengan taat membayar pajak. Dengan kita membayar pajak sebenarnya secara tidak langsung kita sudah turut membantu pemerintah untuk membangun daerah ini dari hari ke hari ini semakin lebih baik dan semakin lebih maju. Kemudian yang kedua, kami berharap supaya masyarakat sudah mulai dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh pemerintah supaya bisa diberikan pelayanan secara baik ke depan, sehingga kita semua bisa membangun daerah ini dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya pesan.
1: Oke, baik Pak Yosef, ini menarik sekali ya, dan nanti dengan Pak Yosef ini menyampaikan kepada masyarakat, nanti paling tidak nanti membantu ya menyampaikan pesan ini kepada masyarakat luas melalui Pro 1 RRI ini Pak. Baik Pak Yosef, terima kasih banyak untuk waktunya ya.
0: Terima
1: di
0: kasih.
1: Pagi hari ini di Pro 1 RRI ND ya, tepatnya di program acara Florata Pagi, dan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, demikian perbincangan kita ya di pagi ini mengenai sosialisasi aturan pajak bagi pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Sika. Semoga informasi yang telah disampaikan ini dapat menambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yosef Benyamin, Sarjana Hukum, atas waktu penjelasan dan edukasi yang telah diberikan kepada pendengar setia Pro 1 RRI ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

bahaya nggak sih? Esanin denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pagi hari ini kami akan update info cuaca maritim bersama prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tenau NTT, Ida Nur Hasana.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi rekan Ida, silahkan disampaikan info cuaca maritim NTT pagi ini kepada pendengar.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRND dimanapun berada. Berikut ini informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini tanggal 1 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah hingga esok hari tanggal 2 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah hingga berawan. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 40 km per jam. Perlu diwaspadai potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Sumba, perairan Saburaijua, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Ida untuk info cuaca maritim di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Selamat pagi.

air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Dan dari studio kami akan mengucapkan selamat mengikuti.
1: Online khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Kami menjelaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
4: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
5: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi